Okay, 5 lagu tadi bisa kamu vote sekarang juga. Aku ulangin caranya, langsung ke Instagramnya Prodo di @prodosmg. Bisa juga di WhatsApp di 081-565-10953. Di live chatnya Prodo Semarang di aplikasi RRI Digital. Ya, langsung aja 3 lagu dengan vote terbanyak aku pilih di jam 8. So let's go, vote sekarang juga. Yuk.

Oksigeners, pasti sebel kan kalau lagi streaming tiba-tiba nge-lag, mau download dan upload file, tapi jaringan kamu lemot. Saatnya kamu beralih ke oksigen.id. Mulai dari 200 ribuan aja, kalian bisa menikmati bandwidth up to 150 Mbps. Bebas FUP dan free instalasi. Untuk info lengkapnya bisa cek di Instagram oksigen_id_official atau cek di websitenya www.oksigen.id.

Segala sesuatu yang baik itu diawali dan juga diakhiri dengan baik. Nah, ya apalagi kalau acara event gitu ya, dimulai dalam keadaan bersih ya, diakhiri juga dengan kondisi yang bersih gitu. Termasuk juga ini berlaku waktu penutupan MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 kemarin hari Sabtu ya. Dan setelah acara selesai ya, ini langsung petugas dari atau tim kebersihan dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang ini langsung menyisir kawasan tersebut karena kan banyak orang ya, tekan jalan ditutup barang wong akeh ya. Kadang adalah ya, walaupun udah disediain buat buang sampah tapi kan ada juga ya oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab kadang buangnya sembarangan. Nah, ini akhirnya langsung dibersihin semua dan ini juga jadi bagian dari penanganan kebersihan dilakukan selama MTQ. Nah, ini kalau menurut Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng, kebersihan itu jadi bagian dari penyelenggaraan supaya juga ruang publik yang dimiliki Kota Semarang ini, karena kan pakai ruang publik ya, ini bisa digunakan kembali dengan nyaman oleh masyarakat ya. Jadi kalau kegiatan selesai, ya kerjaan kita belum selesai gitu. Jadi ruang publik harus dibersihin, harus bikin nyaman masyarakat. Dan beliau juga terima kasih sama petugas-petugas yang sudah bekerja menjaga kebersihan selama MTQ berlangsung. Karena emang ini kan dilakukan sebelum kegiatan mulai dan bahkan dilanjutkan setelah kegiatan selesai. Itu dari penyapuan kawasan, pengumpulan sampah, pengangkutan sampah, bahkan ini mengerahkan sekitar 125 personil yang menangani kebersihan di 12 titik lokasi kegiatan yang terbagi dalam 3 shift. Jadi memang ini banyak juga yang dikerahkan untuk membersihkan ya tempat-tempat tersebut. Dan ini khusus di kawasan Simang 5 ada 18 personil yang ditempatkan karena jadi salah satu pusat kegiatan MTQ Nasional. Dan untuk pengangkutan ini disiapkan juga 2 dump truck dengan 10 personil yang bertugas untuk ngebawa dan ngambil sampah dari berbagai titik lokasi kegiatan. Jadi dimulai dengan bersih, diakhiri dengan bersih, karena menggunakan ruang publik ya, kalau menurut Bu Wali menggunakan ruang publik ini harus dikembalikan lagi dengan bersih, dengan nyaman supaya masyarakat bisa pakai jauh lebih enak lagi.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: masih punya waktu nih teman Pro 2 buat ngevote lagu favorit kamu di Sate Lilit pagi ini, langsung aja cek daftar lagunya dan juga vote di Instagramnya Pro 2 di @pro2smg, di WhatsApp 081565610953, di live chatnya Pro 2 Semarang di aplikasi RRI Digital sekarang juga ya. Bentar lagi, setengah jam lagi, jangan lupa ngevote ya. Oke. Nah, kalau yang satu ini membanggakan banget ya, karena masih ngomongin soal MTQ Nasional ke-31, ternyata aku tadi sempat baca-baca ya, ternyata prestasinya Jawa Tengah ini meningkat ya. Yang kemarin ini di MTQ Nasional ke-31 itu ada di posisi kedua dengan 208 poin. Dan ternyata ada 7 peserta dari kota Semarang yang memperkuat kafilah Jawa Tengah ini berhasil meraih prestasi di ajang tersebut ya. Dari 16 peserta asal kota Semarang, 7 diantaranya berhasil mencapai prestasi, ada yang juara 1, juara 2, dan bahkan juara 3. Berhasil menjadi juara dan berkontribusi dalam prestasi untuk Kota Semarang dan juga untuk Jawa Tengah. Dan ini diapresiasi banget nih sama Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng yang mengatakan cukup bangga, cukup bahagia karena kerja keras dari para anak-anak Semarang ini akhirnya membuahkan prestasi di tingkat nasional. Dan ini tentunya juga bisa dibilang adalah hasil dari proses yang cukup panjang ya, bersama dengan pembina, pelatih, guru, dan juga keluarga. Karena kan kalau ngeliatin persiapannya mereka ini kan nggak main-main nih, persiapannya juga cukup panjang. Nah, akhirnya setelah mereka berlatih sedemikian kerasnya, kemudian dengan bimbingan dari para guru dan juga pelatih, akhirnya ini berhasil untuk mendapatkan prestasi di tingkat nasional. Dan ini tentunya juga diundang nantinya mereka ini di hari Rabu besok ya ke Balai Kota Semarang. Ada apresiasi juga yang disampaikan sama beliau untuk yang lainnya juga ya, karena kan ada 16 yang berhasil dapat juara, ada 7, tapi yang lainnya juga dapat apresiasi ya. Intinya adalah mereka udah berlatih, udah berjuang, udah berusaha semaksimal mungkin, tapi ini bisa dijadiin satu momen pembelajaran supaya tetap terus belajar dan juga terus berlatih.
1: Hey teman Pro 2, ini dia lagu terbaru bulan ini.

0: suara minggu ini teman berdua. Selamat lagi untuk kolaborasi yang mempertemukan produser Akbar Salai bersama dengan Mingse yang gak lain adalah alter ego dari Bunga Reza. Lagunya sendiri ditulis bareng sama tim komposer mereka, ada Jan Prayas, Nabil Adesha, Aji Suheri dan juga Happy Andromeda. And this is Astaga Bercanda, Akbar Salai, Mingse.
1: Ini dia nomor 1 minggu ini.

0: Ya, kasih tahu enggak ya? Kasih tahu enggak ya? Kepoin. Ada Miss Kepo.
1: Hai. Masih bareng sama Miss Kepo. Bukan sembarang kepo, tapi kepo yang selalu update ilmu seru. Kali ini nih teman berdua kita bahas soal formative assessment. Pernah denger? Cier gini. Biasanya kan penilaian itu identik sama ujian akhir, ya gak sih? Tapi formative assessment tuh beda. Ini tuh penilaian yang dilakukan selama proses belajar, bukan di akhir doang. Tujuannya apa sih? Itu bukan buat nilai akhir, tapi biar kamu dapat umpan balik langsung supaya bisa tahu, aku tuh kurangnya di mana ya? Atau bagian ini udah oke belum ya? Nah, uniknya, formative assessment ini kayak GPS dalam belajar. Kalau kamu salah jalan, dia tuh langsung kasih tahu. Langsung saat itu juga, nggak nunggu kamu nyasar di akhir semester. Caranya bisa macam-macam, mulai dari kasih kuis singkat, refleksi diri, diskusi kelas, atau tugas kecil buat ngecek pemahaman kamu. Plus, ini bukan cuma bantu siswa, tapi bantu guru juga. Guru tuh bisa lihat apa yang perlu dijelasin ulang, atau pendekatan belajar mana sih yang paling cocok buat kelasnya. Jadi di sini kamu nggak cuma jadi penerima materi aja, tapi jadi bagian aktif dari proses belajar. Yang penting bukan nilai, tapi progres. Karena belajar itu proses, bukan perlombaan. Sampai ketemu lagi ya di istilah keren berikutnya bareng aku, Miss Kepo. Tetap penasaran, tetap berkembang.
0: Miss Keponya, udah dulu ya. Bye-bye.

0: asap dari belakang rumah kamu tuh, tebel banget. Lagi bakar sampah ya?
1: Iya nih, biar cepet habis. Soalnya kan kalau numpuk ganggu juga.
0: Eits, jangan dibiasain dong. Bakar sampah itu bahaya buat kesehatan. Asapnya bisa bikin sesak nafas, iritasi mata, bahkan ganggu paru-paru.
1: Hah? Serius? Aku kira cuma bikin bau aja.
0: Bukan cuma bau, apalagi kalau yang dibakar plastik. Udara jadi kotor, gak baik buat lingkungan.
1: Nah, terus gimana dong biar sampahnya gak numpuk?
0: Coba deh, dipilah-pilih. Sampah organik bisa dijadiin kompos. Botol plastik, kardus, atau kertas bisa dijual atau masuk bank sampah. Lingkungan bersih bisa jadi tambahan uang juga.
1: Wah, iya juga ya. Yaudah, abis ini apinya aku matiin deh.

0: Teh Lili. Saatnya tentukan 5 lagu favorit.
1: Sate lilit. Saatnya tentukan 5 lagu favorit. Yes. Jam 8 waktunya buat aku announce 3 lagu dengan vote terbanyak dari kamu, Tom Pro 2. Di pagi hari ini, thank you banget yang udah ngevote lagu favoritnya pagi ini ya. Tapi kalau misalnya belum ada di listnya ataupun juga belum kepilih, tenang aja ya. Jam 10 ada Pro Date List, bisa request dari situ ya. Lagu favorit kamu buat temen kamu di pagi menuju ke siang nanti. Alright, langsung yuk ya. Dari 5 lagu yang aku kasih, 3 siap aku play abis ini banget. Kita mulai dari mana dulu? Yang posisi ketiga dulu dong ya. Di posisi ketiga ada Lomba Sihir dengan Di Seberang.

dari Tulus dengan Teh Hijau. Yang jadi juaranya di pagi hari ini, jadi langsung aja yuk, 3 lagu dengan vote terbanyak pagi ini aku kasih semua buat kamu. Ada Tulus, Teh Hijau, ada Raisa barengan sama Barsena dengan Awal Kisah Selamanya, ada juga Lomba Sihir di Seberang. Semuanya aku kasih buat kamu biar mood kamu makin naik di pagi ini. Tentunya di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.

Teman Pro 2, pernah ngerasa habis makan manis di siang hari jadi cepet ngantuk nggak? Tapi anehnya, kalau konsumsi gula di malam hari justru bikin susah tidur. Hal ini berkaitan dengan cara tubuh mengelola gula dalam darah. Saat siang hari, lonjakan gula memicu produksi insulin yang bisa membuat energi turun tiba-tiba. Akibatnya, tubuh terasa lemas dan rasa ngantuk pun muncul. Inilah yang sering disebut sebagai sugar crash setelah mengkonsumsi makanan manis. Sementara itu, di malam hari, konsumsi gula dapat meningkatkan energi dan merangsang aktivitas otak. Tubuh menjadi lebih aktif ketika seharusnya bersiap untuk beristirahat. Selain itu, gula juga bisa mempengaruhi hormon tidur seperti melatonin. Akibatnya, ritme tidur terganggu dan membuat kita sulit terlelap. Teman Pro 2, mulai sekarang bijaklah dalam mengatur konsumsi gula agar tubuh tetap bertenaga di siang hari dan tidur lebih nyenyak di malam hari.

Mas Iris Pada, selamat pagi teman Pro 2. Masih nemenin kamu sepanjang pagi hari ini. Dan ini satu kabar bahagia bagi masyarakat Kota Semarang, terutama yang suka lari, karena lintasan lari paling favorit masyarakat Kota Semarang ya, favoritnya cah-cah Semarang, yaitu lintasan atletik di gelanggang olahraga Tri Lomba Juang ini sudah bisa digunakan lagi ya. Mulai kemarin tuh tanggal 20 udah bisa dipakai lagi ya. Dan ini juga kalau ngecek di Instagramnya di Dispora Kota Semarang, emang udah bisa digunakan lagi mulai hari Minggu 20 September 2026 ya. Jadi ini kalau menurut pelaksana tugas Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang, Didi Dwi Hartono, jadi lintasan atletiknya udah selesai diperbaiki dan bisa digunakan oleh masyarakat lagi, karena untuk pengerjaan khusus lintasannya ini sudah selesai. Tapi untuk proses renovasi di kawasan Tri Lomba Juang ini belum sepenuhnya selesai, karena masih ada fasilitas lainnya yang akan dilanjutkan perbaikannya oleh Pemkot Semarang. Contohnya aja lapangan tenisnya itu mulai hari ini tutup ya untuk pengerjaan renovasi, dan ini diperkirakan akan berlangsung sekitar 1 bulan ya. Jadi buat lapangan tenis mulai direnovasi, kemudian ada rehab-rehab kecil juga di ruko-rukonya dan lain sebagainya, dan ini juga jadi bagian dari renovasi TLJ. Dan beliau juga mengimbau nih buat masyarakat untuk menjaga fasilitas yang sudah diperbaiki supaya bisa digunakan secara jangka panjang ya. Jadi udah dibenerin nih sama pemerintah, ya harapannya bisa dijaga bareng-bareng supaya ya itu tadi ya, sama-sama enak, sama-sama nyaman, dan nggak perlu lagi tuh ya sampai ditutup lagi karena diperbaikin lagi gitu ya. Dan tentunya ini buat orang-orang yang biasanya kalau lari itu di daerah TLJ situ ya, di lintasan atletiknya yang tadinya ngaleh pindah ke Segitiga Emas ya, ada yang pindah ke sekitaran Taman Indonesia Kaya, ada yang pindah juga ke yang lainnya, ada yang mungkin pindah ke Jatidiri juga ya. Makanya ini akhirnya bisa menggunakan lagi ya yang di tengah kota, dan tentunya mudah-mudahan ini juga makin mendorong juga buat masyarakat bergaya hidup sehat. Tapi ingat ya, benar kata beliau, dijaga benar-benar supaya bisa dipakai jangka panjang.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

kalau ngomongin konser, hal kayak gini itu emang jadi satu hal yang diwaspadain banget ya. Kalau misalnya ingat ya, atau mungkin juga sempat lihat di media sosial, kalau di hari Sabtu kemarin ini sempat ada konser di daerah Sampokong, Semarang Barat, dan kemudian ini ada semacam ada kericuhan gitulah ya. Ada yang ribut di situ ya. Nah, ini kelihatan di video yang beredar, sejumlah pengunjung ini tampak menerobos gerbang sampai terjadi kericuhan di area konser. Nah, kalau info-info awalnya ini bilang kalau antrian penukaran tiket itu jadi salah satu pemicu penonton ini jadi pada rusuh gitu, pada ribut gitu. Gak rusuh-rusuh banget sih, ribut ya istilahnya ya. Tapi ternyata kalau dari Kapolsek Semarang Barat AKP Darwin Tamba jadi ngejelasin nih beliau kalau kondisi di dalam lokasinya tuh penuh sebenarnya. Jadi ini sebenarnya lebih ke miskomunikasi antara pihak tiketing dan juga pengunjung. Nah, ada pengunjung yang sebelumnya keluar masuk lagi. Sedangkan aturannya, dan ini sebenarnya aturan yang cukup common kalau misalnya kita ngomongin konser adalah kalau misalnya udah keluar, gak bisa masuk lagi. Jadi makanya emang rata-rata pada nunggunya di dalam semua gitu ya. Ya mungkin karena kepenuhan juga kali ya, akhirnya pada cabut atau gimana or something gitu ya. Dan akhirnya ya itulah yang terjadi. Kepadatan lokasi dan juga aturan keluar masuk penonton ini jadi bagian dari persoalan yang akhirnya memicu ketegangan. Karena dalamnya udah penuh, ada yang keluar, nah begitu masuk lagi gak bisa gitu. Dan akhirnya situasinya terkendali setelah pengamanan dilakukan sehingga pukul 11 malam. Dan gak ada korban ataupun juga orang yang diamankan ya. Jadi udah clear, gak ada masalah. Tapi walaupun begitu, dari pihak kepolisian juga akan rencananya memanggil pihak penyelenggara untuk klarifikasi tentang persiapan kegiatan, mekanisme tiketing, sampai pengaturan keluar masuk. Karena ya, itu tadi ya, sampai ribut, sampai ada penonton-penonton yang ribut juga di situ ya. Nah, akhirnya emang jadi dipanggil, jadi perhatian dari pihak kepolisian. Termasuk juga untuk persoalan parkirnya. Karena keterbatasan lahan parkir ini bikin sebagian kendaraan pengunjungnya itu parkir di bahu jalan raya.

0: Febrian untuk juara minggu ini teman berdua. Ini dia grup girl lokal rasa internasional yang beranggotakan ada Christy, Esther, Baila dan juga Sas, tentu aja Nona. Dirilis melalui Area Tracing, lagu Hong menjadi bagian dari proyek album debut mereka yaitu Island Girl. Dengan lagu ini, Nona ngajak kamu untuk nyikapin kemacetan, kepenatan hidup, stres dengan santai dan juga ceria. And this is Nona with Hong.
1: This week's number one.

0: Memang yang harus kita waspadai benar-benar adalah soal kebakaran hutan dan lahan ya. Jangan sampai di Jawa Tengah ini segede yang ada di sana, yang di Kalimantan lah ya dan sekitarnya itu. Karena ngeri ya kalau dipikir-pikir ya, kalau ngeliatin bahwa mereka harus berhadapan dengan asap, berhadapan dengan polusi yang sebegitu warnanya. Nah, makanya emang harus waspada banget kalau yang kecil-kecil ini harus bisa ditanganin ya. Salah satunya, ini bahkan baru banget kejadian di hari Minggu kemarin. Jadi, ada sebuah lahan vegetasi di kawasan Sigar Bencah, Tembalang, yang ini kebakaran. Dan yang terdampak ini diperkirakan mencapai 10.000 meter persegi. Dan ini diterima laporannya dari Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang sekitar jam 12 siang. Dan kemudian akhirnya petugas bisa tiba di lokasi dan langsung melakukan pemadaman. Ini kalau menurut Kepala Bidang Operasional dan Penyelamatan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang, Tantri Pradono. Jadi ada sekitar 15 personel Proton 2 dikerahkan untuk menangani kebakaran dan membawa sejumlah armada lengkap dengan juga pelindung dirinya, membawa selang dan segala macam untuk bisa menjangkau titik-titik api di area vegetasi. Dan pasokannya juga diambil dari sejumlah sumber dari Pos Banyumanik, Pedurungan, Semarang Timur dan lain sebagainya supaya ini bisa segera ditangani dan segera dipadamkan. Dan kemudian setelah tiba di lokasi, petugas ini langsung menyasar ke titik api dan ya ini setelah 2,5 jam dilakukan penanganan, akhirnya ini bisa dipadamkan sekitar pukul 2:30 sore. Dan lanjut proses pendinginan supaya nggak ada lagi tuh ya titik-titik panas ya. Tidak ada bara yang masih memicu nantinya kebakaran lagi. Makanya ini dipademin benar-benar ya. Ya ini bisa dibilang jadi salah satu yang cukup agak worry ya. Karena ya itu tadi ya, ngeliatin ada sejumlah bencana kebakaran hutan dan lahan yang melanda di sejumlah daerah di Indonesia. Harapannya kalau di Jawa Tengah, khususnya di kota Semarang, ini jangan sampai kejadian ya. Dan waspada juga, hati-hati yang bakar-bakar sampah, yang bakar-bakar sengaja, yang iseng-iseng. Bah, kalau kayak begini gede, kan repot juga tuh.
1: Ini dia teman berdua, lagu terbaru
2: bulan ini.
1: Bulan ini.

0: saya. Udah email ke-20 hari ini, tapi isinya terima kasih telah melamar semua.
1: Santaian. Aku juga baru dapat penolakan kelima pagi ini.
0: Tapi teman-teman kita di Instagram kayaknya lancar banget. Ada yang baru update kantor baru, ada yang dinas keluar kota. Laku, masih gini-gini aja.
1: Hey, sosmed kan cuman highlight doang. Kamu gak tahu kan berapa kali mereka nangis sebelum dapat itu? Intinya kita gak lagi balapan, Yan. Kita cuma lagi ada di garis start yang beda aja.
0: Iya sih, cuman kadang capek aja jagain locker tiap hari. Takut kelamaan nganggur jadi gak berguna.
1: Nganggur itu status sementara, bukan identitas. Mending sekarang kita benerin CV bareng yuk, sambil cari kursus gratis. Besok kita coba lagi. Masa iya nyerah sebelum tempur?
0: Bener juga. Oke lah, lanjut kirim lamaran lagi. Go!

Live. Masih di Spada, selamat pagi teman Pro 2 di jam 9 pas banget. Harusnya sih udah mulai beraktivitas ya. Yang pacaran udah pacara tadi soalnya jam 7 ya. Yang lagi ngejalanin aktivitasnya, yang lagi di jalan, yang lagi apa namanya? Kerjaan-kerjaannya, selamat lanjutin aktivitasnya di hari ini. Semoga lancar semua ya. Walaupun hari Senin tuh kadang jadi hari yang agak musuhan ya, agak kemusuhan sama hari Senin kadang-kadang ya. Tapi enggak apa-apa ya. Kadang kita perlu udah lepasin semua kemarin waktu weekend, Senin udah agak lebih fresh ya, walaupun mungkin juga masih ada pusing-pusingnya dikit ya. Tapi gini nih ya, salah satu buat aku yang bikin aku bangga jadi orang Indonesia adalah kita tuh punya budaya tuh macam-macam ya, beragam banget, serius deh ya. Dan paling penting sebenarnya adalah untuk ngejaga itu tuh tetap terus-menerus dilakukan, tetap terus-menerus dijagain di generasi bawah-bawahnya kita terus gitu, supaya nggak hilang ya, karena kan dengan perkembangan zaman sekarang ya, it's potentially misalnya untuk hal-hal yang gak terlalu banyak dilirik ya, budaya-budaya yang gak dilirik ya, potensi bisa hilang gitu someday ya. Makanya emang penting banget tuh bisa mengenalkan ini kepada masyarakat luas, kepada generasi muda ya, supaya bisa lebih ngejaga gitu. Karena kalau udah tahu, udah paham, nah akhirnya kan punya sense of belonging. Cila, bahasanya begitu ya, bahasanya ngonomen ya, tapi bener ya, kita harus ngejagain itu ya. Contohnya kalau di Semarang itu kemarin sempat waktu MTQ nasional itu sempat ada namanya nostalgia dukderan. Nah, itu tuh jadi satu cara untuk bisa mengangkat budaya khasnya Kota Semarang ya, mengingatkan bahwa ya untuk generasi yang lebih muda juga ya, bahwa ini ada loh tradisi yang jadi bagian dari identitasnya kita sebagai masyarakat. Kemarin waktu festival Kota Lama pun juga banyak banget kental dengan unsur budaya dan segala macamnya. Makanya penting banget untuk ini dijagain terus-menerus supaya tetap lestari sampai kapanpun itu.

0: keseruan setiap siang di Prodo FM.
1: Mereka yang enjoy DJ di klub, mungkin di event sama di angkringan, responnya lebih antusias atau bedanya di mana?
2: Ternyata respon dari masyarakat cukup positif ya, karena gak banyak orang yang mau pergi ke klub juga. Tapi mereka bisa merasakan sensasi musik-musik ini itu di angkringan aja.
3: Iya lagi, bener
2: gitu.
3: Lagi.
2: Apalagi banyak anak-anak di bawah umur yang mereka itu pengen ngerasain sensasinya tapi belum bisa cukup umur atau emang gak dibolehin orang tuanya. Itu cukup keangkringan ini aja.
1: Iya bener-bener. Karena gak semua orang pernah ngelihat live DJ kan.
2: Iya
1: gitu bener. Loh. Apalagi yang bener yang bawa umur tadi jelas dong rulesnya gak boleh masuk klub dong.
2: Gak boleh.
1: Tapi ini gak usah masuk klub, dia bisa dapat experience nonton live DJ.
2: Iya yes. Bahkan bisa main.
1: Bahkan bisa main?
2: Open boleh. Deck kita. Open deck kita.
4: Gak apa-apa.
2: Boleh. Kalau emang mau belajar kita ajarin.
1: Oh. Pahala kalian banyak ya.
2: Semoga ya.
1: Jadi antusiasnya memang seramai itu.
2: Iya.
1: Terus mereka kayak pada request gitu gak sih?
2: Suka mah ya, mereka senang ya tetap request ya.
1: Tapi gak ngasih tips kan?
2: Enggak, kita gak mewajibkan minimal berapa. Minimal beli aja.
1: Minimal beli aja.
0: Dengerin terus keseruannya setiap siang hanya di Prodo FM.

Alright, sebentar lagi kita masuk ke jam setengah 10 di mana aku akan ngobrol barengan sama seseorang as always. Dan di hari ini aku akan ngobrol barengan sama ini seseorang yang menurut aku inspiratif banget, asli. Karena walaupun memang dia ini mengalami keterbatasan nih Tom Pro 2, tapi ternyata ya dia ini punya pencapaian yang luar biasa ya, punya prestasi yang gak kaleng-kaleng. Bahkan nih ya, ini spill dikit nih, kemarin waktu peringatan atau upacara peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia atau kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka, ini si sosok yang nanti aku ajakin ngobrol ini ikutan tampil di sana. Kita tanyain kira-kira rasanya gimana, deg-degan gak ya? Kalau aku yang disuruh di sono kayaknya wah deg-deg karuan sih aku ya. Tapi kita ajakin ngobrol dia karena emang bisa dibilang yang mau kita ajakin ngobrol di sini juga melestarikan budaya banget nih, karena ini hubungannya dengan salah satu tradisi ataupun kebudayaan yang kita punya ya. Sama siapa abis ini? Keep on stay tune di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

kamarnya penuh sama boneka Labubu, Mimi, atau malah koleksi boneka jadul. Tapi tahu gak sih, boneka pertama di dunia ini fungsi awalnya bukan buat lucu-lucuan kayak sekarang. Balik ke zaman Mesir kuno sekitar 2000 tahun sebelum Masehi, boneka tertua di dunia itu terbuat dari kayu. Namanya Pedal Dolls. Bentuknya pipih dan rambutnya dari untaian manik-manik. Plot twistnya, boneka ini bukan mainan anak-anak, melainkan simbol religius. Seringnya ditaruh di makam-makam kuno sebagai jimat pelindung atau teman buat si mayat di alam baka. Serem juga ya. Nah, fungsi boneka baru berubah jadi mainan seru pas masuk zaman Yunani dan Romawi kuno. Bahannya juga naik kelas, mulai pakai tanah liat, lilin, bahkan kain perca. Jadi, kalau sekarang kamu bisa peluk-peluk boneka gemoy sambil tidur nyenyak, bayangin anak-anak zaman purba yang mainnya sama boneka kayu mistis. Masih berani memelihara?

0: Di Spanduk pagi ini kita akan ngobrolin soal menjaga tradisi menembus batas barengan sama seorang yang tadi aku ceritain ya, sebelum jam 9:30 ini. Tadi aku ceritain kalau walaupun punya keterbatasan tapi prestasinya cukup luar biasa, dan salah satu yang bisa dibilang tetap menjaga budaya yang kita milikin, budaya Indonesia. Nah, langsung aja udah tersambung sama aku pagi ini. Kita ngobrol barengan sama Safia Aulia Rahmawati, seorang sinden cilik. Selamat pagi, Safia.
1: Selamat pagi.
0: Hai, gimana kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik ya. Oke, kita ngobrolin gimana?
1: Enggak.
0: Kira masih mau lanjut ngomong tadi ya. Tapi aku ngeliatin portofolionya Safia ya, kemudian juga pencapaian-pencapaiannya keren-keren banget sih, asli Safia.
1: Terima kasih banyak.
0: Oke, tapi aku penasaran nih sebenarnya ya. Ini kan kamu kan seorang sinden cilik. Nah, awal mulanya tertarik sama dunia sinden, tertarik sama lagu-lagu Jawa itu kayak gimana sih? Boleh ceritain enggak?
1: Oke, jadi sebenarnya ceritanya ini panjang ya, Kak. Jadi izin aku cerita ini. Sebelumnya ini biar lebih enak ini aku manggilnya apa nih? Kakak atau Mas atau apa nih?
0: Kakak boleh, Mas boleh lah. Enakin aja.
1: Baik-baik. Aku izin manggil Mas ya.
0: Boleh.
1: Oke, jadi awal mulanya itu di sekitar aku kelas 6 SD akhir. Itu aku mulai tertarik pada dunia pewayangan awalnya. Jadi dulu untuk hiburan di sela-sela waktu belajar, karena kan dulu kelas 6 itu hektik banget. Jadi untuk sela-sela hiburan di kelas 6 aku suka nonton wayang. Awalnya itu aku iseng klik aja, karena kalau bahasa sekarang itu bahasanya FYP ya. Jadi wayang itu FYP di YouTube aku, ada di YouTube. Terus iseng aku klik. Awalnya sih belum terlalu ngerti, belum terlalu paham bahasanya, belum paham tokoh-tokohnya. Cuma aku terusin aja sampai aku dapet feel serunya nonton wayang. Mulai dari situ aku jadi bercita-cita menjadi dalang awalnya.
0: Oke. Terus?
1: Cuma karena aku punya keterbatasan fisik ya. Walaupun aku punya keterbatasan fisik ini, tapi aku tetap ingin berkesenian. Jadi aku switch apa yang kira-kiranya aku tetap bisa nguri-nguri kebudayaan walaupun aku punya keterbatasan fisik. Akhirnya aku switch ke nyinden gitu, Kak.
0: Jadi awalnya karena suka pewayangan dulu muncul di FYP, akhirnya yang tertarik itu dari situ ternyata ya?
1: Betul banget.
0: Oke, jadi bukan karena dikenalin mungkin dari orang tua atau mungkin dari siapa, tapi emang karena nemu sendiri gitu ya?
1: Basicnya sih dulu tuh pernah ya diajak ayah atau aku lupa, atau dikenalin dari YouTube juga. Cuma ya emang cuma belum interest gitu sih. Ayah juga sebenarnya nggak terlalu sering nonton wayang, cuma dikasih tahu aja kita punya ini loh, punya wayang gitu. Jadi ya aku dikenalinnya begitu aja, cuma dulu emang belum interest sih, cuma gak tahu ini tiba-tiba kemarin kelas 6 bisa tiba-tiba interest banget.
0: Itu dia. Nah, tapi sebenarnya kan karena dari situ akhirnya kan suka dengan lagu-lagu Jawa, akhirnya suka juga dengan dunia sinden. Nah, sebenarnya apa sih yang paling kamu suka dari nyanyiin lagu atau tembang Jawa tuh, apa yang paling menarik kalau buat kamu?
1: Yang paling menarik itu proses belajarnya sih. Proses belajarnya itu tuh gimana kita tuh bisa menyesuaikan suara kita dengan nada gamelan. Karena kan dulu tuh sedikit cerita, aku tuh ada basic nyanyi, cuma nyanyi biasa, karena aku dari kecil hobi nyanyi. Cuma nyanyi lagu pop biasa yang gak aku seriusin. Terus tiba-tiba beralih ke nyinden, yang culture shocknya itu kalau misalnya lagu pop itu kan kalau misalnya gak enak badan atau suaranya gak nyampe, itu kan bisa diturunin ya nadanya.
0: Bener.
1: Cuma kalau Iya, kalau di gamelan itu suara kita yang harus menyesuaikan dengan nada gamelannya. Jadi di situ tuh diuji banget suara kita juga. Pokoknya gitu deh, aku suka di latihannya. Ah. Cara kita nemuin solusi biar suaranya nyampe, itu tuh seru banget sih menurut aku.
0: Oh, soalnya kan ada ininya ya, Pak, ada pakem-pakemnya juga gitu ya, Safia, ya.
1: Betul, betul, betul.
0: Nah, itu dia makanya. Nah, terus akhirnya berarti belajar sendiri kah atau ada yang ngebimbing waktu itu?
1: Ada yang membimbing. Dulu awal-awal aku suka wayang, akhirnya aku switch ke sinden. Hingga saat ini sebenarnya aku udah kurang lebih 3 kali ganti guru. Jadi guruku yang pertama itu aku baru belajar 2 minggu, kemudian beliau berpulang. Okay. Lalu guru yang kedua lumayan lama, namun karena kesibukan dari beliaunya akhirnya kayaknya nggak bisa lanjut. Jadi saya lanjut dengan guru ketiga. Nah, guru ketiga saya ini adalah sinden profesional, sinden senior dari RRI Jakarta.
0: Ah, ya kan emang kalau bisa dibilang ya RRI juga termasuk yang ngelestarin budaya.
1: Betul.
0: Nah, inilah juga wadahnya tuh juga salah satunya ya, Safia. Ini ya ada yang ngajarin juga. Karena aku pernah belajar soalnya cara apa namanya nembang Jawa. Susah ternyata ya kalau dipikir-pikir.
1: Iya, susah apalagi kalau yang baru banget itu tuh pasti culture shocknya ada banget.
0: Banget, aku tuh pernah dulu zaman aku sekolah udah sekian berapa ribu tahun yang lalu itu, waduh, susah banget itu asli. Nah, tapi dari situ kan akhirnya serius jadi sinden, kemudian juga prestasinya juga banyak juga ngisi di mana-mana. Nah, sebenarnya dari pengalaman ataupun prestasi yang udah kamu dapetin sejauh ini, mana yang paling berkesan dan yang paling kamu suka banget tuh yang mana, yang paling happy tuh yang mana?
1: Yang paling happy banget itu pastinya ketika alhamdulillah aku bisa tampil di Istana Merdeka pada HUT kemerdekaan RI yang ke-81. Itu aku mengisi di persembahan spesial.
0: Ah, yang biasanya kalau itu kan kayak di sesudahnya upacara itu ya kalau nggak salah ya, atau
1: betul.
0: Nah, itu waktu pertama kali dikasih tahu kalau bakal ngisi di situ, bakal jadi salah satu pengisi acaranya, gimana perasaannya waktu itu? Terus tahunya dari mana tuh waktu itu?
1: Aku tuh mulai dikasih tahu itu tuh Juni kalau nggak salah, sekitar pertengahan Juni. Itu bunda itu dapat telepon dari pihak sana, pihak istana. Itu kebetulan itu aku lagi perjalanan juga ke Jawa Tengah. Ini antara Juni atau Juli gitu aku lupa. Jadi intinya antara Juni dan Juli. Juli kalau nggak salah. Jadi bunda tuh dikasih tahu kalau saya, Safia, akan tampil di Istana Merdeka di hadapan Bapak Presiden, Wakil Presiden, beserta jajarannya. Nah, di situ aku merinding banget pastinya. Aku terharu karena ya aku nyinden, pasti goals-nya ada banget untuk nyinden, bisa nyinden di istana. Nah, di situ perasaan aku juga terharu, pokoknya nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata karena aku sebagai penyandang disabilitas juga bisa membuktikan bahwa disabilitas juga mampu untuk berkarya tanpa batas.
0: Itu makanya semangatnya walaupun punya keterbatasan tapi bisa berkarya dan bahkan sampai ke istana ya kemarin ya.
1: Alhamdulillah.
0: Nah, kemarin kan kalau bisa dibilang kan tampil di depan Pak Presiden, di depan Wakil Presiden, depan jajarannya, tamu undangan kan banyak banget itu. Nervous nggak atau gugup nggak waktu kemarin tuh?
1: Gugup. Gugup itu pasti ya. Nervous pasti ada banget. Cuma aku tuh tipe yang kalau nervous itu malah di sebelum nyanyi gitu loh, Kak. Jadi misalnya... Misalnya kita masih nunggu giliran, nah di situ tuh puncak nervousnya. Tapi nanti kalau udah mulai masuk lapangan, udah berdiri, udah nyindan, itu udah hilang semua nervousnya.
0: Oh iya benar, karena awalnya kita ngiranya gimana, tapi begitu udah dijalani
1: kayak
0: ya udahlah.
1: Overthinking duluan ya.
0: Nah, benar overthinking duluan, terus habis itu begitu udah maju, oh ternyata aman gitu, ternyata lancar-lancar aja.
1: Betul-betul.
0: Itu kemarin ceritanya ngebawain apa tuh Safia waktu kemarin di istana?
1: Kemarin itu aku bawain sindenan yang judulnya itu Mijil. Jadi itu tuh menceritakan tentang bangsa kita, bangsa Indonesia.
0: Oke, lagu itu yang dibawain itu salah satu tembang Jawa nih, teman produk mungkin ada yang belum tahu, itu adalah salah satu tembang Jawa, benar ya Safia ya?
1: Betul.
0: Oke, pelajaranku masih nempel berarti zaman SD. Oke, Safia kita break dulu sebentar, jangan ditutup dulu teleponnya, kita lanjut abis ini ya.
1: Boleh.
0: Oke, so teman produk kita masih ngobrol lagi bareng sama Safia abis ini, keep on stay tune di Spada. Selamat pagi, teman produk.

0: Baik lagi di Sparta, selamat pagi teman Pro 2. Kita masih ngobrolin soal menjaga tradisi menembus batas barengan sama Safia Aulia Rahmawati, seorang sinden cilik. Safia, kita lanjut lagi ngobrolnya ya.
1: Oke, Kak.
0: Oke. Nah, ini kalau ngomongin soal kemarin waktu tampil di istana, selain nervousnya juga masih ingat ya, tadi katanya sebelum naik bahkan ya. Nah, ada lagi nggak sih yang berkesan waktu tampil di istana, dari pengalaman kamu tampil di istana kemarin?
1: Yang paling berkesan itu latihannya, itu berkesan banget sih, seru banget. Latihannya itu kalau nggak salah 10 hari nonstop. Jadi awalnya itu kita latihan di markas marinir sekitar 3 hari.
0: Okay.
1: Lalu lanjut di istana. Di situ tuh happy, terus campur aduk juga, walaupun masih latihan ya, cuma mix feeling, overthinkingnya tuh ada banget, apalagi udah di istana kan. Nah, di situ day one di istana itu kita juga disaksikan oleh Bapak Seskap. Di situ tambah mix feeling rasanya.
0: Tambah deg-degannya nambah ya.
1: Deg-degannya nambah, ada banget deg-degannya. Terus begitu sampai di hari H, yang paling berkesan itu begitu tampil itu aku beberapa kali eye contact sama Bapak Presiden, lalu dikasih jempol. Habis itu habis kita tampil, aku diundang ke jamuan makan siang di dalam istana. Alhamdulillah mendapatkan kesempatan untuk mengikuti jamuan makan siang di dalam istana. Lalu aku disuruh Bapak Seskap untuk standby, karena alhamdulillahnya lagi aku disuruh Bapak Presiden untuk menyaksikan upacara penurunan bendera. Upacara penurunan bendera, lalu aku diajak lagi masuk untuk jamuan makan malam di dalam istana. Dan juga aku berkesempatan untuk saling untuk berbincang-bincang dengan Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto.
0: Berarti ceritanya ini seharian di istana gitu ya kemarin ya?
1: Betul.
0: Karena nyambung terus dari ngisi, kemudian akhirnya ikut jamuannya, kemudian ikut perunannya, sampai malamnya pun juga masih ikut, bahkan ketemu juga ya sama Pak Presiden ya?
1: Betul.
0: Nah, ini setelah tampil kemarin di istana, ada nggak sih mungkin pengalaman atau hal baru yang bikin kamu jadi lebih semangat nih untuk jadi seorang pesinden, untuk seorang penyanyi gitu? Ada nggak nih?
1: Nah, setelah tampil di istana, di luar dugaan, di tanggal 18 kalau nggak salah. Di tanggal 18 itu aku baru nyampe rumah, dan juga aku, tiba-tiba bunda dapat telepon nih. Dapat telepon, dan ternyata tidak disangka-sangka aku diundang oleh Bapak Presiden ke Hambalang.
0: Lumayan juga nih.
1: Iya, untuk ramah tamah bersama semua pengisi acara, termasuk pilot-pilotnya dan juga paskibra-paskibranya.
0: Seneng ya, berarti ya bisa kesana juga ya akhirnya ya.
1: Seneng banget, dan itu juga masih berlanjut ya. Aku juga nyinden di nikahan Mas Kasespri yang juga dihadiri oleh Bapak Presiden, dan juga di situ aku kembali ternotis oleh beliau, dan aku dipeluk lagi oleh beliau, dibilang hai Safia, how are you. Ternyata masih inget, di situ juga nggak nyangka, di situ aku juga jadi semangat banget sih untuk nyindennya di situ. Jadi 3 kali berturut-turut itu dalam seminggu bertemu Bapak Presiden.
0: Karena bisa bertemu langsung dan bahkan diapresiasi langsung sama Pak Presiden ya, berarti ya.
1: Iya, betul.
0: Nah, kamu kan nih masih muda nih hitungannya, dan juga pengalamannya, tapi di dunia seni, di dunia sinden ini udah cukup banyak. Yang bikin kamu tetap semangat untuk berlatih, untuk tetap terus berkembang, ini apa sih, Safia?
1: Yang paling bikin aku semangat itu adalah, jadi izin flashback ke belakang. Jadi sebelum aku sejauh ini, dulu Aku pertama kali banget ketemu gamelan itu karena pas yang sama guru aku yang 2 minggu lalu kemudian beliau berpulang. Itu aku latihannya itu garingan kak, jadi kayak benar-benar nggak ada gamelan, nggak ada gender or sama itulah pokoknya nggak ada gamelan, aku cuma garingan. Lalu ayah aku itu dapat undangan dari temannya acara wayangan di Jakarta. Nah, di situ tuh aku datang sama keluarga aku dan juga ayahku tuh challenge aku kak. Safia kamu kan ini ya udah latihan kan 2 minggu, berani nggak kalau ayah challenge kamu maju ke depan nyanyi kalau mau ayah bilang ke Pak Dalangnya. Nah di situ sebenarnya belum pede, cuma ya udahlah ya, tantangan yang bagus nih kayaknya. Nah terus habis itu tibalah saat limbuan, kemudian aku dipanggil oleh dalangnya di situ dengan suara aku yang masih apa adanya banget ya kak. Lalu alhamdulillah aku mendapat feedback yang baik dari dalangnya. Waktu itu dalangnya itu adalah Ki Warseno Sleng beserta putranya Ki Amar Pradopo. Nah jadi Ki Amar Pradopo itu adalah putranya beliau. Nah Ki Warseno Sleng sejak saat itu beliau itu jadi seperti mbah aku sendiri. Jadi beliau itu menganggap bahwa aku cucu beliau. Kebetulan selang berapa lama aku ke Jogja dan beliau ada wayangan di Pura Mangkunegaran. Aku juga diajak beliau untuk nyanyi di Pura Mangkunegaran. Lalu di situ kalau beliau ke Jakarta aku suka ikut. Lalu baru berapa lama Desember 2024 beliau berpulang dan kedekatan kita itu beliau sering berpesan kalau semangat belajarnya, semangat nyindennya. Nah itu sih yang jadi pemantik semangat aku hingga saat ini. Jadi kalau misal aku capek, aku bosen gitu, aku selalu kebayang-bayang kata-katanya Mbah B. Aku juga pengen buktiin ke Mbah B kalau dulu apa ya cucu yang dibukakan jalan oleh beliau itu insya Allah nanti bisa sukses. Aku pengen bikin Mbah B dan keluarga bangga sih kak.
0: Amin
1: gitu.
0: amin ya, apalagi Safia ini juga melestarikan budaya, melestarikan dunia sinden tentunya ya, mudah-mudahan terus nih sampai nanti kedepannya sampai dewasa pun juga diterusin gitu. Tapi gini nih Safia nih, sebelum kita udah nih ngobrolnya di pagi ini ya, sebagai seorang penyandang disabilitas pasti kan hal-hal adalah mungkin yang akhirnya bikin kerasa sulit juga. Nah mungkin pesan kamu nih buat teman Pro 2, buat siapapun itu yang bisa, karena kan bisa mungkin nih kalau walaupun punya keterbatasan tapi nggak jadi halangan untuk berkarya, mungkin kamu ada pesan nggak nih buat teman Pro 2 yang dengerin di hari ini nih?
1: Buat teman-teman semua, pokoknya tetap semangat, harus percaya diri dengan apapun kondisi kita. Pasti kita terlahir dengan berbeda-beda ya kak. Itu harus semangat, gak boleh insecure, dan percaya bahwa produk Tuhan itu tidak ada yang gagal.
0: Wah bener banget. Ini juga kalau aku ngeliatin portofolionya di akhirnya tuh ada tulisan kayak gitu juga. Jadi bukti kalau apa namanya, walaupun dengan keterbatasannya tapi Safia bisa mengharumkan namanya sejauh mungkin, bahkan sampai ke HUT ke-81 Republik Indonesia kemarin ngisi juga di sana. Apresiasinya juga luar biasa banget dan ini bikin kamu lebih semangat lagi dong ya untuk bisa bersinden terus ya.
1: Betul banget, karena goals aku alhamdulillah kemarin di sana sudah, dan goals aku selanjutnya yaitu aku pengen bisa go internasional membawa misi budaya.
0: Amin. Kita doain mudah-mudahan bisa tercapai. Yang jelas buat Safia semangat terus untuk melestarikan budaya, semangat terus bersinden. Semoga mudah-mudahan goals-nya tercapai ya nanti ya.
1: Amin. Terima kasih banyak kak doanya.
0: Oke, kalau gitu Safia.

0: kira-kira pengen lagu apa nih buat nemenin kamu di Senin ini biar nggak makin pusing, biar nggak makin ngeluh istilahnya ya. Kalau gitu, selamat lanjutin aktivitasnya. Semoga jadi start yang baik buat kamu di hari Senin ini. Faris Magriza pamit. Thanks for listening and peace out. Bye!
1: Selamat pagi, teman Pro 2.
2: Selamat pagi,

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Pro 2, saatnya kamu update informasi terkini bareng aku Wela Rana di Info Pro 2. Pemerintah melalui Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya bersama puluhan ribu personel gabungan mengerahkan 64 armada pesawat dan 54.394 personel untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan di Sumatera hingga Kalimantan pada hari Minggu 20 September 2026. Pengerahan kekuatan masif ini dilakukan untuk mengendalikan sebaran 1.323 titik panas, memadamkan api di lahan gambut, serta melindungi masyarakat dari bahaya kabut asap, yaitu dengan mengkombinasikan operasi pemadaman udara atau waterbombing dan pemadam darat oleh TNI, Polri, Manggala Agni, hingga tim relawan. Info Pro 2. Kelompok Karawitan Wanita Gita Budaya Karanganyar bersama Lembaga Penyiaran Republik Radio Republik Indonesia sukses menggelar pertunjukan musik tradisional Jawa Uyon-Uyon Minggon di Auditorium RRI Semarang pada Minggu 20 September 2026. Pentas siaran langsung ini diselenggarakan untuk melestarikan warisan budaya Jawa serta memberi ruang apresiasi terbuka bagi komunitas seni daerah, yaitu dengan membawakan deretan gending kombinasi pelok dan slendro, termasuk landrang pariwisata hingga ayak pamungkas yang dimainkan oleh puluhan pengrawit lintas profesi. Info Pro 2. Klub sepak bola Atletico Madrid sukses menaklukkan Real Madrid dengan skor 2-1 dalam laga Derby Madrid di Stadion Riyad Air Metropolitano pada Minggu 20 September 2026. Kemenangan ini diraih guna merebut posisi kedua klasemen sementara Liga Spanyol sekaligus menghentikan dominasi rival sekota mereka, yaitu dengan memanfaatkan keunggulan jumlah pemain usai kartu merah Dien Huijen lewat gol penalti Alejandro Glimardo serta tembakan first time Jonathan David sebelum dibalas sundulan Antonio Rudiger.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

Waktunya Pro 2 Hitlist. 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat pagi menjelang siang. Gimana nih kabar kamu hari ini? Aku sih berharapnya kabar kamu hari ini menyenangkan ya, karena hari Senin harusnya kamu semangat membara ya. Aku sih gak pengen Senin kamu tuh jadi Senin sibuk. Aku punya SSS namanya, Senin-Senin senang, asik. Kalau nggak santai Senin ya teman Pro 2 ya, kayaknya seru banget santai Senin di santai siang hari ini. Wow, seru banget sih. Hari ini teman Pro 2, Pro 2 Hitlist bareng sama Wella Rana yang bakal nemenin kamu sampai jam 3 sore nanti. Jadi kamu tetap stay tune di 95,3 FM di Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Dan jangan lupa request lagu favorit kamu di Instagram Pro 2, yaitu di Pro 2 SMG. Atau boleh banget nih, kamu request lagu di WA Pro 2 Semarang, yaitu di 081-565-10953.

0: Pro 12 untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, Mar, aku krungu lo salammu, tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

tadi beberapa playlist dari Teman Pro 2. Kamu mau nambahin playlist? Sok atuh ke @pro2smg atau ke 081 565 10 953.

0: Sin, cepetan toh. Wes me mulai kuliah e. Kok diseneni Prof Bayu piye, Cel?
1: Ih, bentar lah, santai aja. Lo buru-buru amat sih. Cil.
0: Ini tanggung jawab jenenge, biar enggak telat. Se. Lah ngomongmu kok campur-campur gitu ya? Kayak bukan orang sini aja lo.
1: Ini tuh namanya biar gaul. Gue sih anak muda, makanya pakai bahasa zaman now.
0: Ya ngerti sih ngerti, tapi mbok ya inget, kamu loh wong Semarang. Kalau kata pepatah, wong Jawa ojo ilang Jawone. Itu identitas kita loh.
1: Ya bener sih, tapi kan kalau pakai bahasa Indonesia lebih keren.
0: Ya nggak salah pakai bahasa Indonesia, tapi bahasa daerah yo ojo dilaleke. Kan yo jati diri kita toh.
1: Ya wes, yuk ke kelas yuk. Telat ki dhewe, engko dadi seneni piye.
0: Langsung tenan dinggoi bahasa Jawane isi elek jebule. Bagus.

0: rest in peace.
1: Ini dia keseruan setiap sore di Produa FM.
2: Kata yang diucapkan, tapi kita denger dulu ya, karena ini ada yang ngirim gitu kan, dari teman Produa. Kita dengerin bareng-bareng.
3: Hour, hour, hour, hour, hour.
4: Jab horse, horse.
3: Hour, hour.
2: Nah, itu gimana tuh?
5: Tuh ada
2: jam, or, jam, jam.
5: Or
6: jam. Okay. Jam so when it's related to time, so actually this should be pronounced with hour.
2: Hour.
6: Hour.
5: Hour.
2: The H is silent. Not yes. Hour. But
5: oh,
2: hour.
5: Oh, hour. The H itu enggak dibaca.
2: Iya, yep, enggak dibaca.
5: Hour. Hour.
2: Hanya enggak dibaca,
5: hanya enggak dibaca.
2: Ya, H-nya enggak dibaca.
5: Jadinya hour. Berarti hour. Bukan hor gitu bukan.
2: Bukan. Bukan. Jangan gitu. Hor nanti jadi horse.
5: Horse. Beda lagi.
2: Seru banget gitu kan, akhirnya tahu gitu kan. Jadi ada memang beberapa kayak silent consonant gitu kayak H, W itu kebanyakan yang gak kebaca.
6: Baca,
2: oh, I see.
1: Mau dengerin versi lengkapnya? Dengerin aja

0: Yan, lari sore yuk.
1: Enggak, dulu ah, mager banget aku.
0: Lah tumben, dari kemarin aku ajakin gak mau terus. Katanya bulan depan mau ikutan ultramaraton, tapi gak pernah latihan.
1: Iya nih, lagi gak semangat buat ngapa-ngapain. Kayak bosan aja gitu sama semua yang aku lakuin, tau deh.
0: Oh, lagi demotivasi kali. Ya udah gak apa-apa, ambil nafas dulu. Terus cari aktivitas baru yang gak monoton gitu, biar motivasi hidup kamu tuh balik lagi.
1: Hah? Sesimpel itu?
0: Iya. Apa mau coba sekarang nih? Kita lari, tapi nanti kita coba cari rute baru deh, biar kamu juga semangat dan gak bosen.
1: Oke, boleh deh. Yuk, gas!

itu tadi beberapa playlist dari Teman Pro 2. Kamu mau nambahin playlist? Sok atuh ke @pro2smg atau ke 081-565-10953.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Italy.
1: Halo, aku Febe dari Banaran. Siang ini kamu bakal dengerin playlist aku di Pro 2 Hitlist.

0: Dan ini dia tema berdua untuk juara minggu ini. Lagu ini menyuarakan sikap posesif yang manis tapi tegas dalam sebuah hubungan, sebuah klaim kepemilikan yang bernuansa empowerment. Kalau sosok yang dicintai adalah murni milik gue, tanpa perlu ada drama atau gangguan dari pihak luar. Lagu ini ditulis sendiri oleh Nakila bersama dengan JMC yang juga bertindak sebagai produser. Tentu aja, nomor 1 minggu ini, Nakila, Mamain Gue.
1: Ini dia nomor 1 minggu ini.

0: hari ini jadwal gue lari-lari santai.
1: Lihat deh story-nya Tebo. FOMO banget ikutan lari. Aku sih gak percaya ya dia bisa lari 5 kilo. Pasti pakai joki. Mana pace-nya cuma pace 10 lagi. Itu mah jalan sehat.
2: Dih, nyinyir banget sih. Kalau FOMO-nya sehat kenapa enggak? Lagian ya, kalau ada temennya pengen hidup lebih sehat, ya disupport lah, bukan dinyinyirin. Daripada kamu cuman keluntrak-keluntruk gak jelas.
1: Iya.
2: Ya udah makanya, daripada cuman keluntrak-keluntruk gak jelas, ya udah. Yuk, ikut lari.
1: Enggak mau aku.
2: Ayo.
1: Enggak.

Fenomena dewasa ini berbagai gelar dan julukan yang buruk pun mudah terucap, baik melalui lisan atau melalui jari-jari komentar di media sosial. Saling mencela atau mengolok-olok sesama umat manusia itu sangat dibenci Allah seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran. Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain. Karena boleh jadi mereka yang diolok-olok itu lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula wanita-wanita mengolok-olok wanita lain. Karena boleh jadi wanita-wanita yang diperolok-olok itu lebih baik dari wanita yang mengolok-olok. Dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri. Maksudnya, janganlah kamu mencela orang lain dan janganlah kamu memanggil dengan gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan ialah panggilan yang buruk atau fasik sesudah iman. Dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Quran Surat Al-Hujurat ayat 11.

0: Sketsa Santri, Sandi dan Fitri.
1: Fitri, kucing kamu tuh loh, meong-meong terus. Kamu lupa kasih makan kali. Kasihan tuh dia kelaparan.
2: Enak aja, udah aku kasih makan tahu. Tuh, lihat tuh. Bentar. Kok si Meong makanannya nggak dihabisin sih? Biasanya lahap banget loh dia makannya. Kok hari ini dia lemes banget ya?
1: Ya gimana nggak lemes? Orang kamu kurung dalam kandang terus. Udah, dilepas aja biarin dia jalan-jalan kek, kemana gitu. Kasian tahu kalau dikurung dalam kandang terus, ntar bisa stres loh.
2: Iya juga sih. Tapi ya mau gimana lagi? Akhir-akhir ini kan lagi sibuk akunya. Ntar takutnya kalau dilepas tuh dia nggak bisa balik lagi ke aku. Terus aku susah deh muter-muter nyariin.
3: Kita diperbolehkan memelihara hewan bahkan dengan cara mengurung sekalipun, asalkan terjamin makan, minum, dan kesehatannya. Jika di rumah ada binatang peliharaan, hendaknya diperlakukan dengan baik dan jangan sampai lupa apalagi lalai untuk memberikan kasih sayang. Sebab Rasulullah bersabda, barang siapa menyayangi meskipun terhadap hewan sembelihan, niscaya Allah akan merahmatinya pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Santai Siang, Santai Tapi Cuan. Santai Tapi Cuan.
1: Ngobrolin UMKM, industri kreatif, dan ekonomi digital.
0: Santai Tapi Cuan di Santai Siang. 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2. Balik lagi bareng aku, Jeffrey Araska, yang nemenin kamu di Santai Siang, Santai Tapi Cuan. Nemenin kamu di siang kamu yang di Semarang, yang udah mulai kesetelan pabrik lagi. Gimana nih hari kamu nih, teman Pro 2? Siang ini kamu lagi sibuk atau kamu lagi santai tapi tetap mikir, ada gak ya peluang usaha yang bisa dijalanin dengan santai gitu? Nah, siang ini kita bakal bahas sesuatu yang beda dari biasanya. Bukan cuma soal makanan, tapi bukan juga soal tren yang lagi viral, tapi tentang jasa yang punya nilai yang lebih dalam. Ini ada jasa caregiver, teman berdua. Jadi caregiver ini sederhananya itu kayak orang yang ngebantu ngerawat. Bisa lansia, orang tua yang sakit gitu, orang sakit biasa yang seumuran kita juga bisa, atau yang butuh pendampingan sehari-hari. Dan di tengah gaya hidup sekarang nih, di mana banyak orang yang sibuk sama kerjaannya dan nggak selalu bisa full nemenin keluarganya, jasa ini jadi makin dibutuhin lagi. Menariknya lagi, ini bukan cuma soal ngebantu orang, tapi juga peluang cuan yang cukup besar teman Pro 2 kalau dijalanin dengan serius. Nah, di Santai Siang, Santai Tapi Cuan kali ini, kita bakal kupas tuntas semuanya dari apa itu caregiver, habis itu kenapa makin dibutuhin juga, sampai gimana cara kamu tuh bisa mulai usaha ini dari nol. Jadi, stay tune terus di Santai Siang, Santai Tapi Cuan.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Kalau biasanya kita bahas usaha yang kelihatan hasilnya, kelihatan bentuknya, kelihatan fisiknya tuh kelihatan. Kayak jualan makanan gitu ya, atau minuman, atau barang lainnya. Kali ini kita bahas sesuatu yang lebih dalam lagi. Emang nggak kelihatan tapi teman berdua. Jadi sebuah jasa yang bukan cuma soal cuan, tapi juga soal kepedulian. Namanya nih caregiver. Caregiver ini sederhananya adalah orang yang ngebantu kamu buat ngerawat dan ngedampingi. Bisa buat lansia, orang sakit, atau siapa aja yang butuh bantuan dalam aktivitas sehari-harinya. Ini mulai dari hal kecil kayak ngebantu makan, nyuapin kamu gitu misalnya, atau keluarga kamu yang lagi sakit, nemenin aktivitas, sampai mastiin juga kondisi mereka itu tetap aman dan nyaman. Kelihatannya sederhananya, tapi perannya itu kayak besar banget sebenarnya teman produan. Kalau kita lihat-lihat sekarang ini gaya hidup ini makin berubah juga. Banyak orang itu sibuk kerja, waktu di rumah juga terbatas banget. Sementara di sisi lain ini orang tua itu atau anggota keluarga lainnya tetap butuh perhatian dan pendampingan juga. Nah, di sini nih caregiver itu jadi solusinya. Ya bukan berarti keluarga itu nggak peduli ya, tapi kayak soalnya itu emang kondisinya tuh nggak selalu memungkinkan. Kalau nggak kerja nanti yang bayar obat kamu siapa teman pro 2? Dan caregiver ini hadir buat jadi tangan tambahan mungkin yang bisa dipercaya sama keluarga kamu atau orang-orang terdekat kamu. Makanya kebutuhan jasa ini makin meningkat lagi di zaman kayak sekarang ini. Nggak cuma di kota-kota gede, tapi juga mulai kerasa juga di berbagai daerah. Bahkan di Ungaran itu aku sempat melihat ada jasa caregiver Ungaran di Instagram. Soalnya kan kesadaran orang sama pentingnya perawatan sama pendampingan itu semakin tinggi. Nah, di situ tuh kita bisa lihat satu hal, kalau ini tuh bukan cuma kebutuhan tapi juga peluang. Peluang cuan dari jasa caregiver ini tuh cukup menjanjikan juga. Soalnya biasanya ini layanan ini bersifatnya tuh kayak harian, mingguan, atau bahkan bulanan. Jadi bisa subscription gitu. Artinya ini ada potensi penghasilan yang lebih stabil lagi dibandingin usaha yang sifatnya tuh sekali beli. Apalagi kalau kamu punya skill tambahan teman pro 2, kayak dasar-dasar keperawatan, komunikasi yang baik, atau kamu punya pengalaman buat ngerawat orang. Nah, nilai jasa kamu bisa lebih tinggi nantinya. Tapi yang paling penting ini di usaha ini, yang dijual itu bukan cuma tenaga kamu, tapi juga kesabaran. Ini yang mahal nih, kesabaran, habis itu empati, sama rasa tanggung jawab kamu. Soalnya kan nggak cuma kerja ini, tapi juga dipercaya buat ngejagain orang lain. Kadang kita tuh mikirnya peluang cuan yang itu tuh harus yang viral, yang rame, yang kelihatan keren. Padahal itu ada peluang cuan juga yang mungkin itu kamu gak ngelihat, gak kelihatan sama banyak orang, tapi justru dibutuhin terus-terusan. Kayak caregiver ini teman berdua. Ya bukan cuma soal penghasilan, tapi juga tentang gimana kamu tuh bisa kasih manfaat langsung ke orang lain. Dan di situ tuh cuan sama nilai kemanusiaan bisa jalan barengan.

0: telat. Ya udahlah, nyebrang sini aja yuk. Cepet yuk.
1: Serius nih nyebrang di sini? Beneran?
2: Woi, hati-hati dong. Nyebrang kok sembarangan.
0: Maaf mas, soalnya lagi buru-buru banget ini.
1: Tuh kan, dibilangin juga apa, jangan asal nyebrang, bahaya banget.
2: Kalau tadi saya nggak sempat ngerem gimana coba? Bisa kejadian serius kan?
1: Tuh, masnya marah, makanya nyebrang itu di tempatnya. Pakai zebra cross atau jembatan penyeberangan tuh, di situ. Dan pastiin deh, lihat kanan-kiri dulu. Kita tuh di jalan harus sama-sama jaga keselamatan.
0: Iya mas, maaf ya, mulai sekarang nggak bakal nyebrang sembarangan lagi.

0: Santai siang, santai tapi cuan.
1: Santai tapi cuan.
2: Waktunya aku tanya teman Pro 2. Jadi waktu kamu sakit nih teman Pro 2, biasanya tuh yang ngerawat kamu siapa?
3: Kalau aku lagi sakit, yang ngerawat aku itu orang tua aku. Tapi untuk saat ini yang ngerawat aku itu partner hidup aku.
4: Orang tua aku dulunya, sekarang suami aku.
2: Sering bingung gak sih teman Pro 2 waktu kamu sakit, tapi orang terdekat kamu tuh lagi sibuk? Nah itu biasanya kamu gimana nih teman Pro 2?
3: Ya tentunya kecewa juga ya, karena kan ketika kita sakit kan pengennya ditemenin sama orang terdekat. Tapi ya udah, kalau memang orang terdekat itu lagi sibuk ya nggak apa-apa, kan masih ada orang lain juga. Tentunya orang tua sih yang nggak pernah lepas buat perhatian kalau aku lagi sakit.
4: Makan, minum obat, terus tak buat istirahat.
0: Santai siang, santai tapi cuan.
1: Santai tapi cuan.
2: Teman Pro 2, kalau ngomongin soal sakit, jujur aja ya, aku tuh juga sama mungkin sama kebanyakan orang gitu. Biasanya tuh yang ngerawat ya keluarga, ya itu orang tua atau keluarga atau kakak atau adik gitu ya. Itu yang penting keluarga di rumah yang ngerawat aku biasanya. Dan itu tuh kerasa banget sih teman Pro 2, kalau lagi sakit terus ada yang nemenin, itu tuh rasanya aku jadi lebih tenang sama nyaman. Tapi masalahnya muncul ketika orang-orang terdekat kita tuh lagi sibuk teman Pro 2. Nah itu tuh momen paling gak enaknya. Mau makan bingung, mau ke dokter juga gak bisa jalan, gak ada yang nemenin. Bahkan mau kayak sekedar duduk gitu ya dari kasur, itu tuh rasanya berat banget. Akhirnya ini ujung-ujungnya ya cuman bisa tidur sampai gak tahu kapan, pokoknya tidur aja. Dan di situ tuh baru kerasa kalau ternyata kita tuh butuh seseorang yang bisa ngebantuin kita, teman Pro 2. Jadi bukan cuman secara fisik tapi juga nemenin. Nah, teman Pro 2, dari situ sebenarnya kelihatan banget ya kenapa jasa caregiver ini makin dibutuhin juga. Soalnya kan enggak semua orang ini selalu punya waktu, tapi kebutuhan buat dirawat itu selalu ada.

0: Kemudian untuk juara minggu ini teman berdua, ini dia grup girl lokal rasa internasional yang beranggotakan ada Christy, Esther, Baila dan juga Sas, tentu aja Nona. Dirilis melalui Area Tracing, lagu Hong menjadi bagian dari proyek album debut mereka yaitu Island Girl. Dengan lagu ini, Nona ngajak kamu untuk nyikapin kemacetan, kepenatan hidup, stres dengan santai dan juga ceria. And this is Nona with Hong.
1: This week's number one.

Dengerin persaingan 20 lagu internasional terbaik di Prude FM setiap hari Sabtu jam 3 sore.

Taman Pro 2, kalau tadi kita udah bahas soal apa itu caregiver, sama kenapa jasa ini makin dibutuhin, sekarang kita masuk ke pertanyaan yang paling penting. Jadi gimana sih caranya buat mulai usaha caregiver ini? Soalnya tuh jujur aja, ini bukan usaha yang gampang banget dijalanin secara asal-asalan, Taman Pro 2. Jadi ini tuh ada tanggung jawab yang besar banget di dalamnya. Tapi tenang aja, bukan berarti kamu tuh gak bisa mulai dari sekarang. Langkah pertama mungkin yang bisa kamu coba adalah mulai dari niat sama pengamatan kamu, sama pemahaman kamu, Taman Pro 2. Jadi kamu harus paham dulu, caregiver itu bukan sekedar nemenin aja, tapi juga ada tugas buat ngerawat, ngejaga, dan ngepastiin juga orang lain ini dalam kondisi yang aman. Jadi penting banget itu kamu punya rasa empati sama kesabaran, Taman Pro 2 ya. Soalnya kan di usaha ini sikap kamu itu sama pentingnya sama skill kamu. Terus langkah kedua, bekalin diri kamu, Taman Pro 2, sama pengetahuan dasar. Jadi gak harus kamu jadi tenaga medis yang ahli yang resmi gitu, tapi minimal kamu tuh ngerti dulu hal-hal dasar kayak cara ngerawat lansia mungkin, atau ngerawat orang sakit. Habis itu kamu juga ngerti cara pertolongan pertama, atau kamu juga minimal banget nih ya, kamu bisa berkomunikasi baik dan tepat. Itu minimal kalau menurut aku. Sekarang juga banyak kok pelatihan-pelatihan gitu ya, yang singkat aja, atau kursus-kursus caregiver yang bisa kamu ikutin. Jadi buat pelatihan, jadi kalau kamu nggak punya basic di keperawatan gini, kamu masih bisa ikut kursus-kursus buat buka jasa usaha caregiver ini, Taman Pro 2. Langkah ketiga, mulai dari lingkungan terdekat kamu dulu. Kamu bisa mulai dari keluarga kamu, habis itu tetangga kamu atau kenalan kamu. Ini kamu tawarin dulu tuh bantuan kamu dengan cara yang santai tapi jelas. Habis itu di situ kamu juga bisa bangun pengalaman, Taman Pro 2. Dan yang paling penting nih, kepercayaannya. Habis itu langkah keempat, tentuin sistem layanannya. Ini kamu mau sistem layanan harian, mingguan, atau bulanan, atau per jam juga bisa. Kamu mau yang mana nih? Semakin jelas, semakin gampang juga orang itu paham sama jasa kamu dan bakal ngerti dan bakal mau pakai jasa kamu. Habis itu langkah kelima, manfaatin juga media sosial. Promosi itu penting, Taman Pro 2, soalnya nggak harus langsung gede, cukup mulai dari WhatsApp mungkin, Instagram atau grup komunitas, ceritain layanan kamu, pengalaman kamu gimana, dan kalau udah ada, tampilin testimoninya. Kalau bisa juga ketika kamu ngerawat, kamu juga, tapi kamu izin dulu ya, izin ke customer kamu buat namanya izin ngerekam. Nanti kalau berkenan ditampilin wajahnya, kalau nggak berkenan ya disensor. Ini demi membangun kepercayaan customer-customer kamu berikutnya. Habis itu yang terakhir adalah konsistensi, Taman Pro 2. Soalnya ini bukan usaha yang bisa on off gitu aja. Orang yang pakai jasa kamu itu butuh kepastian sama butuh rasa aman. Jadi kamu harus bisa tuh ngejaga komitmen kamu. Harus tepat waktu, dan juga kamu harus selalu profesional. Jadi usaha caregiver ini mungkin nggak kelihatan glamor emang, nggak viral juga, nggak rame di feed media sosial manapun, di TikTok atau Instagram tuh nggak. Tapi justru di situ tuh kekuatannya, Taman Pro 2. Soalnya kebutuhan akan perawatan sama perhatian ini nggak pernah hilang kalau menurut aku. Dan kalau kamu bisa ngejalanin ini dengan hati ya, Taman Pro 2. Jadi bukan cuma cuan yang kamu dapat, tapi juga kepercayaan sama rasa berarti dari orang lain.

Teman Pro 2, pernah nggak sih lihat di film pas seseorang tiba-tiba dapat ide, terus ada gambar lampu di atas kepala? Nah, ternyata ini bukan cuma imajinasi loh. Faktanya, otak manusia menghasilkan aktivitas listrik dari sekitar 86 miliar neuron yang saling berkomunikasi. Dan kalau digabung, energinya diperkirakan bisa buat nyalain bohlam kecil berdaya 10 watt. Keren ya? Fakta ini berawal dari penelitian Richard Cutten pada tahun 1875 yang mengamati sinyal listrik di otak hewan. Penelitian tersebut kemudian dikembangkan oleh Hans Burger pada tahun 1920-an melalui alat EEG yang mampu merekam aktivitas listrik di otak manusia. Jadi, teman Pro 2, ternyata otak kita nggak cuma berperan sebagai pusat berpikir, tapi juga pembangkit listrik yang bekerja tanpa henti. Tapi jangan coba di rumah ya.

0: Kita hari ini tentang caregiver teman pro 2, kita jadi tahu satu hal yang mungkin aja nih sering banget kita lupain. Kalau perhatian ini sama pendampingan adalah kebutuhan dasar teman pro 2, udah bukan lagi pilihan, jadi udah jadi kebutuhan. Di tengah-tengah kesibukan kita sekarang, ini gak semua orang bisa selalu ada. Jadi kebutuhan buat dirawat, ditemenin dan dijaga tetap ada. Dan di situ caregiver hadir. Jadi bukan sebagai pekerjaan, tapi sebagai peran yang punya arti besar banget buat orang lain. Menariknya ini, dari hal yang penuh kepedulian ini nih, ternyata juga ada peluang cuan yang bisa banget dijalanin dengan serius. Jadi selama kamu punya niat, kamu tuh sabar orangnya, sama kamu bertanggung jawab, usaha ini bakal nggak cuman ngehasilin duit, tapi juga kasih dampak yang gede banget. Siapa tahu dari langkah kecil kamu ngebantu orang lain, justru jadi jalan besar kamu buat masa depan kamu. Aku Jeffrey Araska pamit dulu dari Santai Siang Santai Tapi Cuan hari ini. Thank you banget udah join aku di Santai Siang hari ini, dan jangan kemana-mana, soalnya Santai Siangnya masih lanjut. Bye-bye teman pro 2.
1: Santai Siang Santai Tapi Cuan.
2: Santai Tapi Cuan.
3: Ngobrolin UMKM, industri kreatif, dan ekonomi digital.
2: Santai Tapi Cuan di Santai Siang.

0: Ini dia keseruan setiap siang di Prodo FM.
1: Ini kan tadi Pak Andi menyampaikan di awal, ini adalah kemitraan yang dari Jakarta pusatnya. Betul. Pak Andi pas kebetulan ketemu di Surabaya dan sekarang udah punya 2 cabang ya. Gitu ya. Nah, misal nih yang dengar siaran kita tiba-tiba penasaran, aduh kayaknya seru nih cobain. Harus kontak kemana? Harus nyiapin dana berapa ya. Dan syaratnya apa aja Pak Andi?
2: Kalau untuk kontak kebetulan di lapak kita ada nomor telepon yang bisa dihubungi pusat di Jakarta.
1: Makanya main ke Hayam Wuruk dulu.
2: Betul. Iya. Kalau untuk berapa atau biaya mungkin bisa langsung aja kontak ke Jakarta.
1: Kira-kira kasih spill dong Pak Andi, sekitar berapa?
2: Gitu ya. Sekitar 50 lebih sih.
1: 50 ya, sekitar 50 sekian lah. Ya, untuk bisa beli kemitraan ini.
2: Betul.
1: Itu kontrak berapa lama?
2: Seumur hidup.
1: Oh, seumur hidup.
2: Iya, jadi kita kemitraannya enggak dibatasin.
1: Biasanya 5 tahun gitu
2: ya. Ya, tapi seumur hidup bisa dipakai.
1: Jadi sekali payment di awal itu ya. Untuk seumur hidup.
2: Ya, cuman bahan-bahan kan memang dari pusat.
1: Jadi kita nanti belanjanya ke pusat. Oke, jadi memang bukan beli putus ya.
2: Ya.
1: Tetap koordinasi,
2: betul.
1: Tetap belanja bahannya juga ke sana.
2: Ya.
1: Sebenarnya gampangin kita ya.
2: Ya, betul.
1: Ya kan kita kayak udah enggak usah mikir gitu.
2: Ya, betul.
1: Kita tinggal mikir tempat.
2: Tempat,
1: ya. Karyawan.
2: Betul.
1: Oke. Harus dicoba teman Bro 2 ini 50 sekian ya, udah bisa beli kemitraan Teh Tarik Peranakan ini.
0: Betul. Dengerin terus keseruannya setiap siang hanya di Prodo FM.

95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat siang. Akhirnya ya ketemu sama Wela di santai siang hari Senin ini. Ini SSS ya, santai siang Senin. Wow. Santai siang Senin hari ini teman Pro 2, aku bakal nemenin kamu sampai jam 3 sore nanti ya di hari Senin tanggal 21 September 2026. Gimana nih kabar kamu di hari Senin ini? Sejauh ini sudah setengah hari ya kamu menjalani ya, setengah hari lebih 1 jam nih. Harusnya sih tetap bahagia, tetap semangat ya, karena ini baru hari Senin. Aku sih gak pengen jadiin Senin kamu tuh Senin sibuk, tapi pengennya jadi Senin santai nih Tom Pro 2. Selain santai siang, santai Senin kayaknya cocok ya. Nah tadi udah sempat Pro 2 hitlist dan kita ada live TikTok juga tadi, muterin lagu-lagu yang kamu request. Ada juga santai tapi cuan bareng sama Jeffrey. Sekarang giliran aku Wela Rana yang bakal nemenin kamu di istirahat siang kamu teman Pro 2. Aku bakal nemenin kamu ya di istirahat siang kamu nih, yang mungkin barusan istirahat atau masih di tengah-tengah istirahat atau barusan selesai ya istirahatnya ya, langsung jam ini ke kerjaan kamu. Atau buat teman Pro 2 nih yang lagi nyantai-nyantai mungkin ya, jadwal libur mungkin ya teman Pro 2. Nah aku masih nemenin kamu sampai jam 3 sore nanti. Jadi kamu jangan kemana-mana, tetap di santai siang.

0: hanya tinggal satu.
1: Apa? Sungguh yang kau katakan itu?
0: Benar, Mas. Besok kita masak apa? Apa kita beli aja di pasar?
1: Hentikan.
0: Tapi aku gak bisa kalau makan gak ada cabenya, Mas.
1: Sudah, cukup istriku. Sampai kapan kita hanya mengandalkan apa yang tersedia di pasar? Lihat halaman kita. Tanahnya ada, potnya ada. Kenapa tidak kita tanami saja?
0: Tapi cuma cabe. Ini cuma sekedar cabe, pangeranku.
1: Lo, jangan kau remehkan itu, pujaan hatiku. Hari ini cabai, besok tomat, lusa kangkung. Sedikit demi sedikit kita hasilkan pangan dari rumah sendiri. Karena ini bukan sekedar tentang cabai. Ini tentang keluarga yang ikut menjaga pangan negeri. Swasembada pangan dimulai dari hal sederhana. Manfaatkan pekarangan, tanam pangan yang bisa kita konsumsi, tanam hari ini, mandiri esok hari.

Pembalap muda kebanggaan Indonesia tahun Pro 2 Vega Eda Pratama baru aja nyelesain balapan penuh drama nih di sirkuit Red Bull Ring di hari Minggu kemarin. Start di posisi 19, pembalap Honda tim Asia asal Gunung Kidul ini luar biasa banget ya tampilnya ya, sampai sukses naik ke posisi 4 nih di lap ke-13 pas ngelewatin David Munoz. Tapi sama kayak lagunya Daniel Caesar tadi ya, who knows teman Pro 2. Sayangnya tensi tinggi ini tuh di lintasan berlanjut sampai ke lap 16 pas Veda terlibat insiden dengan Munoz di tikungan sampai bikin dapat hukuman ya di lap penaltinya. Sempat harus mengulang eksekusi penalti di lap 2 terakhir, Vega harus puas nih mengakhiri balapan di posisi ke-13. Aduh sayang banget. Tapi gak apa-apa teman Pro 2, karena posisi pertama yang diraih sama Maximilian Quales ini ada Aspar Team ya. Dan Vega itu walaupun dapat hukuman penalti, hasil finishnya itu menembus angka 100 poin di papan klasemen sementara Moto3 2026. Ya, nggak sedih-sedih banget lah ya.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Teman Pro 2, kalau misalnya nih lagi hektik banget sama kerjaan dan juga lagi dengerin Pro 2 Semarang nih lewat RRI Digital atau lagi buka rri.co.id, kayaknya memang sebelah ya kalau internet tuh lemot. Tapi tenang aja, karena ada oksigen.id yang internet cepatnya tuh tanpa FUP dan tanpa khawatir nih kuota kamu bisa habis. Mulai dari 200 ribuan aja per bulan, kamu udah bisa menikmati internet kencang, teman Pro 2. Oksigen.id juga ngasih fasilitas instalasi gratis dan STB tanpa biaya loh. Gimana? Menarik bukan? Yuk langsung aja kamu WhatsApp ke 087750301112. Aku ulangin sekali lagi ya, kamu boleh WhatsApp ke 087750301112 atau boleh banget nih kamu kunjungin website www.oksigen.id buat info lebih lanjut. Oksigen.id, that for life.

0: bisa telat nih ke kantor. Udah hampir jam masuk nih. Nanti kena SP lagi. Aduh, gimana dong? Duh, kekejar nggak ya sampai ke kantor? Ngebut aja lah. Lintasan kereta lagi nih. Udah mau nutup. Terobos aja deh, biar cepet sampai.
1: Mbak, berhenti mbak. Keretanya udah deket. Stop, stop. Mbak!
2: Kejadian kecelakaan di perlintasan sebidang kereta api dari 2020 sampai 2024 mencapai 1.499 kasus dan menewaskan lebih dari ribuan orang. Waspada saat melintasi perlintasan sebidang, patuhi rambu-rambu, dan jangan memaksa untuk menerobos. Jangan sampai kamu jadi korban selanjutnya.

0: teman pro 2.
1: Hey,
0: pakai pakaian kamu.
1: Udah. Masa iya belum pakai pakaian? Oh, dengerin waktu di kamar habis mandi.
0: Dengerinnya sambil mandi dia.
1: Oh, dengerinnya sambil mandi.
0: Iya, kelamaan mandinya udah jam berapa ini? Aduh, kamu telat. Ah, katanya kuliah iya pagi. Kayak mana kamu ini?
1: Kalau ya dengerin malam, mandinya malam-malam.
0: Iya. Kamu kok mandi jam segini? Gimana nih kalau dengerinnya siang? Ah, jangan udah sibuk di jalanan kok kamu masih mandi.
1: Ya dengerinnya maghrib, masa maghrib-maghrib mandi.
0: Oh, Laila loh ya.
1: Aduh, teman berdua, apakah hari-hari kamu penuh dengan ketawa ketiwi?
0: Harusnya iya, karena kalau kita mempraktekkan ini di semua kondisi, insya Allah kita dianggap gila.
1: Kadang tuh ada ya orang-orang gitu yang lihat video orang gila, bedanya aku cuman gak di jalan aja gitu. Coba kalau di jalan.
0: Sama, bener. Tapi ya inilah cara kita, apa ya, cara kita untuk menikmati hidup.
1: Betul.
0: Cara kita untuk berekspresi akan segala macam hal di hidup kita. Kalau kita bisa bawa ketawa, seharusnya tidak akan ada masalah yang bikin kita stres.
1: Iya, semoga sih kayak gitu. Kayak kita mau jawab pertanyaan dari teman pro 2 ini. Semoga teman pro 2 ini gak stres-stres amat. Dan abis denger jawaban kita bisa ketawa ya. Ada siapa hari ini?
2: Ada Azizah di Semarang. Kak, setelah lulus kuliah dan teman-teman tuh mulai ngejalanin kesibukan masing-masing, sekarang aku ngerasa pertemanan jadi renggang. Gimana cara mempertahankan persahabatan yang solid di tengah kesibukan?
0: Azizah, apa kabar? Udah lulus kuliah dia sekarang.
1: Iya, dulu dia sering banget ke Pro 2. Kan? Thank you ya Azizah ya, sering ngirim-ngirimin makanan kan dulu kan?
0: Iya banget, udah sekian lama dia comeback lagi. Udah lulus, oh dia mungkin kuliahnya gak di Semarang. Oh. Itu dia lulus, dia balik ke Semarang kali.
1: Terus kehilangan sahabat-sahabatnya.
0: Iya.
1: Persahabat orang gede itu gak harus ketemu seminggu 5 kali gitu ya.
0: Aduh, nganggur loh. Kok banyak men 5 kali tuh ya, nganggur wes tenan. Bos, wes antara nganggur atau bos.
1: Iya kan, persahabatan orang gede tuh gak harus ketemu. Kayak aku sahabatan sama teman-teman aku tuh ketemunya cuman pas mau lebaran gitu kan, pas liburnya panjang. Karena kita tahu orang gede itu kan kesibukannya udah beda ya kan. Terus kerjanya juga udah jauh-jauh. Ya gak harus memaksakan, gak pernah ketemu atau jarang ketemu bukan berarti udah gak sahabatan kan.
0: Tapi mungkin awal-awal lulus gitu kali, karena kan kental banget kemarin.
1: Oh, jadi
0: gitu,
1: kayak terasa kosong ya.
0: Tapi masuk akal loh, makin gede itu, makin gede umur, kemudian makin banyak kesibukan, ini persahabatan itu tentang kualitas kok, bukan kuantitas.
1: Wede, gitu loh. Betul.
0: Ya kan? Ya sekarang ada WhatsApp group, sekarang ada video call, ada sosial media, ya itu masih bisa dipakai untuk melanjutkan persahabatan kalian yang dulu mungkin ketemu terus karena sekampus, sekosan, sekarang harus pulang ke kampung masing-masing, ya gak ada masalah.
1: Betul.
0: Ya nanti kamu akan ada di titik kamu ketemu sama sahabat-sahabat kamu pas liburan doang.
1: Iya.
0: Gitu, startnya dari kota mana-mana, ketemunya di mana, gitu-gitu, atau berangkat bareng ketemunya di mana, gak ada masalah. Yang penting pas ketemu itu memang harus fun gitu. Jangan malah sibuk sama handphone. Ya awal ketemu foto-foto dulu, video boleh, habis itu handphonenya dijual.
1: Jangan dijual dong. Ditaruh aja.
0: Ditaruh gitu. Gak apa-apa ya, kamu jangan sedih. Aku yakin kalau persahabatan kalian itu emang sekental itu, ya gak akan cepet pudarnya juga kok, meskipun kalian udah berpisah secara raga.
1: Wih, iya sih benar gitu. Kedekatan lewat chat, saling nanyain kabar, atau seringnya adalah kan masih ada grup tuh, ngirim-ngirimin reels gitu kan, ngirim-ngirimin video TikTok, itu kan juga masih ada komunikasi gitu. Kecuali abis ngirim-ngirimin kamu berantem, terus putus komunikasi, nah itu namanya udah gak sahabatan.
0: Meskipun pas kamu ngirim reels gitu ya, kadang mereka cuma lihat doang, gak ada komen, gak
1: terus
0: ada
1: kamu sakit hati, ya kan? Jangan berperang.
0: Iya, ingat, persahabatan makin kental itu tandanya adalah makin sering saling mencaci maki. Itu makin, itu emang kental banget.
1: Iya,
0: kalau yang masih basa-basi. Iya, nge. Bagaimana menurut kamu kalau, aduh, itu mah belum kental, aduh.
1: Iya, persahabatan yang sejati itu adalah jorok-jorokan.
0: Iya, jorok-jorokan. Piatan des-des.
1: Jenggung-jenggung.
0: Bentukmu gitu. Gitu-gitu ya.
1: Gitu-gitu ya. Semoga Azizah tetap bersahabat dengan sahabat-sahabatnya walaupun jarang ketemu ya, dan mungkin Azizah bertemu dengan sahabat baru di lingkungan terdekatnya. Ya, bisa jadi kan?
0: Apalagi kan ini Azizah lagi viral kan? Azizah.
1: Azizam. Azizam. Azizam. Azizah.
0: Ya udah kita ya Azizah, semangat buat kamu. Semoga ya kamu enggak lama-lama nyantainya ya. Karena lulus kuliah itu kan pilihannya dua, antara mau nyantai dulu atau mau langsung kebut cari kerjaan secepatnya gitu ya. Jangan kelamaan nyantainya ya Azizah.
1: Benar ya. Dan semoga Azizah sehat-sehat terus ya, biar bisa berteman terus ya.
0: Heeh. Dah Azizah.
3: Bye. Yo, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan lain next ya.
4: Kirim pertanyaan kamu ke link bio Instagram Pro2 di @Pro2SMG. Oh.

0: dia tanya gitu.
1: Tapi sebenarnya kalau dari segi dari pesertanya, ada nggak sih mungkin cara pandang yang akhirnya berubah setelah ikutan kegiatan ini tuh ada nggak sih?
0: Waktu itu ada sih sebenarnya. Jadi seperti yang aku jelaskan di awal tuh, ada tuh teman aku yang orang Buddha. Dia ngepas nih, nggak haid. Soalnya kalau misalnya masuk ke mandala utama itu tidak boleh haid.
1: Oh iya, benar-benar.
0: Gitu kan? Nah, alhamdulillah dia nggak haid. Jadi dia aku pandu, ayo boleh yuk masuk ke mandala utama. Dia waktu masuk ke mandala utama tuh dia benar-benar dengerin banget itu waktu itu. Dia benar-benar nyimak penjelasan dari pengempon, dari penjelasan kenapa harus ada 3 beras yang diletakkan di dahi.
1: Oh iya, benar-benar.
0: Gitu. Kenapa orang Hindu itu menyimbolkan bunga itu Kamboja? Kenapa orang Hindu itu kalau misalnya mau ke masuk ke mandala utama harus diciprat dulu pakai air yang didoakan?
1: Oh iya iya iya, tahu.
0: Gitu. Dia benar-benar tanya gitu. Jadi itu yang bikin aku percaya bahwa rasa penasarannya tinggi. Setelah dia selesai acara, dia juga memberikan kesan pesan. Itu yang bikin aku jadi kayak, aku ngajak kamu gak sia-sia gitu.

95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Sudah jam 2, teman Pro 2, gimana nih mata kamu, apakah berat? Mulai berat ya, biasanya jam segini ya teman Pro 2 ya. Kalau di Pro 2 Semarang nih, di jam segini biasanya tuh ngomongin yang seru-seru nih. Contohnya kayak musik dan juga film, teman Pro 2. Biar apa? Biar nanti tuh weekend yang masih nan jauh di sana. Karena ini masih Senin ya, itu tuh bisa kebayang gitu kira-kira mau nonton apa ya, kira-kira akan menikmati weekend dengan apa ya teman Pro 2 ya, gitu dia teman Pro 2. Tapi nih, pernah gak sih kamu tuh kepikiran sebenarnya bedanya FTV sama sinetron tuh apa sih? Nah, mungkin orang-orang sekarang, orang-orang atau anak-anak sekarang kali ya, nggak tahu apa tuh FTV. Nah, dulu tuh waktu zaman-zaman TV lagi booming-boomingnya, lagi seru-serunya tuh, lagi hype-hype-nya banget teman berdua, ada yang namanya FTV. FTV adalah film televisi yang biasanya tuh dipeloporin sama salah satu stasiun TV ya dari era 1990-an yang hadir dengan format cerita tuh ya tunggal aja gitu kayak film biasa kayak kamu tahu sekarang ada di Netflix dan juga tempat-tempat lainnya ya, platform digital lainnya teman Pro 2 ya, sekitar 90 menit sama ya kayak film di bioskop teman Pro 2 yang langsung selesai dalam satu kali tayang aja. Kamu gak perlu pusing deh ngikutin episode-episode sebelumnya. Karena konflik dan juga penyelesaiannya itu dikemas ringkas banget kayak nonton film di bioskop. Sedangkan kalau sinetron itu series. Nah ini teman Pro 2 yang barusan lahir akhir-akhir ini. Gak tahu ya sinetron tuh apa gitu ya. Itu sama aja kayak series teman Pro 2. Jadi konflik dalam sinetron itu biasanya terus berkembang tiap episodenya kayak gitu. Itulah bedanya ya. Satunya tuh film, satunya tuh series. Mungkin teman Pro 2 yang dulu-dulu tuh kayak udah tahu nih, udah biasa gitu ya teman Pro 2.

Anak muda zaman now seringkali menggunakan kata kepo dalam berbincang di kesehariannya. Tapi tahu nggak sih kalau kata kepo ternyata punya makna loh? Kebanyakan orang pasti mikir kalau kata kepo cuma sekedar kata slang gaul yang identik banget sama anak muda. Tapi ternyata kata kepo merupakan singkatan dari knowing every particular object, yang artinya pengen tahu setiap hal kecil tentang sesuatu. Kalau kata anak muda sih so tahu. Tapi dilihat dari sejarahnya, kata kepo berasal dari bahasa Hokkien, yaitu keipo. Lalu mulai diserap ke bahasa Indonesia menjadi kata kepo yang kini berarti ingin tahu. Tentu aja popularitasnya nggak bisa diragukan lagi, karena semua orang pasti tahu kepo. Nah, kalau next time kamu dikatain kepo sama orang lain, bilang aja kamu sedang pakai bahasa lintas negara yang punya sejarah panjang.

production house dari Sinergi Picture dan juga band film tuh baru aja ngerilis teaser film drama komedi terbaru nih dari adaptasi sebuah novel ya tahun pro-2 ya. Judulnya adalah Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati. Adaptasi novel populer banget nih karya Brian Krisna yang disutradarai sama Kuts Agus. Film ini tuh nyeritain tentang perjalanannya Ale yang diperankan sama komika yaitu Benedictus Siregar. Cocok ya sama Ale yang ada di buku ya. Ceritanya, bentuknya ya. Di hari ulang tahunnya, ia tuh ngerasa berada di titik terendah banget nih, yang berniat menyerah dari kehidupan, teman berdua. Namun, keputusan impulsif Ale untuk menikmati seporsi mie ayam yang favoritnya sebagai keinginan terakhirnya, justru memicu deretan kejadian yang gak keduga ya, dan pertemuan unik yang perlahan ngubah cara pandangnya terhadap hidup. Cocok banget memang film ini dijadikan adaptasi dari novel ya, karena novelnya tuh udah yang kayak aduh aku sih ngebayanginnya udah ampe kemana-mana ya, udah ampe ke London lah katanya lah, kayak udah yang kayak ini kalau jadi film nih kayaknya bakal keren banget, bakal menginspirasi banget gitu teman pro-2. Nah ini tuh bakal didukung sama skenario garapan dari Alim Studio dan juga Nia Dinata. Film ini yang menghadirkan deretan aktor keren banget kayak Teuku Rifnu Wikana, ada Zulfa, ada Tika Pangabean juga. Wah, Tika Pangabean, aduh. Emang ini ya, ratunya film-film sedih ya teman berdua. Ada Chico Kurniawan, ini juga ini. Ini Chico Kurniawan emang kayaknya udah film-film sedih tuh udah dihiasi oleh beliau ini ya teman berdua ya.

0: Ini dia teman Prudua, keseruan setiap malam cuman di Prudua FM.
1: Nah, karena kan siaran malam ini tuh biasanya kita agak-agak deep talk dikit ya, Diva ya. Banyak yang bilang lirik Mocopat itu berat dan kuno. Nah, menurut kamu deh, lirik tembang mana yang paling relate sama drama kehidupan anak muda zaman sekarang deh, Diva?
2: Yang aku tembangkan tadi juga relate sih, Kak. Itu tadi kan di dalam tembang sendiri kan mengandung karya sastra ya, sama unsur-unsur pembelajaran, ajakan tentang kebaikan, terus kayak ilmu gitu-gitu. Nah, yang aku tembangin tadi itu intinya itu kayak orang Jawa itu kan kebanyakan kayak betah lopo kurang guling, artinya harus betah apa, bisa nggak makan terus nggak tidur kayak gitu-gitu loh, Kak. Di dalam tembang Mocopat kan mengandung itu tadi, mengandung karya sastra, nilai-nilai luhur, mengajak ke hal positif gitu.
0: Dengerin keseruannya setiap malam hanya di Prudu FM.

teaser trailer dan poster resmi buat film drama sejarah yang judulnya adalah Pasukan Seribu Janda. Ditulis dan disutradarai bareng sama Archie Hekagari. Film genrenya historical fantasy fiction mengangkat kisah perjuangan pahlawan nasional Laksamana Malahayati dan juga pasukan prajurit perempuan Aceh yaitu Inong Bale tahun 2002. Ini tuh mengingatkan aku sama film India ya yang judulnya Put Mahfat, di mana ada bakat diri massal tuh perempuan-perempuan semua. Sedangkan ini juga ya judulnya kan adalah Pasukan Seribu Janda tahun 2002. Nah, artis berbakat Atika Hasilohan dipercaya memerankan sebagai Laksamana Malahayati dan memimpin para perempuan Aceh. Cocok banget menurut aku, sangat cocok ya tahun 2002. Auranya itu benar-benar pahlawan banget gitu ya. Yang kehilangan suaminya akibat peperangan untuk bangkit dan menjadikan duka sebagai kekuatan di garis depan ngelawan penjajah Belanda. Wow, aku kayaknya gak sabar deh nunggu film ini. Film ini tuh didukung sama deretan bintang ternama pastinya ya. Ada Cut Mini juga, ada Muzakir Ramdan, ada Vincent Verhaek. Wow, keren-keren banget. Sampai aktor asal Belanda yaitu Ron Sembrenberg. Film spektakuler ini bakal ada di bioskop di tanggal 12 November 2026. Jadi kamu sabar-sabar aja buat nikmatin film yang seru banget ini ya teman-teman ya.

0: Halo Bro 2, saatnya kamu update informasi cuaca bareng Stasiun Meteorologi Ahmad Yani Semarang. Silakan informasinya.
1: Selamat siang para pendengar, kami akan memberikan informasi kondisi cuaca untuk wilayah Semarang dan Jawa Tengah lainnya yang berlaku pada siang hari ini hingga awal malam nanti pukul 7 malam. Untuk di wilayah Semarang, di siang hingga awal malam nanti secara umum kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan. Kemudian untuk arah anginnya bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 30 km/jam. Kemudian suhu udaranya berkisar antara 27 hingga 32 derajat Celcius dengan tingkat kelembaban udara berkisar antara 60 hingga 70%. Kemudian untuk di wilayah Jawa Tengah lainnya, di siang hingga awal malam nanti diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Namun perlu diwaspadai juga untuk adanya potensi kemudahan kebakaran lahan maupun hutan terutama di musim kemarau seperti saat ini dengan tidak membakar sampah atau membuang puntung rokok secara sembarangan. Dan kami juga menginformasikan untuk informasi tambahan untuk tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah, ini tinggi gelombang diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter. Kemudian tinggi gelombang di perairan selatan Jawa Tengah diperkirakan berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian.
0: Terima kasih informasinya dan selamat bertugas kembali.
1: Terima kasih, selamat siang.

Oke, teman Pro 2, aku udah nemenin kamu ya tadi jam 10. Tadi ada Pro 2 Hitlist, ada kita live TikTok juga. Terus aku udah nemenin kamu juga di santai siang tadi sampai sekarang udah mau jam 3 aja ya, teman Pro 2 ya. Nggak kerasa waktunya, tapi buat kamu nih yang hari ini kerjanya banyak, kerasa banget ya kayaknya ya. Nggak apa-apa ya, nikmatin aja biar besok pas kamu weekend itu bisa santai, bisa tenang gitu ya. Di hari Jumatnya juga bisa tenang, teman Pro 2. Selamat melanjutkan hari Seninnya, teman Pro 2. Karena habis ini Wella mau pamit dan gantian sama Vetra Julia buat nemenin kamu di sore ceria hari ini. Wella cabut dulu, stay healthy and stay happy. Bye-bye.

0: Dateng juga gula aren ekstra topping boba. Ini sih gila. Mana promonya sadis banget lagi. Cuma 10.000 udah dapat ukuran large.
1: Waduh. Heh, hari ini udah gelas keberapa tuh? Tadi siang perasaan baru pesan kopi susu literan deh.
0: Lagi murah ini. Seger banget, serius.
1: Seger sih seger, tapi itu isinya bom waktu. Tahu enggak? Gula semua itu. Jangan sampai tertipu deh harga murah, tapi bayarnya pakai kesehatan. Diabetes itu nggak nunggu kita tua loh. Anak muda yang hobi banjir gula tiap hari kayak kamu tuh juga bisa kena resikonya.
0: Hah? Emang iya? Berarti manis di mulut tapi pahit di badan kalau udah sakit?
1: Nah, itu kamu tahu. Manisnya sesaat, resikonya selamanya.

0: 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Saatnya informasi terkini di Info Pro 2 bareng aku Fitra Julia untuk edisi Senin sore 21 September 2026.
1: Info Pro 2.
0: Informasi pertama dari laman rri.co.id, teman Pro 2, pemerintah mengerahkan 64 pesawat dan 54.394 personil gabungan untuk menangani kebakaran hutan dan lahan karhutla di sejumlah wilayah Indonesia. Pengarahan kekuatan tersebut dilakukan melalui operasi darat dan udara untuk memadamkan api, mencegah perluasan kebakaran, serta melindungi masyarakat. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya mengatakan penanganan karhutla terus dilakukan tanpa henti. Pemerintah mengerahkan seluruh kekuatan untuk mengurangi dampak asap dan mencegah api semakin luas. Sejak Agustus 2026, pemerintah telah mengerahkan 64 pesawat untuk mendukung operasi pemadaman karhutla. Jumlah tersebut terdiri dari 55 pesawat Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB dan 9 pesawat TNI yang melakukan waterbombing. Selain dukungan udara, sebanyak 54.394 personil gabungan juga diterjunkan untuk menangani kebakaran di lapangan.
1: Info Pro 2.
0: Informasi selanjutnya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf memastikan bantuan pasca bencana Sumatera senilai 435,3 miliar rupiah telah cair dan siap disalurkan. Bantuan berupa jaminan hidup dan isi hunian tersebut diperuntukkan bagi masyarakat terdampak di 6 kabupaten dan kota. Gus Ipul mengatakan bantuan akan disalurkan melalui PT Pos Indonesia kepada masyarakat yang berhak menerima. Dari total bantuan tersebut, 322,827 miliar rupiah merupakan bantuan isi hunian bagi 107.609 kepala keluarga, sementara 112,500 miliar rupiah berupa bantuan jaminan hidup bagi 83.333 jiwa.
1: Info Pro 2.
0: Informasi terakhir di Info Pro 2, kontingen Indonesia sukses meraih 5 medali pada ajang bergensi ASEAN Games AIC Nagoya 2026 di Jepang. Perolehan medali tersebut terdiri dari 1 perak serta 4 perunggu.

0: hingga Minggu 20 September 2026. Medali perak pertama disumbangkan oleh atlet Sumaya melalui cabang olahraga Tekball pada nomor tunggal putri. 4 medali perunggu lainnya dipersembahkan wakil cabang Wushu, Tekball tunggal putra, soft tennis, serta karate. Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Menpora Erick Thohir mengapresiasi daya juang seluruh atlet nasional. Menpora meminta agar atlet dan pelatih tetap fokus untuk bertanding.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

Capek pulang sekolah, tugas sekolah numpuk, atau stres sama kerjaan hari ini? Ini dia, saatnya istirahatkan pikiran. Dengarkan musik yang bikin mood naik, dan dapatkan tips seru yang relate banget sama kamu. Sore Ceria, program yang bikin sore kamu lebih berwarna, bareng Fira Julia. 5,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Sore Ceria bareng aku Putri Julia, teman Pro 2, ketemu lagi. Hai, gimana kabarnya? Sehat? Harus dong. Semangat? Iya dong. Udah hampir detik-detik di hari menjelang pergantian bulan Oktober yang konon sih katanya Oktober udah mulai hujan, teman Pro 2, tapi sampai sekarang kita masih kepanasan aja ya. Musim kemarau nih ya di Semarang, panasnya pol banget, teman Pro 2. So buat kamu harus jaga kesehatan ya. Jangan lupa kalau keluar masker tuh pakai keluar rumah pakai masker balik-balik deh. Ya, pakai sunscreen, teman Pro 2. Yep, tapi ini udah menjelang sore ya, tapi panasnya masih kerasa. Yuk kita ademin dengan lagu-lagu yang enak, teman Pro 2. Fitra nemenin kamu sampai jam 7 malam nanti ya. Jangan kemana-mana, stay close di 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

teman-teman berdua yang lagi cari peluang nih kerja ke luar negeri, ada kabar menarik buat kamu. Ya, sekarang peluang kerja sebagai sopir di Jepang itu mulai terbuka lebar buat warga Jawa Tengah. Ya, buat kamu cita-cita menjadi seorang driver, sopir ya. Ini pemerintah Provinsi Jawa Tengah sedang menyiapkan tenaga pengemudi terampil untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja di Jepang yang memang terus meningkat ya. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi bilang bahwa persiapan calon pekerja itu akan dimulai sejak pendidikan vokasi dan juga kejuruan ya. Jadi kamu gak cuma belajar nyetir aja teman pro 2. Para calon pekerja ini juga bakal dibekali bahasa Jepang, keselamatan transportasi, eco driving, pemahaman regulasi, sampai pelayanan kepada penumpang sesuai standar yang memang dibutuhkan di Jepang. Dan menariknya lagi, jumlah pekerja asal Jawa Tengah yang berangkat ke Jepang ini juga mengalami peningkatan dari sekitar 3.760 orang di tahun 2024, kini menjadi naik 5.712 orang di tahun 2025. Ah, kalau bicara peluang ini teman pro 2 ya, apalagi berkaitan dengan kebutuhan tenaga kerja di Jepang nih yang terus meningkat, salah satunya ya karena perubahan demografi dan jumlah penduduk usia lanjut di sana yang semakin besar. CEO 3EE in Japan ya, Norio Tanaka ini juga menyampaikan bahwa koordinasi antara pemerintah dan perusahaan penting untuk memberikan informasi yang jelas juga, termasuk soal visa, ketentuan bekerja di Jepang seperti apa. Buat kamu yang punya cita-cita kerja di Jepang, berarti yang perlu disiapkan adalah selain kemampuan mengemudi, tapi juga bahasa, keterampilan, disiplin, dan juga pemahaman aturan kerja di sana ya. So, kalau kamu menarik teman pro 2 ya, bisa nih ya kalau ada kesempatan kerja di sopir di Jepang. Kira-kira kamu berani ambil peluangnya atau enggak? Kalau aku sih, kalau kamu

Kamu harus tahu, di balik karya musiknya yang megah, komposer legendaris Beethoven punya kebiasaan unik soal kopi. Bukan soal merek, bukan soal cara seduh, tapi soal jumlah biji kopinya. Setiap mau minum kopi, Beethoven selalu menghitung biji kopi satu per satu. Dan jumlahnya harus pas, 60 biji kopi. Gak kurang, gak lebih. Menurut catatan sejarah, Beethoven percaya kalau 60 biji kopi menghasilkan rasa yang paling ideal untuk mendampingi proses berpikir dan menggubah musik. Kebiasaan ini menunjukkan betapa perfeksionisnya Beethoven, bahkan untuk urusan sesederhana secangkir kopi. Bagi Beethoven, kopi bukan cuma minuman, tapi bagian dari ritual berkarya. Jadi, sekarang kamu tahu, kalau jenis musik dunia pun punya kebiasaan unik demi secangkir kopi yang sempurna.

itu jadi perhatian karena jajaran TNI Angkatan Laut mengamankan kapal SPOB Nurfaiza 03 yang mengangkut sekitar 407 ton BBM jenis high speed diesel atau solar ya. Kapal ini tuh diduga mengangkut BBM tanpa dokumen yang dipersyaratkan. Ya, kalau dihitung-hitung sih muatan ini diduga berpotensi menimbulkan kerugian finansial negara sekitar 6,5 miliar rupiah. Wow, sebanyak itu ya teman Pro 2. Kapal bareng sama muatannya kemudian diamankan sebagai barang bukti untuk kepentingan proses hukum dan pendalaman lebih lanjut. Penyidikan ini merupakan hasil operasi dan pengembangan informasi intelijen yang dilakukan sejak 14 September 2026 teman Pro 2. Nah, dalam pemeriksaannya petugas tuh juga nemuin persoalan terkait dokumen dan sertifikat kapal. Di antaranya SIUPAL atau surat izin usaha perusahaan angkutan laut serta dokumen muatan atau manifest yang disebut tidak tersedia sama sekali. Nah, selain itu ditemukan juga sejumlah sertifikat keselamatan kapal dan sertifikat anti-terip dalam kondisi udah expired ya, kadaluarsa. Nah, teman-teman tersebut akhirnya masih menjadi bagian dari pemeriksaan terhadap kapal SPOB Nurfaiza 03 dan saat ini proses penyelidikan dan pendalaman masih dilakukan oleh penyidik TNI Angkatan Laut.

0: India, keseruan setiap pagi hanya di Produa FM.
1: Kalau contohnya sendiri yang mungkin ada bencana yang gara-gara kelalaian manusia ini sebenarnya ada nggak sih kira-kira?
2: Oke, kalau misal ini dasar hukumnya dulu ya, Kak. Kalau dalam ketentuan pidana itu dijelaskan dalam pasal nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Di pasal 75 ayat 1 itu setiap orang yang karena kelalaian melakukan pembangunan atau berisiko tinggi terhadap bencana itu dapat dikenakan sanksi pidana yang dimaksud dalam pasal 40. Ayat 3 yang mengakibatkan bencana dipidana paling lama itu 3 tahun Kak. Dan itu juga ada denda sebesar 300 juta rupiah.
1: Jadi lumayan ini juga ya, tinggi juga ketika misalnya ada yang melakukan dan melanggar secara pidana ini sampai segitu ya.
2: Iya Kak, betul.
1: Oke, nah kalau kita ngeliat peran dari pemerintah daerah sendiri untuk bisa mencegah bencana dari perspektif hukum, apa sih yang mungkin bisa dilakukan atau perannya seperti apa yang bisa dilakuin dari pemerintah daerah nih?
2: Oke Kak, langkah kecilnya tuh bisa ke sosialisasi ke masyarakat. Yang dimana tuh di sekitar ini kasus bencana alam yang ada di Semarang yang besar ya Kak. Itu banjir.
1: Yes.
2: Di bantaran sungai itu sosialisasi mengenai bencana banjir, dilarang untuk membuang sampah, terus di sosialisasikan tentang pelaporan, bagaimana pelaporan ke dinas terkait mengenai adanya pemicu banjir di daerah sungai itu. Mungkin pendangkalan, dia bisa lapor kemana, terus misal ada kebocoran tanggul sungai, itu lapornya kemana, biar nanti ketika ada musim hujan, ada kiriman air, itu mereka langsung bisa sigap bagaimana langkahnya. Terus sebelum terjadinya itu kan mereka udah antisipasi jauh-jauh hari nih Kak. Jadi mereka udah tangga bencana.
0: Dengerin

0: Nya, kasih tahu enggak ya? Kasih tahu enggak ya? Kepoin, kepoin, kepoin. Ada Miss Kepo.
1: Hai, hai, hai. Masih bareng sama Miss Kepo nih. Bukan sembarang kepo, tapi kepo yang bikin kamu makin kenal sama diri kamu sendiri. Hari ini teman berdua kita kenalan sama istilah keren dan agak dalam sedikit, tapi santai aja. Namanya adalah metacognition. Meta apa? Tenang. Aku bantu jelasin pelan-pelan. Metacognition itu adalah kemampuan kamu buat sadar dan paham gimana cara kamu berpikir dan belajar. Jadi, bukan cuma belajar aja, tapi juga mikir. Cara belajar aku udah efektif belum ya? Kenapa ya aku susah nginget materi ini? Next time belajar kayak gimana ya? Biar lebih paham. Ada yang relate gak nih kira-kira? Nah, metacognition ini punya dua sisi penting, teman berdua. Pengetahuan metakognitif, kamu tahu kekuatan dan kelemahan cara berpikirmu. Kemudian ada regulasi metakognitif, kamu bisa atur strategi belajar, mantau kemajuan, dan evaluasi hasilnya. Artinya nih, teman berdua, kamu bukan cuma jadi pelajar yang pinter aja, tapi juga pelajar yang sadar diri dan bisa berkembang terus. Dengan metacognition, kamu bisa belajar lebih efisien, gak gampang stres walau stuck, dan jadi lebih percaya diri dalam proses belajar. Yuk, mulai asah kemampuan metacognition kamu dari sekarang. Karena belajar itu bukan cuma banyaknya info, tapi gimana kamu ngolah info itu dengan bijak. Sampai ketemu lagi di istilah keren berikutnya bareng Miss Kepo. Si Kepo berfaedah yang siap nemenin kamu terus berkembang.
0: Miss Keponya, udah dulu ya. Bye-bye.

0: Aduh, kok keeliminasi terus sih? Kesel banget.
1: Rik, santai dulu. Kamu mainnya makin ngaco kalau emosian.
0: Mana bisa santai, Dan? Tim random kayak gini nih bikin stres.
1: Coba tarik nafas dulu. Break sebentar, reset kepala.
0: Iya juga. Tadi asal maju aja sih tanpa mikir.
1: Nah, itu. Emosi cuma bikin kamu salah langkah. Coba tenangin diri dulu.
0: Oke, aku coba kalem dulu. Minum air bentar deh.
1: Yuk, masuk ke game lagi. Tapi kali ini chill. Main santai, tapi rapi.
0: Sip, gas. Mood udah balik. Main juga lebih enak.

0: Hai kamu, this is Pro 2 English Corner.
1: Oke, okay, teman Pro 2, akhirnya kita kembali lagi di hari Senin yang ceria ini ya. Wih, Senin ceria.
0: Iya, Senin ceria.
1: Kita akan belajar bahasa Inggris nih dengan cara yang senang, joy. Terus kita akan happy, have fun. Pokoknya caranya yang santai aja, yang penting kita dapat ilmu baru hari ini.
0: Yes ya, kita belajarnya fun aja ya.
1: Betul.
0: Tanpa beban, salah biasa, nanti ada yang benerin ya, Dania.
1: Iya,
0: ya.
1: Betul.
0: Sore hari ini ada aku Fitria Julia
1: dan juga Dania. Dan juga kita ada partner ya hari ini yang akan kita
0: spill
1: sekali.
0: Betul sekali.

0: podcast di segmen pertama Teman Pro 2 Word of the Day.
1: Yeay, jadi hari ini kita akan belajar 5 kata nih ya, Petra.
0: Tapi sebelum kita belajar 5 kata, kita kenalan dulu dong buat sama partner kita yang satu ini.
1: Betul.
0: Halo. Langsung kenalan aja. Oh, ini mana mic-nya?
1: Coba diulang lagi.
2: Halo Kak Petra.
0: Oke, ini dia. Oke, Zara, sore hari ini aku sama Dania ya. Mungkin bisa dikenalin dulu Zara ini siapa ke Teman Pro 2 ya. Lagi sibuk apa Zara?
2: Halo teman-teman, aku Zara, aku fresh graduate dari English Literature. Aku sibuknya ini lagi karena aku makeup artist, Kak. Jadi sibuknya ngisi-ngisi makeup sudah kayak gitu aja.
1: Jadi ini sih apa kerjaan yang emang lagi hype banget nih ya. Akhirnya ini butuh skill tangan-tangan dewa.
0: Iya, tapi selain itu ya fun fact-nya we have been meet before. Ya Zara ya. Dia dia tuh juga seorang interpreter.
1: Wow. Banyak skill-nya ya.
2: Harus ini ekonomi. Harus banyak.
0: Jadi itu fun fact-nya si Zara ini. Ya Zara ya.
1: Jadi padahal tadi dia bilang cuma MUA katanya.
0: Nggak ingin meninggi tapi kita tinggikan.
2: Waduh.
1: Ini kita gendong-gendong Zara nih.
0: Gendong-gendong Zara gitu kan. Tapi untuk interpreternya sekarang masih Zara atau gimana?
2: Aku interpreter itu mungkin belum secara resmi. Kan kalau resmi kan harus ada sertifikasi. Jadi kayak iseng-iseng atau interpreter teman-teman kayak ini bahasa Inggrisnya apa artiin kayak gitu. Terus misal teman-teman mau long text ke pacarnya gitu. Bikinin dong long text bahasa Inggris biar keren aja gitu. Aku jadi jasa kayaknya ya, jasa ini long text.
1: Keren bisa, sih. Bisa, bisa jadi kerjaan.
0: Kan ya, biasanya dadakan gitu kan.
1: Biasanya kan kita kalau mau kelihatan keren nih ya, mau express feeling ke pacar tuh kayaknya pakai bahasa Inggris lebih keren.
2: Iya,
1: tapi
2: lebih
1: kan
2: enak,
1: kadang
2: katanya.
1: Kadang kan kita bingung nih mau ngetik apa gitu ya. Kayaknya kamu harus buka jasa itu sih.
2: Jasa ketik.
0: Bisa juga sih idenya gitu kan. Loh, mungkin kalau teknologi semakin canggih ya, ada ChatGPT gitu kan. Tapi kan template ya biasanya kata-katanya gitu kan.
1: Gak nyampe hati sih
2: Petra. Kedeteksi kalo AI langsung.
0: Tuh, jadi kalau sama expertnya kelihatannya beda banget. Kata-katanya lebih menyentuh gitu ya.
1: Betul, jadi kamu kayak tahu nih kini aku harus menuliskan apa untuk pacar orang.
0: Ayo Dania. Pacar orang, pacar kamu
1: harus kan ini oh, iya okay. Kan Zara ini okay. Misal aku mau ngetik buat pacar aku berarti boleh dong?
2: Boleh.
1: Bilang ke kamu dulu.
2: Tapi harus curhat dulu masalahnya apa kan?
1: jadi kayak counseling tapi. Oh, jadi sebenarnya satu acara nih ya, kamu dapat job interpreter nulisin untuk pacar orang. Tapi kamu sekaligus buka jasa konsultasi gak?
2: Iya, konseling juga. Problemnya apa sih kalian ini sebenarnya gitu?
0: Oh, jadi tapi dengan kata-kata berbahasa Inggris tuh kesannya tuh jadi lebih romantis kan?
1: Iya sih benar. Lebih romantis, lebih dalam,
0: lebih deep gitu sih. Pesannya juga nyampenya lebih ngena banget gitu.
1: Iya sih.
0: Ih, so sweet banget ih. Bahasa Inggris loh.
1: Ada satu syarat sih, Petra sama Zara. Kita bisa ngetik bahasa Inggris panjang, tapi pacar kita juga harus ngerti.
2: Iya.
1: Coba nih, coba. Kita udah ngetik panjang banget pakai hati.
0: Nangis banget ya.
1: Ternyata yang sebelah sana enggak bisa bahasa Inggris.
0: Apa sih? Apa sih artinya? Akhirnya pacarnya ternyata diam-diam juga hubungin. Ini artinya apa dia yang bikin
1: translate? Berarti pacarnya tuh harus dengerin setiap hari Senin.
0: Wih, cakep. Pas banget.
2: Masuk.
0: Panslan.
1: Dimasuk-masukin.
0: Oke, itu sekilas tentang Zara ya, teman Pro 2 ya. Tapi ini lulusan Udinus ya? Tahun berapa Zara?
2: Jujur baru tahun ini, bulan ini.
1: Oh wow, selamat.
0: Yeay, terima kasih. Kasih tepuk tangan dulu ah.
1: Wih rame.
0: Wah, jadi baru fresh graduate banget kan?
1: Aura mudanya tuh ada banget ya Petra.
0: Makeup artist,
1: interpreter.
0: Dapat semua.
1: Konseling.
2: Konseling adalah bonus.
1: Oh, bonus.
0: Konseling adalah bonus.
1: Sekaligus tahu cerita orang ya. Ya kita harus buka jasa itu sih Petra. Apa? Biar tahu cerita orang, tapi pakai lebih cara lebih elegan.
0: Kita lebih baik jadi penyalurnya. kita speakernya. Iya gitu kan, butuh gitu. Oh AC ada orang gitu kan. Oh, iya. Vi bisa 50-50 ya Zara ya.
1: Langsung
0: deal gitu.
1: Nah ngomong-ngomong masalah apa tadi, keuntungan ya 50-50 ini ada kata nih ya yang kayaknya berhubungan banget nih Petra. Ada tulisan, kalau kita baca biasanya kuitansi sih bahasa Indonesianya. Tapi tulisannya receipt. Itu bahasanya gimana? Resep kah? Atau resip kah? Apa tuh Zara?
2: Resip.
1: Resip.
2: Resip.
1: Resip.
0: Oh.
1: Oke, berarti kuitansi.
0: Resip.
1: Resip. Oke.
2: Atau disit bisa.
1: Resip atau receipt? Receipt.
0: Oke. Tergantung lidahnya sih.
1: Iya, kayaknya
0: kamu lidah bule apa? American apa English?
2: Jonglish.
1: Yes, ya.
0: Zara bisa aja sih.
1: Bisa. Ya maklum interpreter.
0: Oke.
1: Jonglish ya, jonglish.
0: Receipt.
1: Receipt.
0: Receipt.
1: Next ada apa nih Petra?
0: Ini biasanya ini filmnya sempat viral banget ya. Film ini yang satu ini, dan dia pasti tahu, teman pro 2 pasti tahu.
1: Apa tuh?
0: Wednesday.
1: Hari Rabu.
2: Wednesday.
0: Ya, hari Rabu. Kan ada filmnya ya.
1: Ada.
0: Ya, itu ramai banget. Ya tulisannya Wednesday. Ya, itu bacanya Wednesday atau Wednesday.
1: Yes.
2: Wednesday.
0: Wow.
2: Jadi kayak ngambang with Wednesday.
1: Wednesday.
2: Ya. Yeah.
1: Berarti D-nya gak dibaca banget. Enggak.
0: Wednesday.
1: Oh.
2: Jadi mungkin lebih easy-nya gak Wednesday.
1: Wednesday.
2: Jadi cepat Wednesday.
0: Wednesday.
1: Oh, Wednesday. Berarti bukan Wednesday ya.
2: Bukan.
1: Wednesday. Oke. Okay.
0: Wednesday. Hari itu, hari mata-mata.
1: Wednesday.
0: Wednesday, hari mata-mata gitu.
1: Wednesday, oke, okay, Wednesday ya.
0: Wednesday.
1: Oke okay, nih, terus biasanya ada kata lagi. Biasanya kita ketemunya di kondangan-kondangan sih.
0: Tuh, ini yang kadang salah nih. Banyak pengucapan salah.
1: Iya, karena ini kan biasanya kita kalau kondangan nih ada tempat makan yang jejer-jejer. Itu kalau di bahasa Indonesia sih namanya prasmanan. Kalau di bahasa Inggris apa tuh Zara?
2: Buffet.
1: Biasanya ada yang buffet, ada yang buffet.
0: Iya.
2: Buffet, kan ada buffet.
1: Iya,
0: buffet.
1: Oh, berarti bukan buffet.
2: Bukan, buffet juga bukan.
0: Buffet. Kan biasanya gitu ya, buffet. Tapi yang benar buffet.
1: Oh, berarti besok kalau kondangan gitu, ayo kita makan buffetnya.
0: Oh, berarti gitu. Ada silent word yang di belakang gak dibaca ya?
1: T-nya gak dibaca.
0: Baca, buffet.
1: Buffet, oke. Okay.
0: Oh. Meskipun tulisannya buffet ya.
1: Buffet. Buffetra.
0: Makasih loh. Lanjut. Nah, ini juga kalau kita jajan ya, makan gitu kan pasti disodorin menu ya. Tulisannya kayak Indonesia sama menu gitu. Tapi kalau untuk kita pronounce-nya di Inggris itu gimana tuh?
2: Menu. Biasanya kan kayak menu.
1: Oh bukan menu gitu kan?
2: Bukan menu.
0: Kalau kamu tuh menyunyu.
1: Oh menu.
0: Menu.
1: Oke menu. Oh berarti bukan mbak mau menu. Oh bukan ya? Berarti harus
0: menu.
1: Kak menu gitu ya?
2: Menu ya betul.
1: Cantik ya dengarnya.
0: Bukannya nanti dikira kita kemayu gitu? Bilang aja menu. Ngapain menu?
1: Menu.
0: Hey.
1: It is English, bro.
2: No England, no USA. Salah ya.
1: Biasanya kita kalau dapat, terus ada tuh mbak datang ya, waitersnya datang.
0: Yep.
1: Ini menunya.
0: Buku menunya,
1: terus,
0: ya, buku gitu kan.
1: Terus kita bakal, what is this? It's the menu, gitu. Terus kan ada banyak tuh ya makanannya.
0: Yeah.
1: Terus kadang
0: list,
1: kita kayak bimbang. Kalau bimbang itu arti di bahasa Inggris apa tuh Zara?
2: Dub. Iya. Yeah.
1: D-A, kan tulisannya adalah D-O-U-B-T kan, dot. Itu bahasanya gimana?
2: Dot. Misal kalau di kalimat ini kayak without a doubt.
1: Oh, doubt.
0: Kita ngarang-ngarang, without a doubt.
2: Tanpa bimbang,
0: tanpa
1: without a doubt. Doubt. Yeah. Berarti B-nya dibaca?
2: Iya, yeah. T-nya silent,
1: doubt.
2: Ya.
1: Ah.
2: Tapi kalau British bisa without a doubt.
0: Oh kalau
2: ada gitis, beda.
1: Oh beis,
0: ada tehnya belakangnya.
2: Iya. Top. Ya tapi nggak tahu deh. Tapi biasanya orang-orang akan paham kok.
1: Oh, we don't adopt. Oh, jadi kalau Pangeran William ngomongnya we don't adopt.
2: We don't adopt.
0: Aku jadi Hermione aja deh. Kamu mau jadi siapa?
1: Aku mau jadi Catherine aja.
0: Catherine?
1: Yeah, Catherine. Do you want some water?
2: What is bar? Barrel. Baru in apa ini England kan kayak water of battle.
1: Kalau di Amerika kan berarti water of battle gitu. Yeah, kan. Tapi kalau di British berarti water of battle. Kalau aku di Inggris kayaknya nggak bisa ngomong sih.
2: Iya susah.
0: Ini dikira kita enak ini jago.
1: Iya. Kita ajak Zara aja kalau ke Inggris.
0: Interpreter. Jagonya. Seru banget obrolan kita ya di segmen pertama aja udah segokil ini ya. Betul. Teman Pro 2. Nanti kita bakal lanjut di segmen kedua teman Pro 2. Jangan kemana-mana, tetap di sini di 95,3 FM Pro 2 Radio Semarang, teman terbaik kamu. 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
3: Walah Mar, aku krungu lo salammu, tombo kangen.
1: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Masih di 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu.
1: Yes, di segmen selanjutnya teman Pro 2 ya, English in Real Life.
0: Oke, jadi kita berdua nih ya, jadinya sama Petra bakal dalam conversation nih, kita kan ada dalam satu conversation asking for help. Oh my God.
1: Ya, jadi ada banyak ini nih topik nih bakal kita coverin. Jadi ini kayak conversation pendek ya, short conversation teman Pro 2 ya, asking someone maybe a take a picture ya, asking for help gitu, kayak gitu-gitu deh teman Pro 2 ya. Nanti
0: banyak nih.
1: Zara yang bakal koreksi ya dari pengucapan kita, ada yang betul atau ada yang salah, nanti bisa dikoreksi ya.
0: Oke. Yang pertama nih ada tentang asking for help atau bahasa Indonesianya adalah meminta bantuan. Ya Fitra mau jadi yang mana nih?
1: Aku yang pendek aja.
0: Oke, ini aku dulu yang panjang ya, nanti Fitra yang pendek. Oke nih, mulai nih ya. Kita akan asking for help. Excuse me, could you take a picture of me?
1: Sure.
0: Thank you. Could you take one in a portrait mode and one in landscape mode?
1: Of course.
0: Nah, coba dong Zara, kita dikoreksi dulu nih satu yang ini. Kalau yang lain nanti kita coba lagi.
2: Anda gua agak kepreser dikit.
0: Kenapa?
2: Enggak apa-apa sih, cuman aku coba ya kak.
0: Iya.
2: Sebenarnya pronunciasinya udah benar bagus. Cuman ada satu dan satu hal yang enggak jadi enggak kedenger sama aku.
0: Oh iya.
2: Tadi pas bagian kakaknya.
0: Hah?
2: Kakak dan tadi bilang kayak thanks, could you take one in portrait mode or and in, one in
0: landscape.
2: Jadi iya, tapi kakak sih ngerap jadi enggak.
0: Oh, kecepetan ya. Oke, berarti next aku pelanin.
2: Di tes down sedikit.
0: Oke, siap.
1: Oke. Jadi tapi pengucapannya udah benar.
2: Bagus.
1: Oke, lanjut giving instruction. Sorry. Oke. Aku yang A.
0: Oke.
1: Dania yang B ya.
0: Oke.
1: Could you step back a little? I would like to include the whole building.
0: Like this?
1: Perfect.
0: Udah.
1: Or could you move a bit to the left or right? Or please make sure my feet are in the picture. Itu gimana tuh?
0: Yes.
2: Di cult-nya.
0: Cult-nya.
2: Kan biasanya orang-orang itu mereka pasti banyak cult.
1: Cult.
2: Oh, cuma cult aja.
1: Cult.
2: Kecil step itu. Kecil.
0: Berarti bukan cult you.
2: Kecil step.
1: Oh, enggak. Cult.
0: Could you step a little?
1: Oke, jadi tahu gitu. Maksudnya cut ya. Yeah. Tapi ini cut.
2: Kalau mau kita sedikit native, pakainya cut you.
1: Step back.
0: Kalau cut you itu pakainya cut you.
2: Tapi kalau cut
1: you. Oke.
0: Itu kalau mau native ya.
1: Native. Biar kelihatan kita
2: pro banget nih, pro 2.
1: Lanjut nih
0: ada percakapan tentang taking and checking the picture.
1: Yes.
0: Oke, aku dari yang A dulu nih.
1: Boleh.
0: Let me check. Could you take one more please?
1: No problem.
0: Atau ada lagi nih. Let me have a look first. Atau could you take another one? It's a little blurry. Nah, itu gimana tuh? Blurry apa blurry?
2: Sebenarnya blurry itu masih bisa ditangkap sama mereka mungkin sama blurry-blurry-nya.
0: Okay.
2: It's fine.
1: Foto kita blur.
0: Aku kalau denger lagu foto kita blur tuh keinget yang lain gitu.
1: Waduh. Nah, itu gimana tadi pronounce-nya? Zara,
2: kakak-kakaknya udah lumayan sih, udah bagus sih.
1: Hidung kita mekar nih.
0: Iya, kita langsung tinggi nih.
2: Langsung meninggi.
0: Kayaknya RRI habis ini kita bakal bayarin kita ke Inggris ya, Petra.
1: Gas.
2: Strip.
0: Kita langsung itu siaran langsung dari Inggris.
1: Pangeran William dong.
0: Seru sih kalau ngelihat Pangeran William sama Catherine nih.
1: Halunya halu banget.
0: Iya, gak apa-apa lah ya, namanya juga namanya. Lanjut nih Petra, ada
1: kalau tadi ada taking and checking the picture, sekarang say thanks. Thank you.
0: Mm-hmm.
1: Okay, that's perfect. Thank you so much.
0: My pleasure. Enjoy your trip.
1: Or thank you for your help. I really appreciate it.
0: Gimana tuh?
2: Udah.
1: Mantap.
0: Keren gitu.
1: Kita udah belajar berapa kali nih?
0: Kayaknya udah banyak kali
1: berapa
0: sih.
1: Berapa episode kita. Ya?
0: I think it's almost 10. Or 10.
2: That's a lot.
0: That's a lot for me.
1: For us.
0: Yeah, for us it's a lot. Because we need to think about it in Indonesia in my brain. And then I need to translate it in English.
1: Okay. Tapi kalau Zara sendiri ya, kalau kayak conversation gitu kan, ngobrol gitu, lebih suka yang kayak American or British style.
2: Karena mungkin dari sekolah juga kita diajarin bahasa Inggris Amerika kan.
0: Yes.
2: Jadi aku enjoynya pakai bahasa Inggris yang Amerika. Gitu. Kalau yang British ngos-ngosan. Aduh.
1: Oh, okay. Tapi pernah punya itu enggak, mungkin teman ya, yang mungkin dari Western gitu kan, gitu kan kalau ngobrol gitu kan dari negaranya pasti beda negara, beda cara pengucapan juga kan. Punya pengalaman kayak gitu enggak sih?
2: Aku waktu itu sempat wawancara kerja. Sempat itu yang wawancara orang ownernya dari UK.
0: Oke. Okay.
2: Jadi terus kan karena online ya. Udah mah online. Bahasa Inggrisnya, bahasa Inggris yang UK. Aku udah kayak, sorry sir, excuse me, could you repeat that again? Sorry, gitu isinya.
0: Berarti kita kayak lagi dengerin listening IELTS ya.
2: Listening aja udah kesusahan.
1: Gitu. Jadi kayak pengalaman langsung itu.
0: Iya. Terus kamu gimana tuh? Terus misternya bilang gimana after you say that you need to repeat?
2: Mungkin karena gak tau ya, misalnya agak sabar ya, lumayan jadi kayak understandable misalnya.
0: Baik ya.
1: Selain dari UK, ada gak pengalaman dari negara teman-teman gitu kan?
2: Oh, Singapura.
0: Oh, Singlish.
2: Iya, Singlish. Yeah.
1: Besok-besok ketemu nih.
0: Iya, yeah. besok kita ketemu nih, Singlish nih.
2: Don't take serius lah.
0: Iya lah.
2: Serius lah.
0: Iya sih, mereka selalu nambahin lah di belakang.
1: Kayak bahasa Melayu gitu.
2: Iya, mix gitu.
0: Mix. Don't try lah.
2: Don't try lah.
0: Tapi kadang mereka kalau ngomong selalu ada la di belakang.
1: Nah,
0: terus akhirnya kita jadi kebawa kalau lagi ngobrol sama
1: mereka
0: orang Singapura. Iya.
1: Mereka kayak Jawa ya, bahasa Jawa.
0: Iya, kita kan Chonggis ya.
1: Gitu kan.
2: Chonggis.
1: Oh, gitu kan. Hera.
0: Lebih
1: Hera.
0: Apa kalau enggak? Oh, kayaknya lebih lebih ke I sih kalau la itu. Iya. Yes lah. Yes lah, kayak hey.
1: Oh iya, jadi kayak ada tambahan-tambahan imbuhan.
0: Iya, imbuhan. Itu kalau ditranslatein juga gak tahu tuh artinya lah tuh apa.
2: Betul.
1: Tapi pengalaman itu ya, tapi memang yang dari UK itu yang sulit ya, Zara ya.
2: Jujur.
0: Iya sih, dengerin aja udah susah. Mungkin kamu kayak lagi dengerin Adele ngomong kali ya.
2: Nah, Adele aja gak ngenangkap. Bayangin kak, aku denger Adele lagi di apa lagi interview radio. Suruh, coba listening, kamu nangkap gak? Enggak nangkep, sir. Dosen aku enggak nangkep, sir.
0: Karena dia pakainya British.
2: Britishnya masih kental. Jadi kan apa each region kan ada logatnya sendiri kan, Indonesia. Indonesia juga gitu kan. Adanya Tegal kan ada jawabannya kan
0: ngapak
2: gitu. Jadi kayak beda-beda gitu kayak gitu.
0: Oh, iya sih aku pernah lihat beberapa cuplikannya Adele ngomong gitu waktu di konsernya. Aduh, aku jadi bingung kayak serasa bahasa Inggrisnya ada di otakku tuh hilang. Ini
1: ya,
0: apa
1: juga yang ngobrol ya? Gitu kita mau ke London dan ya.
0: Tapi kayaknya aku bakal pakai Google Translate setiap hari sih. Kalau enggak ChatGPT-ku nyala terus.
1: Sampai jebol gitu kan.
0: Oh, kalau enggak pakai body language. Meuk, meuk gitu. Harus pakai kotak-kotak tangannya harus gerak terus. Kalau enggak ngerti juga. Mereka ngomong apa?
1: Nulis sih.
0: Iya.
1: Lebih
0: ribet sih.
1: Tulisan mereka pasti tahu gitu kan artinya gitu.
0: Tapi ribet gak sih Petra kalau waktu kita,
2: kita pergi bawa ponsel. Mereka pasti akan paham gak sih kak harusnya? Ya kan, kan kalian foreigner di sana gitu kan.
0: Kayaknya one day sih harus dicoba.
1: Tapi nanti di sana kita juga harus berani. Saya akan lawan gitu.
0: Oh, iya. Saya akan lawan. Ya karena
1: harus
0: kita
1: berani gitu.
0: Iya, kalau enggak bisa ngomong juga bingung ya.
1: Nah, itu pokoknya kita jangan apa ya, ngerasa takut gitu. Coba aja dulu gitu
0: coba
1: kan.
0: Aja,
1: gitu kan kalau udah dicoba gitu kan. Mereka maksudnya kayak apa pasti mereka ngerti juga sih gitu kan. ya diulangi berkali-kali gitu, ya pasti tahu gitu kan. Meskipun mereka nggak mudeng pun, kalau kita pakai tulisan, oh jadi mereka juga bakal jadi tahu ngerti, maksudnya gitu. Ya. Jadi banyak cara ya buat kita bisa ngomong bahasa Inggris teman Prodi.
0: Kalau kata pepatahnya mah banyak jalan menuju Roma. Tapi kalau kita kan banyak jalan menuju London.
2: London boy.
1: London boy. Nah, oke, okay. Nanti bakal seru lagi teman Pro 2 ya. Kita di sesi ketiga bakal ngobrolin apa, Dania?
0: Kita akan ngobrolin tentang favorite movies setelah ini.

0: memperdua song of the day.
1: Oke ya, tadi kita udah muterin tentang kita udah muterin lagu dari One Direction, judulnya Malam Berubah alias Night Change.
0: Night Changes.
1: Yeah. So Zara, are you ever heard about this song?
0: Have you listened?
2: Selalu.
1: This music? Why?
2: It is because my childhood crush. Ini inisialnya Zayn Malik.
1: Inisialnya Zayn Malik. Inisialnya terlalu jelas ya.
2: Inisialnya Zayn Malik. So, and I follow them before I turn into K-pop gitu.
1: I think so. One Direction is hype on the 20 ya belasan lah, 2011-an.
2: 2010 ya.
1: 2010 terus sampai dia akhirnya, I don't know, it's like disband or nah. It's like hiatus ya kalau bahasa orang Korea. It's like
2: 2015.
1: 2015. 16 ya? 16 ya? 16 ya? I don't really know. Iya, but around itu. Karena some of my friends feels like, oh my god, mereka gak gabung lagi. Itu kayak mereka sedih
2: ada
1: gitu.
2: Ada member yang meninggal juga.
1: Iya sih, bener. Itu heartbroken banget sih. So why you like this song? Selain alasannya adalah ini lagu kesukaan dari Wandi, itu apa?
2: Karena selain childhood crush juga mungkin easy to listening ya, easy to listening. Terus even teman-teman yang nggak terlalu bisa bahasa Inggris pun bisa mengikuti, kayak gitu. Kayak teman-teman umum yang lain itu bisa mengikuti lagunya. Ini Wandi.
1: Wandi.
0: Tapi tahu nggak makna di lagu yang habis kita putar tadi?
2: Dan judulnya apa?
1: Night Change.
2: Mungkin aku kalau baca liriknya akan ngerti ya?
1: Boleh.
2: Searching dulu.
0: There's nothing to be afraid of. Even when the night changes.
1: Ini teman perlu dua yang denger, gak usah nyanyi. So what's your favorite part
0: lyric
1: on this song, ya? Favorite lyrics?
2: Ini kalau dari awal lirik mungkin lebih ke kayak hubungan ya. Terus
0: apa?
2: Ini kayak mungkin lebih ke kayak, mungkin ini lebih ke kayak ABG jatuh cinta gitu mungkin kali ya.
1: I think from the night change is like totally about someone yang kayak mungkin harus develop hari lagi sih. Maksudnya harus berkembang, grow dirinya up. Harus grow up gitu. Karena bakal banyak hal yang berubah sih kalau dari,
0: kalau kita semakin dewasa pasti segala sesuatunya juga ngikutin. Iya kan, selalu ngikutin gitu perubahan. Kalau kita semakin dewasa gitu kan pasti hal-hal yang baru bakal terjadi gitu kan.
1: Don't be afraid. Asik, don't be afraid.
0: Tapi menjadi dewasa itu berat loh. Biar Dylan aja yang
1: mana. Aku tuh jadi ingat salah satu iklan dari susu ya. Yang aku ingin dewasa atau apa itu loh. Pokoknya ada.
2: Hanya aku tahu tapi aku lupa.
1: Dewasa itu gimana gitu, pokoknya aku lupa. It's like, but after we heard about this song, Night Changes, rasanya kayak, aduh enggak juga sih. It's not really fun for being adult. Being adult is hard, guys.
0: It's fun to be kids.
1: Iya sih, we just think about homework, about our friends, about toys,
0: best friends,
2: maling buat tangga, yay.
1: Ini pengalaman pribadi ya, Zara ya.
0: Out of the box banget nih. Keseruan sih masa kecil nggak bisa terulang lagi gitu kan. Nah,
1: kalau sekarang nyolong buah juga kayaknya malu juga ya.
0: Kelihatan gedenya di pohon,
2: dikasih sebuah biasanya.
0: Kelihatan gedenya di pohon, udah gede nggak tahu malu, manjat pohonnya siapa, pohon tetangga gitu kan. Kalau masih anak-anak kan kayak terkamuflase sama dedaunan gitu kan. Kalau kita segede ini mah, itu dimasak.
1: Langsung changes ya dari kids ke adult.
2: Langsung character development.
0: Masanya kelihatan banget.
1: Masanya
0: kelihatan banget. Seru banget ya. Tapi ya, kalau lagunya Dania sendiri, kalau nanggepinnya gimana di lagu ini?
1: In this song itu I feels like kita harus mendewasakan diri. Asik. Kita harus mendewasakan diri karena a lot of things will change gitu loh. everything will change, teman kita akan berubah, masa depan juga kita nggak tahu. So I think that we need to develop about ourselves to be more being, so really good to try to menerima ya, kita to accept everything that we want to get gitu sih.
3: Iya sih.
1: Kalau kamu gimana sih Petra, what do you think about this song?
0: Ya yang tadi aku bilang, jadi karena kita sebagai manusia kan pasti bertumbuh gitu kan. Segala sesuatunya pasti akan menemukan hal-hal yang baru gitu kan. Dan itu sih gak harus ditakutin, ya dijalanin aja, let it flow gitu.
1: Jalanin aja dulu.
2: Masih ada hari besok, mungkin lebih lagunya gitu, masih ada hari besok.
1: Iya sih.
0: Everything is gonna be fine.
1: Oh my God, agak berat ya. Tapi kayak lagunya sih Petra yang but there's nothing to be afraid of even when the night changes.
0: But jadi, the group is changes.
1: Iya.
2: Oopsie.
1: Ya, itu pasti sedih.
0: There's
1: ya.
0: No more One Direction.
2: It is still, so, I think.
1: Still, but it's not complete.
0: They have own solo career.
1: Yeah, they have their own solo career right now. But yeah, even though I would say that they're not complete anymore because one of them is already passed away, and yeah, it's kind of sad moments.
0: There is a four or five.
2: Zayn, Louis, Liam, Zayn, Harry,
0: my ex, and then
2: Harry, Louis, Liam, Zayn, Harry. Empat atau lima ya? Empat gak sih? Wait. Aku mixer dulu ya, Directioners. Maaf ya Directioners.
1: Kamu, you forget ya.
0: Liam.
1: So for the first time is five. Jadi yeah, ada
2: 2, 3, 4, 5.
1: Jadi 5, ada Liam Payne, ada Harry Styles,
2: Louis Tomlinson, ya aku lupa Louis.
1: Ada Zayn, ada Niall, ada Louis Tomlinson, gitu.
0: Yang makin bersinar itu ya.
1: Siapa tuh?
0: Yo, jelas, my ex, Harry.
1: Oh,
2: Harry.
1: Iya sih, Harry sih.
0: Western Harry, Indo Nichols.
1: Kayak banyak ya.
0: Korea Lee Min Ho.
1: Jadi setiap negara ada cabangnya gitu ya.
0: Iya, setia, setiap tikungan ada gitu.
2: Waduh.
1: Agak gimana?
0: Bercanda sama Pro 2 gitu kan. Namanya juga fans gitu kan.
1: Oh iya.
0: Ya seru banget. Oke, terakhir nih Ngezara, buat temen Pro 2 di luar sana yang pengen belajar bahasa Inggris nih, mungkin mereka masih ngerasa, aduh aku takut banget deh buat belajar bahasa Inggris, gimana ya caranya? Apakah aku harus les otodidak atau gimana? Mungkin ada tips dari kamu Zara?
2: Kalau dari aku, kalau kalian benar-benar masih nggak bisa, les itu kayaknya ini bagus. Tapi kalau kalian udah punya basic, kalian ngerti ini apa?

0: poin gitu ya. Oh, seru sih ya. Berarti itu alternatif buat teman-teman Pro 2 yang pengen bahasa Inggris tapi mungkin pengen les tapi terhalang dananya, bisa aja buat nonton film sama dengerin musik. Yeah.
1: Itu dia tips dari Zara, teman Pro 2 yang udah nemenin sore hari ini di Pro 2 English Corner. Thank you banget Ciara ya. Semoga enggak kapok ya main di Pro 2. Kita bakal lanjut lagi ngobrol-ngobrol seru gitu ya di Pro 2 English Corner. Nah, saatnya aku harus pamit dulu teman Pro 2 ya. Nanti aku juga lanjut kamu lanjut nemenin kamu sampai jam 7 malam, tapi Dania sama Ciara harus stop dulu di
0: English Corner ya. Kita harus say goodbye.
1: Bye-bye. See you.
2: Masih grogi ngomong bahasa Inggris?
1: Gak usah takut.
2: See you on Pro 2.

0: Kemudian untuk juara minggu ini teman berdua, ini dia grup girl lokal rasa internasional yang beranggotakan ada Christy, Esther, Baila dan juga Sas, tentu aja Nona. Dirilis melalui Area Tracing, lagu Hong menjadi bagian dari proyek album debut mereka yaitu Island Girl. Dengan lagu ini, Nona ngajak kamu untuk nyikapin kemacetan, kepenatan hidup, stres dengan santai dan juga ceria. And this is Nona with Hong.
1: This week's number one.

Dengerin persaingan 20 lagu internasional terbaik di Prude FM setiap hari Sabtu jam 3 sore.

Sore ceria masih bareng Fitra Julia teman Pro 2 ya. Kamu bisa dengerin siaran aku lewat aplikasi RRI Digital. Yang belum punya, ayo download dulu, free, gratis. Dia ada di iOS dan juga Android teman Pro 2. Dan di sore hari ini teman Pro 2, aku mau ngebahas ya di KKN, komen-komen ngasal. Karena belakangan ini viral banget video warga di Kabupaten Buru Maluku ini membuang sampah langsung ke laut menggunakan troli. Saking banyaknya sampah itu ya dibawa pakai troli teman Pro 2. Dan salah satu pria menyebut aksi ini sudah menjadi tradisi di kampung mereka. Dan pernyataan ini pun menuai banyak sorotan dari warganet. Padahal sampah yang dibuang ke laut itu bisa mencemari lingkungan dan juga mengancam ekosistem pesisir ya. Nggak hanya itu aja, Satpolairut Polres Buru ini sebelumnya juga udah mengingatkan masyarakat ya agar tidak membuang sampah ke laut. Nah ini viral banget. Ini aku repost dari indozone.id teman Pro 2, yang komen udah ada 1600-an. Nanti beberapa aku bakal bacain ya terkait ya kejadian ini, karena ini udah viral banget teman Pro 2. Buang sampah kok ke laut?

0: Seorang pria Parubaya ditemukan tewas.
1: Aduh, kok lagi banyak ya kasus laki-laki dewasa bunuh diri. Mana sering banget isunya diomongin. Semoga ayah aku gak kenapa-kenapa, please.
2: Ayah pulang.
1: Ayah, aku baru aja keinget sama ayah loh.
2: Tumben malah kamu bukain pintunya. Kan biasanya kamu main game kalau ayah baru sampai rumah. Emangnya keinget apa?
1: Ini loh ya, aku baru lihat kasus laki-laki dewasa bunuh diri di medsos.
2: Iya nak, ayah juga tahu itu. Malah yang paling sering bunuh diri di dunia tuh laki-laki. Dan kalau di Amerika, hampir 80% kasusnya tuh laki-laki juga.
1: Pengen nangis, takut ayah nggak ada lagi.
2: Udah, tenang aja. Kan ayah ditemenin bunda, ditemenin kamu juga. Jadi ayah nggak bakal sedih, selama masih bisa ketemu kalian. Makasih ya udah khawatirin ayah.
1: Iya ayah, terima kasih juga ya. Udah hadir di kehidupan aku selama ini bersama ibu.

0: Zen, ini dia videonya yang rame aku puterin buat kamu.
1: Sebenarnya ini nggak boleh dilakukan ya, tapi ini memang jadi tradisi di kampung ya, buang sampah di lautan. Padahal lautannya tuh bening banget, guys.
2: Dia juga pelaku, guys.
1: Bayangkan seandainya kalau saya jadi ketua RT di sini, saya larang masyarakat buang sampah di sini. Menyesal deh.
0: Itu tadi ya teman Pro 2, potongan video yang viral banget di daerah Maluku sana ya, yang buang sampah di laut. Ini buangnya menggunakan troli, teman Pro 2. Gimana tanggapan dari warganet? Ini aku bacain beberapa ya buat kamu. Ada Spark B12345XS, tradisi buang sampah sembarangan dibilang tradisi, oh ya Allah, please lah. Ada juga Third Elsop yang komen, sampahnya satu orang segitu, bisa bayangkan 100 orang sebanyak apa. Agli Mansah ini juga komen, lawan dong tradisinya, semoga lautnya marah kayak gitu, biar jadi pip gitu. Aku gak berani lanjut ya teman Pro 2. Ramdan Yuryantoni juga komen, tradisi kalau gak benar jangan dijadikan alasan, ini turun-temurun dan nenek moyang, berpikirlah nenek moyang ngajak gak baik, eh kamu diam ya dengan alasan berbakti kepada orang tua. Ini mah ngomel-ngomel dia di komenan. Lanjut, Godek ini juga komen, Godek? Godek ya, tradisi salah dipelihara. Zen juga komen, Astrovilvo, tradisi yang buruk kok diikutin. Aduh, tapi teman Pro 2, informasi yang aku dapat ya, ini juga udah di tanggapi sama aparat setempat ya, Satpol Airut, Polres Budi sebelumnya juga udah ngingetin masyarakat agar tidak membuang sampah ke laut. Itu tadi beberapa komenan yang lagi viral ya, buang sampah di laut teman Pro 2. Jangan ditiru, buang sampah pada tempatnya ya, di tempat sampah, di tong sampah. Oke, habis ini azan maghrib untuk kota Semarang dan sekitarnya akan berkumandang tepat jam 17 lebih 38 menit waktu Indonesia Barat.

Siapa sih yang gak suka es krim? Dari yang rasa coklat, matcha, sampai es krim kon di minimarket, pasti jadi penyelamat pas cuaca lagi panas. Tapi tahu gak, es krim pertama di dunia itu wujudnya beda jauh sama yang kamu makan sekarang. Dahulu kala di zaman Tiongkok kuno sekitar tahun 200 sebelum masehi, prototipe es krim pertama dibuat dari campuran nasi dan susu yang dibekukan di dalam salju. Kebayang gak? Makan nasi tapi dingin. Ada juga versi Raja Nero dari Romawi yang hobi makan salju halus dari pegunungan, terus disiram sirup buah dan madu. Nah, ini dia nenek moyangnya es serut alias safe ice. Plot twistnya, es krim baru pakai cone atau kerucut renyah itu nggak sengaja tercipta di tahun 1904 pas ada pameran besar. Karena penjual es krim kehabisan wadah mangkok, penjual waffle di sebelahnya berinisiatif ngegulung waffle-nya buat jadi wadah. Dan boom, jadi deh kombinasi maut. Jadi bersyukurlah kita hidup di zaman sekarang ya. Gak perlu mendaki gunung salju dulu buat ngerasain yang manis-manis. Yuk, langsung order es krim favorit kamu.

tertentu di balik pelaksanaan ibadah sunnah seperti puasa Senin Kamis ini. Tidak hanya sebatas amalan saja, namun terdapat satu keunggulan pasti bagi mereka yang mendawamkan dan secara istiqomah di setiap minggunya untuk melaksanakan ibadah sunnah tersebut. Mengapa puasa tersebut ditentukan pada dua hari, yaitu Senin dan Kamis? Mari kita simak rujukan pada keterangan dari sebuah hadis yang menyebutkan dalam Sahih Muslim bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya tentang puasa Senin Kamis. Beliau menjawab, "Hari tersebut merupakan hari aku dilahirkan dan hari aku diutus atau diturunkannya Al-Quran kepadaku pada hari tersebut." Hadis riwayat Muslim. Tentunya berdasarkan keterangan tersebut, terdapat pula manfaat puasa Senin Kamis yang senantiasa bisa diraih dengan paripurna oleh setiap muslim yang mengerjakannya. Makna dan keberkahan itu pula yang menjadi kelebihan yang terdapat pada amalan puasa Senin Kamis. Apalagi jika melirik dari segi manfaatnya tersebut, yang tidak hanya meningkatkan ketakwaan dan menjalankan sunnah Nabi, namun sangat baik untuk kesehatan jasmani dan rohani.

0: Sketsa Santri, Sandi
1: dan Fitri.
2: Fit, besok kan hari Minggu tuh. Jogging yuk.
3: Enggak, males.
2: Lu kenapa?
3: Aku mau maraton nonton drama Korea.
2: Maraton? Kamu mau lari maraton aja, gak mau jogging gitu?
3: Ih, bukan tahu. Maraton itu maksudnya aku mau nonton drama Korea seharian penuh.
2: Eh, Fitri, mumpung libur, Fit, kan mending buat olahraga. Kan dari 3 bulan yang lalu kamu udah sibuk kuliah tuh.
3: Aduh, aku tuh lagi pengen nge-refresh pikiran.
2: Padahal kamu kalau udah nonton drama Korea gitu suka lupa makan loh. Nggak berfaedah banget sih, Fit.
4: Banyak manusia yang sehat namun tertipu dengan kesehatannya, dan waktunya hanya berlalu begitu saja tanpa ada manfaat dan faedahnya. Ketahuilah bahwa dua hal di atas adalah nikmat yang patut disyukuri tatkala terkumpul di dalam diri seorang muslim. Karena tatkala seorang itu bersyukur, maka Allah akan tambah nikmat tersebut. Dua nikmat yang banyak manusia tertipu dalam keduanya, yaitu nikmat sehat dan waktu luang. Hadis riwayat Bukhari.

Dengan bau tanah yang kesiram sama air hujan, teman berdua. Aku merindukan bau-bau itu, teman berdua, karena ini panas banget di sepanjang Jalan Ahmad Yani, Peleburan situ, pokoknya Semarang tengah situ ya, Semarang Selatan sama bawah ya, teman berdua. Kalau kemarin-kemarin tuh aku dapat updatean juga dari Devina daerah Tembalang tuh sempat hujan, tapi kalau sebelum ini enggak pernah ngerasain kayak hujan gitu. Kangen banget hujan datang di bulan September. Ya, September rain, bukan November rain ya. Tapi ngomong-ngomong soal hujan ya, BMKG itu memprediksi puncak musim kemarau di Indonesia itu berlangsung sampai akhir Oktober nanti ya. Akhir Oktober nanti berarti November hujan, teman produ ya. Meski demikian, sejumlah wilayah memang diperkirakan mulai mengalami peningkatan curah hujan secara bertahap ya sebelum periode ini berakhir, seiring adanya peralihan menuju musim hujan, teman produ ya. Musim hujan juga diperkirakan datang secara bertahap di berbagai wilayah Indonesia, sehingga waktu awal musim hujan tuh gak akan berlangsung serentak ya. Beda-beda, teman produ. Dan buat kamu juga perlu mencermati informasi dan perakiraan cuaca BMKG, terutama untuk mengantisipasi perubahan kondisi cuaca serta potensi hujan yang mulai meningkat di wilayah masing-masing ya. Tapi kalau wilayah Semarang sendiri, ibu kota dari Jawa Tengah, belum ada tuh tanda-tanda mau hujan ya, teman produ.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Konser musik Teman Pro 2 ini bakal ada line up yang gak main-main sih menurut aku. Teman Pro 2 ada The Adams, Hi-Fi, Marble, sampai Sal Priadi bakal ikut meramaikan High School Fest 2020 Fest 2. Dan mereka bergabung sama NPD, Perunggu, Nadine Ambizah, ada Reality Club yang sebelumnya udah diumumi ya Teman Pro 2. Seru-seruan bareng line up-nya. Musisi-musisi yang udah kamu tandain juga Teman Pro 2 ya, ini bakal berlangsung di mana ya, High School Fest 2026 ini berlangsung akan ada di Stadion Madya GBK Senayan Teman Pro 2 ya. Ini bakal berlangsung di tanggal 28 sampai 29 November 2026. Keseruannya kayak gimana? Kamu pengen join? Kalian bisa aja sih Teman Pro 2, kamu bisa beli tiketnya di highschoolfest.official.

Ternyata parfum sudah digunakan manusia sejak ribuan tahun lalu loh. Catatan sejarah menunjukkan bahwa parfum pertama di dunia berasal dari peradaban kuno Mesopotamia, Babilonia sekitar tahun 1200 sebelum Masehi. Menariknya, pembuat parfum pertama yang tercatat dalam sejarah adalah seorang perempuan bernama Taputi. Taputi dikenal sebagai peracik wewangian yang menggunakan bunga, minyak, dan berbagai bahan alami. Ia mencampur serta menyuling bahan-bahan tersebut hingga menghasilkan aroma yang harum dan tahan lama. Ia juga diakui sebagai salah satu ahli kimia pertama di dunia pada masa itu. Parfum tidak hanya digunakan untuk mempercantik diri, tetapi juga dipakai dalam upacara keagamaan dan kegiatan kerajaan. Seiring perkembangan zaman, parfum terus berevolusi hingga menjadi produk yang kita kenal sekarang, dengan ribuan varian aroma yang bisa disesuaikan dengan kepribadian masing-masing. Jadi, saat kamu menyemprotkan parfum sebelum beraktivitas, ingat ya, kamu sedang

Karena ternyata udah setahun albumnya dirilis, Teman Pro 2, album dari Reality Club ya, yang kembali membawa energi album keempatnya lewat live season yang wow. Ini spontan banget dan penuh kejutan, Teman Pro 2 ya. Lewat lagu-lagunya Who Knows Where Life Will Take You, live season ya, Reality Club nih bawain 10 dari 13 lagu dari album keempat mereka. Sekaligus juga energi live band ini sejak awal memang jadi bagian dari proses rekamannya tuh ox banget, Teman Pro 2 ya. Penampilannya juga maksimal dan lagunya musiknya tuh enak-enak banget, Teman Pro 2. Nah, buat kamu yang penasaran gimana lagu-lagu Reality Club ini ya, kamu bisa nonton, udah ada tayangan live seasonnya di YouTube Reality Club, Teman Pro 2. Dan aku berharap lagu-lagunya ini juga bisa masuk di playlist kita di Pro 2 SMG.

0: teman pro 2.
1: Hey,
0: pakai pakaian kamu.
1: Udah. Masa iya belum pakai pakaian? Oh, baru dengerin waktu tidur di kamar habis mandi.
0: Dengerinnya sambil mandi dia.
1: Oh, dengerinnya sambil mandi.
0: Iya, kelamaan mandinya, udah jam berapa ini? Aduh, kamu telat. Katanya kuliah pagi, kayak mana kamu ini?
1: Kalau ya dengerin malam, mandinya malam-malam.
0: Iya, kamu kok mandi jam segini? Gimana nih kalau dengerinnya siang? Ah, yang sudah sibuk di jalanan kok kamu masih mandi?
1: Ya dengerinnya maghrib, masa maghrib-maghrib mandi?
0: Oh, Raila loh ya.
1: Aduh, teman berdua, apakah hari-hari kamu penuh dengan ketawa ketiwi?
0: Harusnya iya, karena kalau kita mempraktekkan ini di semua kondisi, insya Allah kita dianggap gila.
1: Kadang tuh ada ya orang-orang gitu yang lihat video orang gila, bedanya aku cuma gak di jalan aja gitu. Coba kalau di jalan.
0: Sama, bener. Tapi ya inilah cara kita, apa ya, cara kita untuk menikmati hidup.
1: Betul.
0: Cara kita untuk berekspresi akan segala macam hal di hidup kita. Kalau kita bisa bawa ketawa, seharusnya tidak akan ada masalah yang bikin kita stres.
1: Iya, semoga sih kayak gitu. Kayak kita mau jawab pertanyaan dari teman pro 2 ini, semoga teman pro 2 ini gak stres-stres amat. Dan habis denger jawaban kita bisa ketawa ya. Ada siapa hari ini?
2: Ada Azizah di Semarang. Kak, setelah lulus kuliah dan teman-teman tuh mulai ngejalanin kesibukan masing-masing, sekarang aku ngerasa pertemanan jadi renggang. Gimana cara mempertahankan persahabatan yang solid di tengah kesibukan?
0: Azizah, apa kabar? Udah lulus kuliah dia sekarang.
1: Iya, dulu dia sering banget ke Pro 2. Thank you ya Azizah ya, sering ngirim-ngirimin makanan kan dulu kan?
0: Iya banget, udah sekian lama dia comeback lagi. Udah lulus, oh dia mungkin kuliahnya nggak di Semarang. Oh. Itu dia lulus, dia balik ke Semarang kali.
1: Terus kehilangan sahabat-sahabatnya.
0: Iya.
1: Persahabat orang gede itu nggak harus ketemu seminggu 5 kali gitu ya.
0: Aduh, nganggur loh. Kok banyak men. 5 kali tuh ya nganggur wes tenan. Bos, antara nganggur atau bos.
1: Iya kan, persahabatan orang gede tuh nggak harus ketemu. Kayak aku sahabatan sama teman-teman aku tuh ketemunya cuman pas mau lebaran gitu kan, pas liburnya panjang. Karena kita tahu orang gede itu kan kesibukannya udah beda ya kan, terus kerjanya juga udah jauh-jauh. Ya gak harus memaksakan, gak pernah ketemu atau jarang ketemu bukan berarti udah gak sahabatan kan.
0: Tapi mungkin awal-awal lulus gitu kali, karena kan kental banget kemarin.
1: Oh, jadi
0: gitu,
1: kayak terasa kosong ya.
0: Tapi masuk akal loh, makin gede itu, makin gede umur, kemudian makin banyak kesibukan, ini persahabatan itu tentang kualitas kok, bukan kuantitas.
1: Wede, gitu loh. Betul.
0: Ya kan? Ya sekarang ada WhatsApp group, sekarang ada video call, ada sosial media, ya itu masih bisa dipakai untuk melanjutkan persahabatan kalian yang dulu mungkin ketemu terus karena sekampus, sekosan, sekarang harus pulang ke kampung masing-masing, ya gak ada masalah.
1: Betul.
0: Ya, nanti kamu akan ada di titik kamu ketemu sama sahabat-sahabat kamu pas liburan doang.
1: Iya.
0: Gitu, startnya dari kota mana-mana, ketemunya di mana, gitu-gitu. Atau berangkat bareng, ketemunya di mana, gak ada masalah. Yang penting pas ketemu itu memang harus fun gitu. Jangan malah sibuk sama handphone. Ya awal ketemu foto-foto dulu, video boleh, habis itu handphonenya dijual.
1: Jangan dijual dong, ditaruh aja.
0: Ditaruh gitu. Gak apa-apa ya, kamu jangan sedih. Aku yakin kalau persahabatan kalian itu emang sekental itu, ya gak akan cepet pudarnya juga kok, meskipun kalian udah berpisah secara raga.
1: Weh, iya sih benar gitu. Kedekatan lewat chat, saling nanyain kabar, atau seringnya adalah kan masih ada grup tuh, ngirim-ngirimin reels gitu kan, ngirim-ngirimin video TikTok, itu kan juga masih ada komunikasi gitu. Kecuali abis ngirim-ngirimin kamu berantem, terus putus komunikasi, nah itu namanya udah gak sahabatan.
0: Meskipun pas kamu ngirim reels gitu ya, kadang mereka cuma lihat doang, gak ada komen, gak
1: terus
0: ada
1: kamu sakit hati. Jangan berperang.
0: Iya, ingat persahabatan makin kental itu tandanya adalah makin sering saling mencaci maki. Itu makin, itu emang kental banget.
1: Iya,
0: kalau yang masih basa-basi. Iya, nggih. Bagaimana menurut kamu kalau, aduh itu mah belum kental, aduh.
1: Iya, persahabatan yang sejati itu adalah jorok-jorokan.
0: Iya, jorok-jorokan. Pia tau des-des.
1: Jenggung-jenggungan.
0: Bentukmu gitu. Nah, gitu-gitu ya.
1: Gitu-gitu ya. Semoga Azizah tetap bersahabat dengan sahabat-sahabatnya walaupun jarang ketemu ya, dan mungkin Azizah bertemu dengan sahabat baru di lingkungan terdekatnya. Ya, bisa jadi
0: kan. Apalagi kan ini Azizah lagi viral kan. Azizah.
1: Azizam. Azizam. Azizam. Azizah.
0: Ya udah gitu ya Azizah, semangat buat kamu. Semoga ya, kamu gak lama-lama nyantainya ya. Karena lulus kuliah itu kan pilihannya dua, antara mau nyantai dulu atau mau langsung kebut cari kerjaan secepatnya gitu ya. Jangan kelamaan nyantainya ya Azizah.
1: Benar ya. Dan semoga Azizah sehat-sehat terus ya, biar bisa berteman terus ya.
0: Dah Azizah.
3: Bye. Yo, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan lain next ya.
4: Kirim pertanyaan kamu ke link bio Instagram Pro2 di @Pro2SMG.

3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Gak kerasa teman Pro 2 ya, Fitra udah di ujung-ujung hampir jam 7 malam nih teman Pro 2 ya. Tapi ini belum berakhir keseruan dari Pro 2 FM teman Pro 2, karena habis ini dilanjut sama Devina yang nemenin kamu di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Bye-bye. Sore cerianya udahan dulu ya, Fitra mau pulang. Sampai ketemu di sore ceria selanjutnya. Bikin sore hari kamu lebih berwarna.

0: Teman Pro 2, kita update dulu informasi terkini buat kamu di Info Pro 2 bareng aku Devina. Pemerintah mengerahkan 64 pesawat dan 54.394 personel gabungan untuk menangani kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di sejumlah wilayah di Indonesia. Pengerahan kekuatan tersebut dilakukan melalui operasi darat dan udara untuk memadamkan api, mencegah perluasan kebakaran, serta melindungi masyarakat. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya mengatakan penanganan karhutla terus dilakukan tanpa henti. Pemerintah mengerahkan seluruh kekuatan untuk mengurangi dampak asap dan mencegah api semakin meluas. Info Pro 2. Musim kemarau membuat sebagian masyarakat di sejumlah wilayah Jawa Tengah mulai kesulitan mendapatkan air bersih. Melihat kondisi tersebut, Bidang Profesi dan Pengamanan Bidpropam Polda Jateng bersama dengan Sipropam Polres Jajaran turun langsung membantu warga dengan menyalurkan air bersih. Kegiatan tersebut dilaksanakan secara serentak Senin 21 September 2026 dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-24 Propam Polri. Bantuan air bersih didistribusikan ke sejumlah wilayah yang mengalami kekurangan air akibat menurunnya debit sumber air selama musim kemarau. Info Pro 2. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir melecut semangat para atlet Indonesia untuk terus berjuang meraih medali emas pada Asian Games 2026 dan mengingatkan bonus 3 miliar rupiah dari pemerintah untuk peraih medali emas. Erick mengatakan pemerintah terus mendukung perjuangan atlet Indonesia di Asian Games 2026 termasuk melalui apresiasi atas prestasi yang berhasil diraih. Ia mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah memastikan bonus 3 miliar rupiah bagi atlet yang berhasil membawa pulang medali emas dari ajang olahraga tersebut.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2.

0: Alright, masih di MLC Music Live Chat. Masih bareng sama gue di Taman Menelo di malam hari ini di Mampro 2. Dan sekarang gue udah gak sendirian karena sudah ditemanin oleh dua abang-abang ganteng malam hari ini. Ada Arditio dan juga Pika Iskandar. Halo.
1: Selamat malam.
0: Gimana kabarnya malam hari ini?
1: Baik, Mas. Baik.
0: Asik. Satu pertanyaan yang gak pernah ditanyain di Radio Jakarta. Gimana Jakarta macet?
1: Sedikit ya. Kayaknya nggak pernah nggak macet ya?
0: Karena
1: apa namanya, perjalanan kita mau ke RRI Pro 2, jadi perjalanan macet itu hilang.
0: Hilang sih.
2: Lancar.
0: Ya.
2: Lancar.
0: Tidak berasa. Betul. Gokil. Arditio berarti kali kedua ya kesini ya?
2: Iya, kedua kalinya.
0: Kesini. Ya. Kemarin pagi-pagi, sekarang ya, malam-malam.
2: Malam nih.
0: Gimana bro?
2: Seru sih. Sekarang kan ditemenin Bang Pika kan?
0: Oh iya bener.
2: Kemarin gue sendiri bang.
0: Bener, sendirian.
1: Jangan ya. Bilang Bang Pika dong, tahun umurnya.
2: Kita kan beda 2 tahun dong.
0: Oh iya bener. Masih 17 katanya kan?
2: 17 ya.
0: Gokil. Ini berarti sebuah kolaborasi yang sebenarnya gak baru berarti ya? Maksudnya bukan kolaborasi pertama kali ya?
1: Bukan ya?
0: Iya. Kedua?
1: Sebelumnya ketiga. Ya betul. Sebelumnya kita sudah mengeluarkan single judulnya Lihat Aku.
0: Oke.
1: Single lalu yang single kedua ini judulnya
2: Dosa Terindah.
0: Dosa Terindah. Iya. Benar-benar. Sebelum masuk ke ngobrolin soal lagunya nih. Pertama kali kalian ketemu tuh gimana ceritanya tuh?
2: Gimana tuh ya Bang Vic?
1: Jadi waktu itu kita ketemu di apa namanya, di label 360. Kita punya ada konten ya kalau nggak salah. Kita punya konten dengan anak-anak Indonesian Idol.
0: Oke. Okay.
1: Kebetulan salah satunya ada Tio.
0: Salah satunya ada Tio.
1: Okay. Aku belum kenal sebelumnya ya.
2: Belum.
1: Habis itu aku masuk ke recording. Aku tanya sama Revo, sound engineerku, arrangerku. Ini suara siapa? Kok bagus banget.
0: Oke.
1: Okay. Itu. Habis aku dengar. Pas dia keluar dari ruang take, yuk mau nggak kita bikin lagu?
0: Gitu. Asik,
2: langsung gercep, todong
0: sih. Ya.
2: Betul. Dengan gue maksudnya kayak udah lama nih nggak, maksudnya udah lama banget dari After Idol gitu belum rilis lagu kan?
0: Benar.
2: Ketika diajakin Abang Pika langsung nembak gitu aja ya?
0: Iya benar.
2: Oh ayo bang.
1: Iya gitu. Jadi nggak suka waktu itu?
2: Suka banget lah. Maksudnya kaget gitu yang
0: benar.
2: Wah tiba-tiba dengan maksudnya dengan apa? Gue datang dengan yang nggak mengharapkan apa-apa gitu, nggak terpikirkan gitu loh. Datang ke tempat Bang Pika silaturahmi gitu kan. Dan gue baru tahu ternyata, oh Bang Pika yang ini yang awalnya pas aku nyampe itu udah ngelihat Bang Pika di luar gitu. Baru pulang dari mana. Terus kayak gue negur Bang gitu. Pas gue masuk ternyata Bang Pika masuk. Ini Bang Pika yang tadi ya. Ternyata itu Bang Pika.
0: Untungnya apa ya?
1: Oh tadinya gak kenal?
2: Kan dulu beda ya. Sekarang ya. Lebih ganteng Bang.
0: Bener.
2: Beda.
1: Udah makan belum ya?
0: Benar. Tapi apa bang, Bang Pika apa yang maksudnya kenapa langsung akhirnya kan di sini banyak maksudnya ya bisa dibilang banyak pilihan lah ya untuk diajak kolaborasi gitu. Kenapa akhirnya Arditio nih yang dipilih?
1: Jadi sebelumnya aku cerita sedikit ke belakang, kita lagi mencari penyanyi laki-laki karena menurutku zaman sekarang itu penyanyi laki-laki yang existing itu agak sedikit sulit gitu loh. Jadi waktu ketemu Tio itu harapannya itu langsung wah ini kayaknya yang gue mau nih.
0: Oke.
1: Gitu. Jadi dengan suara yang cowok banget dengan karakternya, timbrenya dan lain-lain. Jadi pada saat itu kita lagi memang programnya mencari penyanyi laki-laki karena kita lagi menyiapkan project untuk itu.
0: Oh.
1: Tapi penyanyinya belum dapat gitu.
0: Ah.
1: Yalah, jadi alhamdulillahnya di pertemukanlah kita sama Tio gitu.
0: Mana
2: berjodoh lah
0: jodohnya ya. Di proyek ini ya. Benar-benar. Tapi gimana Arditio, maksudnya apa ya kayak first impression kali ya ngelihat Bang Pika tuh gimana? Kan awalnya yang lihat di luar dulu tuh sebelum akhirnya di acara intinya gitu. Gimana pertama kali lihat Bang Pika tuh gimana?
2: Sebenarnya kayak ya udah abang-abang pada umumnya gitu.
0: Benar.
2: maksudnya gini, kayak karena kan Bang Pika ini selama ini dia menjadi apa ya songwriter. Dulunya dia seorang penyanyi dan dia udah ngobrol sama gue gitu kan. Dia pernah nyanyi segala macam. Terus sekian pas gue datang, jadi gue lihat kan, oh Bang Bika. Jadi gue searching, sempat gue searching pas gue udah di 360 gue searching dulu Bika Iskandar. Ternyata yang bikin lagu, yang bikin lagunya si ini, betul, si ini. Terus juga jadi kebetulan istrinya Bang Pika juga songwriter in house 360 kan. Yang nulis lagunya Miska. Bang Pika yang nulis lagunya Nuka sama Mahal ini waktu itu kan, waktu After Idol kan. Ya udah gue semangat dong. Ternyata ini kantornya. Terus ya, pokoknya ya akrabnya cepet lah. Akrabnya apalagi cepet sama teman-teman 360 semuanya kan. Gampang akrab lah. Basicnya tongkrongan gitu.
0: Basicnya tongkrongan ya. Berarti itu yang bisa apa kayak caranya biar mengakrabkan diri gitu ya.
2: Benar.
0: Alright, dan akhirnya long story short sudah rilis lah dua single gitu ya.
2: Alhamdulillah.
0: Dari yang pertama judulnya adalah
2: Lihat Aku.
0: Ya. Dan yang kedua adalah Dosa Terindah. Nih. Alright, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol soal lagu-lagunya Tepang Pro 2. Jadi buat kamu yang pingin seru-seruan, pingin bertanya juga boleh banget, langsung bisa drop aja langsung di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung di 0811-801-05. Bisa langsung WhatsApp aja ya. Alright, kalau gitu jangan kemana-mana Tepang Pro 2. Nanti bakal balik lagi bareng sama Pika Iskandar dan juga Ardi Tio ngomongin soal single-single terbarunya. So tetap di MLC Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: MLC Music Live Chat masih bareng sama Edi dan juga tentunya masih ada Ardi Tio dan juga Pika Iskandar. Alright. Kita ngobrolin soal boleh lah ya sedikit ngobrolin soal single kolaborasi pertamanya nih.
1: Boleh, boleh.
0: Edi, gimana tuh ceritanya setelah akhirnya kayaknya Ardi Tio nih yang dibutuhin di project ini gitu kan. Tapi setelah recording, setelah lagunya dikasih gitu, mungkin setelah lagunya dikasih dulu, gimana rasanya Ardi Tio mendengarkan lagunya tuh awal pertama kali?
2: Pertama kali gue dikasih lagu itu yang pastinya agak gimana gitu ya. Gue kok disindir nih gitu.
0: Dengan ceritanya maksudnya.
2: Iya, gue kok disindir bang nih. Ini nyindir banget ya gitu. Jujur enak banget karena liriknya to the point gitu. Enggak bikin orang kayak ini liriknya tentang apa gitu. Lebih ke yang oh ini relate sama gue. Jadi kejadian apapun, mau soal percintaan apapun, itu relate di lagu itu.
0: Oke.
2: Nah jadi itu yang bikin gue kayak oh bisa nih. Nah karena gue juga baru terjun di pop, jadi gue bilang sama Bang Pika, Bang aku baru banget Bang di pop gitu. Maksudnya nyanyiin lagu-lagu pop, cuman di projekan ini baru ini dengan bawain genre pop gitu kan. Mudah-mudahan bisa lah bang, gue bilang gitu.
0: Okay.
2: Jujur gue suka banget sama lagu ini gitu. Gitu sih.
0: Tapi apa maksudnya kesulitan yang dirasain ketika nyanyiin lagu pop tuh apa sebenarnya?
2: Ngebawain ininya sih, rasanya sih.
0: Rasanya ya, dari lagunya ya.
2: Bener. Ya sebenarnya kalau kita bawa genre rock pun gak sekedar teriak-teriak sebenarnya. Cuman lebih, bisa kita bilang lebih gampang aja karena basic gue rock, serak, teriak-teriak gitu.
0: Bener.
2: Tapi gitu di pop, karena gue udah denger suara Bang Pika kayak dia nyanyi, kok di Bang Pika enak ya? Kok di gue, maksudnya feelnya tuh gak dapet gitu.
0: Oh gitu,
2: feelnya,
0: awalnya.
2: Feelnya di gue gak dapet. Bang, gue kok kesusah Bang pop ya? Gitu. Udah deh, challenge deh. Gue bilang. Jadi beberapa kali take demo semua lagu bang, yang Bang Pika buat, itu didengerin ke gue. Jadi yaudah gue belajar sembari ngisi demo lah gitu.
0: Benar.
2: Dan lama-lama makin nyaman gitu.
0: Makin nyaman ya. Mulai menemukan gimana akhirnya membawakan pop ini berarti.
2: Iya
0: ya,
2: benar.
0: Dengan caranya Ardi Tio gitu.
3: Sebenarnya bukan itu sih mas.
0: Gimana tuh?
3: Sebenarnya dia mulai menemukan rasa yang hilang dari cerita-cerita yang dulunya dia.
0: Oh, kerikol lagi ya.
2: Tadi gue gak mau jelasin itu sebenarnya gue lariin. Relate aja udah.
0: Bener.
3: Sebenarnya kan jujur ya. Gitu.
0: Begitu ya, benar.
2: Ini tapi, nih kalau berdua nih.
0: Tapi gimana Bang Pika melihat maksudnya setelah recording gitu kan, setelah didengerin lagunya, menyesal tidak?
3: Sebenarnya iya sih. Enggak, ini kita menemukan Tio itu sepertinya kita rasa itu menemukan hal yang kita inginkan. Gitu. Jadi sangat sangat fokus sekali saat kita mengerjakan proyek-proyeknya Tio. Jujur setiap dia membawakan laguku demonya itu selalu kita merasa puas. Bukan aku aja tapi semua tim puas. Jadi ada tim visual yang excited banget sama gue bikin videonya nanti musik videonya begini.
0: Okay.
2: Udah gambar langsung gitu.
3: Arrangernya bikin, oh gue mau bikin begini gitu. Jadi secara tim kita sangat puas dan bahagia untuk mengerjakan proyek ini dan fun banget gitu.
0: Ya, karena emang udah langsung apa ya kayak kebayang akan dibawa seperti apa lagunya ya kan. Bahkan sampai ke tim visualnya ya. Akan dibawa sampai kemana gitu. Benar. Berarti di lagu-lagu yang pertama emang udah si Ardi Tio udah ngebawain rasanya udah benar-benar pas lah ya.
3: Gak tahu sebenarnya kalau Tio itu walaupun dia isi demo, kita tuh semua ngerasa puas aja. Gak tahu memang ini ceritanya dia kah atau semuanya ceritanya yang pernah dia rasakan, gak tahu.
0: Okay.
3: Pada saat semua dia isi demo itu semuanya kita puas.
0: Okay. Bahkan dari demonya aja udah puas ya.
3: Iya betul demo.
0: Udah ini jadiin final aja gimana di demo jadi.
3: Tapi fun fact ya.
0: Aduh gimana tuh.
3: Dosa Trinda ini. Itu suara demo sebenarnya.
0: Oh iya.
3: Sebenarnya.
0: Really? Wow.
3: Bener ya?
0: Wow. Okay.
2: Bukan yang finally kayak udah finalnya gitu atau take kedua kalinya.
0: Bener.
2: Malah itu suara demo ya.
3: Sempat kita take di kita take kedua kali saat setelah demo. kita mau bikin perfect lah.
0: Oke.
3: Okay. Akhirnya pada saat Tio masuk ke ruangan rekaman itu, nggak tahu feelnya kok enakan demo. Gak mungkin waktu pada saat itu dia lagi merasakan itu gitu. Jadi kita sepakat, yuk kayaknya kita pakai suara demo aja ya.
0: Oke. Okay. Wow.
3: Jadi keluarlah ini yang Dosa Terindah. Kita lompat-lompat nggak sih? Jumping?
0: Iya, nggak apa-apa sih sebenarnya. Okay, santai okay. Aja kita relax aja ngobrol aja.
3: Jadi Dosa Terindah itu suara demo Tio pada saat dia mengisi pertama.
0: Wow, ya. Menarik ya.
2: Itu
0: ya.
2: Fanfic sih. Yang fun belum fact. Dibongkar.
0: Benar. Itu ya, fanfic besar sih. Fanfic besar sih. Benar. Tapi sebenarnya Dosa Terindah ini secara garis besar bercerita tentang apa ini?
3: Ceritanya, kamu mau cerita?
0: Yang Kamar, merasakan apa? Di lagu ini deh, gitu. Ya.
2: Jadi Dosa Terindah ini sebenarnya kisah percintaan ya, menceritakan tentang cerita saya juga. Tapi udah lama. Sudah lama sebenarnya. Enggak lama banget sih. After Idol.
0: Oke.
2: Okay. Bahkan di Idol ya, Bang ya?
3: Enggak tahu.
2: Kok nanya Bang Pika?
0: Kok seolah-olah tahu.
2: Tapi gue ada cerita sama Bang Pika. Aku cerita sama Bang Pika.
0: Oke.
2: Okay, Bang, aku pernah nih. Jadi ketika karantina Idol itu aku dekat sama cewek.
0: Oke. Okay. Jadi sialnya kita gosong. Kita ulik ya. Aja.
3: By the way, siaran ini sampai Bangka enggak sih, Mas?
0: Sampai.
3: Silakan.
0: Nyampe. Kebetulan jadi, nyampe ya se-Indonesia ini kebetulan.
2: jadi aku di Idol tuh pernah, maksudnya ya laki-laki lah gitu ya, ketika ngeliat perempuan, oh suka nih,
0: tertarik,
2: gue suka gitu ya. Tertarik nih gitu kan. Terus ya kayak udah lumayan intens ngobrol segala macem. Tapi salahnya aku gak berani jujur gitu kan. Maksudnya gue nih suka sama lu gitu kan. Gimana lu suka gak sama gue? Gak ada kayak gitu.
0: Bener.
2: Tapi gue kayak ngejalanin aja biasa-biasa. Tiba-tiba ya udah.
3: Sama Dosa Terindah ini apa? Apa relate-nya?
2: Relate-nya tuh ya karena gue gak jujur aja gitu. Nah di situ kan ada tuh kayak, bolehkah sekali saja ku jujur tentang rasa, tentang cintaku yang kusimpan bertahun-tahun. Dosakah aku katakan bahwa aku cinta meski ku tahu jawabannya.
0: Oh, wow, oke. Okay.
2: Kayak ya udah jujur aja sih.
3: Dia juga harus cerita.
1: Apa namanya? Boleh.
2: Apa tuh?
3: Jadi ada suara yang, nah itu lagi nangis tuh.
0: Oh beneran?
3: Nah, iya.
0: Oh itu masuk ke dalam lagu ini ada?
3: Masuk, makanya aku bilang sama Ranger Po, Revo, jangan dihapus itunya.
0: Oh wow.
3: orang-orang yang merasakan gitu. Sama jadi relate gitu.
0: Ah, alright. Coba kita dengerin dulu kali ya. Kita cari part itu ya.
3: Jangan lupa ditonton atau didengarkan di menit kesekian.
0: Aduh, ya udah kita coba dengerin dulu Dosa Terindah nih, sebuah single kolaborasi terbaru ya dari Ardidio dan juga Pika Iskandar. Buat kamu yang punya pertanyaan masih boleh, masih terbuka. Nanti abis ini bakal gue bacain ya pertanyaan kamu beberapa di malam hari ini. Jadi buat kamu langsung bertanya sekarang juga. Alright, kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat dan barusan kita dengar dosa terindah dari Ardi Tio dan juga Pika Iskandar. Jujur gue gak nemu bagian itunya.
1: Emang harus detail sih.
0: Emang harus detail ya, bener-bener. Kadang emang ada apa ya, easter egg di sebuah lagu gitu kan.
1: Bener-bener.
0: Mungkin didengerin ketika kita bener-bener dengerin gitu kan.
1: Iya,
0: bener detail gitu. Tapi emang ada bagian itunya gak dihapus sama sekali. Wow, emang kenapa akhirnya itu dibiarin, kesengajaan itu?
1: Karena menurutku agak kehabisan nafasnya gara-gara air mata keluar itu. Orang tuh, menurutku orang yang mendengarkan tuh bisa nyampe lebih cepat nyampe gitu. Jadi pada saat denger kok juga aku juga sakit gitu. Jadi kayaknya memang aku bilang sama arrangernya, Revo jangan dihapus. Gitu. Ya entah nggak dapat nanti teman-teman kalau mendengarkan nggak dapat, tapi insya Allah tuh perasaannya bisa dapat.
0: Betul
1: gitu,
0: betul. Jadi emang apa ya, kayak biar mendramatisir lah dalam tanda kutip.
1: Betul
0: lah ya,
1: betul.
0: Gitu, gitu. Gimana Ardi Tio sebagai menyanyikan lagu ini, emang ketika rekaman emang sesegukan itu kah?
2: Emang awalnya iya.
0: Oke. Okay.
2: Cuman kan namanya gimana ya?
1: Iya, tapi lama-lama makin parah.
2: Tapi jujur bang, maksudnya kayak pendengar sama penyanyi itu beda. Maksudnya kayak gue yang nyanyiin nih.
0: Bener.
2: Ada aja tuh kayak gak puasnya, kayak gini. Nah, Bang Vika sebagai produser kan pastinya lebih peka gitu ya, lebih tahu gimana tentang feel yang udah gue nyanyiin gitu.
0: Betul.
2: Ini kena atau enggak gitu. Jadi gue tetap ngerasa gak puas bang, kayaknya enggak deh bang, kayak karena itu kan terjadi secara tiba-tiba aja gitu. Bener. Pas gue nyanyi, ngisi demo itu loh, pertama gitu. Jadi itu yang sulit diulang kan. Nah, tapi ketika gue dengerin lagi, bang kayaknya gue kurang kayak gini deh. Bang, kayaknya gue kurang tapi pas gitu di take yang kedua kalinya, yo enak yang demo yo. Enak yang pertama. Udah ini aja deh katanya.
1: Karena biasanya menurutku ya mas ya, menurutku kalau misalnya kita sudah merekam sesuatu itu, rasanya itu kita mau mencapai, ekspektasinya mau mencapai di atas dari rasa yang pertama.
0: Betul.
1: Benar sih. Jadi ketika misalnya kita mau kejar ekspektasi tersebut, rasanya nggak ada saat itu iya, sangat sulit untuk dijangkau gitu.
0: Benar.
1: Ini terlalu teknis banget ya.
0: Benar sih. Iya benar. Maksudnya secara rasanya juga akhirnya mungkin karena yang kedua mungkin lebih fokus ke teknis tadi gitu.
1: Betul,
0: kan.
1: Betul.
0: Jadi mungkin rasanya agak-agak nggak pas.
1: Iya. Untuk nge-recall itu kan biasanya agak-agak sulit kan.
0: Benar.
1: Jadi merecall sesuatu momen itu biasanya agak sulit karena rasanya agak sama. Sama hari pertama, hari kedua, hari ketiga, karena perasaan lagi beda gitu.
0: Benar.
2: Entah lagi fun, lagi happy, tapi tiba-tiba kena galau itu kan kayak agak nabrak gitu. Mungkin memang di saat take demo itu lagi pas momennya.
0: Oke. Okay.
1: Jadi lagi pas diputusin lah ya.
0: Ya. Oke, benar-benar. Lagi pas dapat closure gitu ya.
1: Tapi enggak apa-apa yuk.
2: Enggak apa-apa. Udah tadi kayak gitu.
0: Iya.
2: Ditanya seperti itu.
0: Ditanya seperti itu ya.
2: Tek demo pertama tuh galau parah udah.
0: Benar. Tapi secara pesan nih mungkin yang pengin disampaikan di lagu ini sebenarnya apa nih?
2: Yang pengin disampaikan dari lagu ya? Ya supaya apa ya, kita semua sadar lah. Kita semua sadar kita itu harus jujur soal perasaan masing-masing.
0: Betul.
2: Mau tentang apapun itulah, bukan tentang percintaan doang. Karena menurut aku kalau misalnya kita itu udah berekspektasi tapi kita gak berani jujur gitu sama apapun yang kita rasain, itu takut aja tiba-tiba kayak jatuh gitu loh. Dari ekspektasi yang kita rasa gitu. Makanya mungkin dosa terindah ini mengajarkan ya udah jujurlah gitu.
0: Oke.
2: Okay. Walaupun jawabannya nanti gimana, kedepannya itu sama dia gimana gitu. Nah, yang penting jujur aja.
0: Oke. Okay.
2: Itu sih
1: kuncinya komunikasi ya.
2: Komunikasi.
0: Kuncinya komunikasi. Itu benar.
2: Betul.
0: Kejujuran di atas segalanya ya.
2: Betul. tapi abang relate nggak sama dosa terindah?
0: Oke. Okay, jadi.
1: Penyiarnya kena.
0: Kok diserang balik saya? Kok diserang balik saya? Pasti ada lah momennya lah ya. Maksudnya ketika kita menjadi seseorang atau sesuatu, tapi itu sesuatu yang gak bisa kita raih, kita jangkau, pasti ada. Itu hal yang umum kok.
1: Sepertinya semuanya bisa merasakan ya.
0: Benar. Kan maksudnya definisinya gak cuma tentang seseorang aja.
2: Iya benar sih. Maaf ya kredit ya, maaf.
0: Aman
2: maaf
0: aja
2: ya.
0: Santai. Santai. Saya jago nyapu kok, tenang aja. Oke. Sekarang mungkin gue mau jawabin dulu nih ya, nanyain ya, bukan jawabin, saya bukan narasumbernya ya. Ini ada dari Lara yang sudah bergabung. Ini mau nanya, katanya di balik karya yang terdengar indah pasti ada proses yang mungkin penuh keraguan, kegagalan, bahkan pengorbanan yang tidak pernah dilihat pendengar. Dari seluruh perjalanan kreatif kalian, apa bagian paling berat yang pernah kalian lalui?
2: Dari Bang Pikan.
1: Dari proyek ini? Atau dari proyek-proyek sebelumnya?
0: Proyek-proyek sebelumnya, Pak.
1: Proyek-proyek sebelumnya.
0: Sepanjang karir.
1: Oke. Banyak penolakan kalau misalnya aku dari sebagai sisi POV songwriter. Sebelumnya meniti karir itu banyak penolakan yang sangat tidak bisa dilupakan yang kita jadikan pelajaran sebenarnya. Banyak dulu aku suka nganter-nganter demo ke label, Mas.
0: Oke.
1: Dulu nganter-nganter demo ke label. Salah satu yang momen yang aku gak bisa lupa adalah ketika laguku dibilang katanya, oh kayaknya kita gak bisa kerja sama dulu, kayaknya lagunya sampah deh.
0: Wow.
1: Iya, yeah. Okay. Tahun 2010 gitu. Wow. Jadi akhirnya dari pelajaran tersebut gak sakit hati, cuman yang membuat kita jadi apa namanya terus berkarya. Jadi hal-hal yang seperti itu menurutku.
0: Oke.
1: Okay. Jadi sehingga memotivasi kita berkarya terus, akhirnya dari ikhtiar yang kita kerjakan banyak dapat achievement dari Tuhan.
0: Oke, gitu. benar.
2: Religious kan. Aduh.
0: Tapi itu salah satu mungkin momen yang paling diingat gitu kan, ketika karyanya mungkin tidak bisa diterima gitu. Betul. Ya bahkan sama label.
1: Betul,
0: gitu ya.
1: Betul.
0: Benar-benar. Kalau dari Aditya ada enggak?
2: Kalau dari aku mungkin maksudnya ada sih beberapa, karena aku baru banget kan. Yaitu After Idol, karena aku bingung gitu.
0: Oke. Okay.
2: Aku kayak awalnya tuh udah overthinking aja gitu. Gitu kelar Idol, aku belum tahu mau kemana, aku belum tahu mau ngapain. Kayak menurutku persiapan aku itu untuk ikut Idol tuh belum mateng. Ya sebenarnya kita gak nyari mateng ya gitu. Tapi mentalnya gitu kan.
0: Yes.
2: Jadi aku bawa mental aja lah. Aku bawa mental dari Medan, dari tempat aku maksudnya menjalanin musik dengan sebelumnya gitu, dengan reguler. Ya udah aku bawa ilmu yang aku ada aja gitu. Nah, pada akhirnya gitu setelah Idol, aku kayak aduh, ini sudah setahun nih, udah setahun setengah gitu kan. Belum rilis-rilis gitu ya. Yeah. Gimana gitu. Jadi aku banyak ketemu sama teman-teman musik yang bisa kita bilang mereka juga produksian gitu. Tapi kan aku nggak punya apa-apa gitu. Aku lagu juga belum ada gitu.
1: Sorry aku potong. Fun fact-nya, Tio itu paling terakhir rilis lagu di season
2: 13 Tio.
0: Oh, oke.
2: Okay. Di season aku. Jadi makanya itulah yang maksudnya aku rasakan tuh kayak aduh, apa balik aja ya ke Medan ya? Balik
1: sempet, gitu
2: ya? Sempet banget. Bilang ke mama kan, "Mak, aku pulang aja nih, Mak."
1: Oh, bilangin mama. "Mak, aku pulang aja gitu, Mak."
2: Iya.
1: Terus kata mama apa?
2: Pulang kau lah, udah merepot banyak. Enggak, jujur aku jarang cerita sama mama kan. Apapun soal kondisiku di Jakarta tuh jarang banget. Terus pada momen adalah malam-malam gitu aku ngobrol sama mama. Makanya aku lagi bingung banget di sini gitu. Aku nggak tahu nih mau ngapain, rilis juga belum gitu kan. Kawan-kawan udah pada rilis gitu. Dah, jadi mama bilang, tahanin dulu di sana. Mana tahu nanti ada jalannya gitu kan. Ya namanya masih awal gitu, masih proses. Jangan langsung down dong gitu kata mama. Gimana kalau nanti Tio pulang balik lagi ke awal? Terus gimana sama Tio Holic? Mama juga mikirin fanbase gitu kan. Gimana sama fanbase yang udah ngedukung Tio di Idol gitu.
0: Yes.
2: Ya. Itu sih. Yeah, momen yang maksudnya kayak gitu banget lah. Padahal baru mulai gitu loh.
0: Benar.
2: Tapi bingung aja.
0: Iya, gitu. Sempat merasakan kebingungan gitu ya. Benar.
1: Berarti mama kau itu yang support sekali ya berarti.
2: Parah.
0: Betul. Dan akhirnya benar juga kan apa yang dibilang Mama Hetio gitu kan.
1: Bukan Mama, Mama.
0: Mama ya, sorry. Mama. Iya, maaf.
2: Karena Sumatera kan Mama.
0: Iya benar,
2: Mama, Bapak gitu.
0: Betul.
2: Jadi enggak nyokap bokap gitu. Beda.
0: Beda, terlalu Jakarta itu ya. Oke, lanjut lagi, ada dari Hawa nih yang katanya mau bilang, katanya mau jujur nih buat lagunya bagus banget, nadanya enak banget didengar.
2: Terima kasih Hawa.
1: Hawa, thank you.
0: Benar. Tapi ini Bang, katanya dia mau nanya, apa solusi buat orang yang sebenarnya dia ini suka sama seseorang tapi dia ragu buat ngungkapin perasaannya? Apa solusinya biar orang ini enggak ragu buat ngungkapin
2: perasaan? Bos senior saya Kapika dulu.
1: Kalau dari aku ada caranya yang apa namanya? Bisa menjadi referensi. Nonton di akun Instagram baik-baik saja katanya, di situ banyak jawabannya.
0: Wow, gitu. Oke. Okay. Itu banyak ya di situ yang
1: banyak jawabannya.
0: Menemukan
2: banyak banget
0: cara ya.
1: Iya, betul benar.
0: Benar.
2: Apa tadi Bang namanya?
1: Baik-baik saja katanya.
0: Oh, guys. Baik-baik saja katanya ya. Wow, alright. Bisa dicek di situ ya, Hawa ya. Jadi kalau butuh jawabannya bisa langsung
2: edit, ke edit juga kalau perlu jawabannya, nonton aja baik-baik saja katanya ya.
1: Orang dia sebentar lagi main.
0: Nonton aku di sana nanti ya guys ya. Jangan lupa nonton. Belum syuting aja udah langsung promo.
2: Itu dia.
1: Itu cara locknya.
0: Ayo benar.
2: Oke, okay, tidak ada penolakan, ya. Tidak ada penolakan.
0: Oh ya. Oke, ini dunia entertain guys. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Arti Dio dan juga Mika Iskandar, teman Pro 2. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih bareng sama Arditi dan juga Pika Iskandar. Alright, tadi kita udah ngobrolin sedikit soal lagunya gitu ya, Dosa Terindah gitu kan. Berarti ini sebuah lagu yang cocok didengarkan oleh siapa nih sebenarnya nih?
2: Untuk teman-teman yang sedang mengalami masalah di percintaannya.
1: Asik.
3: Seperti yang Hawa tadi bilang.
1: Benar-benar.
3: Kenapa sih suara kita begini?
1: Tiba-tiba suaranya dalam.
3: Bagaimana ketika aku tidak bisa jujur dengan perasaanku?
2: Nah, itu dia.
1: Gitu ya.
3: Benar. Film horor.
1: Kita menjadi film horor. Ceritanya horor sih emang sih.
2: Horor. Kan horor ya.
1: Aduh. Berarti orang-orang yang mungkin belum bisa jujur sama dirinya sendiri tentang perasaannya dia gitu ya. Ini
2: benar banget
1: gitu ya. Benar. Tapi berarti selama produksi, selain ternyata ini adalah demo yang dipakai, ada cerita menarik lain gak terkait recordingnya?
3: Cerita menarik lain itu ada di durasi lagunya.
2: Ah iya, okay, benar.
1: Kenapa tuh?
3: Kalau misalnya kita bisa cek lagi durasi lagunya ini ada di 2 menit berapa?
1: 2 menit.
2: Pokoknya gak sampai 3 menit.
1: Iya, gak sampai 3 menit tadi.
3: 2 menit 40. Itu sangat, menurut kita itu sangat, menurut teman-teman itu sangat pendek katanya.
1: Oke.
3: Tapi menurutku, aku pengen segitu aja. Karena gua rasa cukup udah segitu. Cukup mewakili teman-teman yang aku rasa sedang mengalami peristiwa-peristiwa disakitin seperti itu menurutku. Jadi nggak perlu panjang-panjang. Kenapa? Agar bisa diulang lagi.
1: Aduh, itu dia.
3: Kita bercerita. Silahkan menikmati galaunya.
2: Ini bukan bercerita tentang kata doang ya. Bercerita tentang musik.
1: Asik.
2: Tentang musik yang galau.
3: Oh iya.
1: Iya benar.
2: Udah sih suaranya jangan digigit.
1: Iya. Balik lagi suara begitu ya. Balik lagi suara begitu lagi. Oke, berarti dengan durasi yang mungkin bisa dibilang cukup singkat gitu ya.
2: Benar.
1: Ini dirasa yang paling pas gitu.
2: Betul,
1: ya.
2: Betul.
1: Buat menyampaikan isi lagunya.
2: Yes. Gitu ya.
1: Benar.
3: Karena liriknya juga 2 point kan. Liriknya 2 point. Apa namanya? Musiknya juga kadang kalau misalnya terlalu panjang juga ini apa sih? Arahnya mau kemana sih sebenarnya gitu. Jadi kalau misalnya mau kayaknya kentang nih. Ah, denger lagi deh dari awal gitu.
1: Diulang lagi. Gitu caranya ya.
2: Iya. Tujuannya itu.
3: Selamat menikmati kegalauan.
1: Alright. Tapi buat di single Dosa Terindah ini udah ada MV atau video lirik?
2: Sudah.
3: MV sudah?
2: MV sudah.
3: Udah.
1: Oh, MV-nya udah ada ya?
3: Sudah.
1: Itu ceritanya gimana tuh? Berarti di MV itu.
2: Di MV itu ini kita spill ya, Bang. Karena udah rilis kan. Okay. Di akun apa?
3: Baik-baik saja katanya.
2: Di akun YouTube baik-baik saja katanya. Jadi di situ aku sebagai
3: cowok
2: yang
3: culun.
2: Nah, ini nih kayak gini nih. Kalau kalian udah nonton,
3: pendengar RRI enggak lihat.
1: Iya, enggak lihat.
3: Enggak lihat.
1: Iya, tapi bisa dilihat YouTube.
2: Iya, tapi ini. Iya. Nah, ini bener. Seperti ini. Kan gini.
1: Di headphone-nya dikalungkan dari leher ya.
2: Nah, benar.
1: Gitu. Digambarin pakai kata-kata.
2: Jadi, aku sebagai cowok culun yang baru datang ke toko vinil.
1: Oke.
3: Okay. Music addict lah ya.
2: Music addict lah. Maksudnya ini gue pendengar musik banget nih. Udah tiba-tiba ya udah aku nyampe di toko itu, terus bertemulah dengan penjaga toko, yaitu cewek. Si cewek ini jadi kayak apa sih namanya, Bang,
3: memberikan sinyal-sinyal.
2: Okay.
3: Tapi Tionya salah sangka,
2: salah
3: karena
2: paham,
3: sinyal
2: ya.
3: Itu adalah sinyal yang salah sebenarnya. Sinyal apa kalau zaman sekarang, just friend.
2: Just friend.
1: Asik.
2: jadi aku nganggapnya kayak
1: bener.
2: Yang kayak aku bilang tadi, karantina itu. Begitu. Aku tuh salah paham gitu.
1: Oke.
2: Karena aku masya Allah cantiknya, masya Allah manisnya, lucu gitu. Kok dia baik sama aku gitu kan?
3: Respon.
2: Padahal cuma sekedar kayak
1: iya
2: customer doang.
1: Iya,
2: gitu.
1: Being nice to each other aja.
2: Iya.
1: Gitu.
2: Terus dari situ, yaudah, aku balik lagi sampai berapa hari, 3 hari 2 hari, ketemu, dan pada akhirnya itu tadi kan kayak aku yang nggak berani jujur sama perasaan aku sama dia. Terus di momen yang kayak aku ngerasa, oh kita udah deket banget nih. Kita udah ngejalin hubungan yang bisa kita bilang intens. Walaupun belum ada apa ya, apa sih, status gitu.
3: Ya, cowoknya datang tiba-tiba.
2: Tiba-tiba cowok datang. Kemarin macet. Abis itu jangan di spill nanti.
4: Oh iya,
2: benar di Pro 2.
4: Udah pokoknya mau tahu nonton aja, guys.
2: Di mana, Bang?
3: Di YouTube. Akun YouTube baik-baik saja katanya.
1: Baik-baik saja katanya, bisa ditonton di situ ya. Kalau mau lihat Ardityo jadi seorang cowok yang culun
2: mencintai
1: seseorang gitu ya.
2: Gak kebayang gitu.
3: Itu syutingnya di Pasar Santa kan?
1: Oh iya.
3: Kan panasnya gimana ya?
1: Benar.
3: Tapi enggak kerasa gara-gara fun kan.
1: Benar.
2: Itu padahal kayak Bang Pika lah memang jenius ya kita bilang ya. Maksudnya mau bikin MV sama Bang sama visualizer-nya. Tim visualnya ada Kak Jesse. Kayak ya udah aku kan enggak ada, maksudnya enggak ada kerana ke situ gitu, basic ke situ. Tiba-tiba keren juga ya di vinil gitu. Jadi memang apa seadanya aja gitu. Tapi mahal jadinya.
1: Betul.
2: Keren sih.
1: Betul.
3: Mahal. Gua murah. Kan in-house semua yuk.
2: Jadinya. Maksudnya jadinya gitu videonya.
1: Betul, hasilnya terlihat mahal gitu ya. Bukan secara ininya, Bang.
3: Sebenarnya ngerti gua bercanda aja.
2: Tapi emang kita kayak gini.
1: Iya, betul.
3: Teman-teman RRI Pro 2 fun.
2: Makanya sering nongkrong sama kita, datang dong. 360 Kak Edit bisa.
1: Betul, boleh.
3: Nongkrongnya di sini nanti kita datang.
1: Asik, boleh.
2: Oh iya.
3: Iya dong.
2: Benar.
1: Bisa. Alright. Oke, berarti kan total yang udah dirilis dari kolaborasi kalian berdua udah dua.
2: Ya.
1: Akan ada next-nya kah atau enggak nih? Boleh di-spill enggak?
3: Akan ada next-nya untuk Tio sebenarnya.
1: Oke.
3: Jadi Tio akan berdiri sendiri. Kita sudah menyiapkan sekitar ada satu album sebenarnya.
1: Oh, wow, oke.
3: Okay. 8 Revo 8 apa 10? Oh, 9 atau 10 lagu.
1: Sampai 10 lagu ya.
3: Demo gitu. Jadi tinggal dipilih-pilih. Kemarin kita sempat mengundang Tioholic, fansnya Tio datang ke kantor kita untuk mendengarkan setiap track yang kita isi demo.
1: Oke.
3: Okay. Jadi lucunya sampai berantem tuh. Abisin yang ini gitu.
2: Oke, okay, udah.
3: Sempat seperti itulah.
1: Iya.
3: Jadi momentum itu yang sebenarnya kita jujur senang banget ternyata ada Tioholic yang support support kita dari belakang yang sampai segitunya gitu.
1: Oke. Okay,
3: gitu.
1: Jadi gerak semua ya.
3: Betul,
2: gerak semua.
3: Plannya adalah Tio untuk album.
1: Oke.
3: Okay. Gitu. Kita sudah siap untuk itu.
1: Oke.
3: Jadi teman-teman Pro 2 doakan kita untuk lancar.
1: Amin.
3: Semoga bisa diterima sama masyarakat.
1: Amin.
3: Semoga bisa di undang lagi ke sini.
1: Amin. Boleh dong. Ngobrol lagi nanti kita ya.
3: Harus dong.
1: 5 jam nanti kita ngobrol.
3: 12 jam juga enggak apa-apa.
2: Pokoknya kulik aja.
1: Betul.
2: Kulik aja Tio.
1: Betul.
2: Masalah-masalah Tio enggak apa-apa.
1: Betul sekali ya. Alright. Berarti mungkin terakhir ya dari Bang Pika sama Bang Tio, ada yang pengin disampaikan enggak nih buat teman Pro 2 seluruh Indonesia, buat fansnya Tio, Tioholic juga, fansnya Bang Pika, Pikaholic katanya.
2: Aduh, guys.
1: Pikalisius.
2: Pikalovers.
1: Pikalovers.
3: Aduh.
1: Silakan ada demo disampaikan ya, silakan.
3: Oke. Okay. Kalau dari aku teman-teman Pro 2 jangan lupa untuk support terus Pro 2 tentunya. Jangan lupa menjadi fans atau pendengar setia Pro 2, Radio Pro 2. Tetap untuk mendengarkan lagu-lagu Indonesia.
1: Yes,
3: support kami terus, support musisi-musisi atau penyanyi-penyanyi Indonesia. Dan doakan kami bisa menjadi teman kalian di saat-saat kalian galau.
1: Asik. Betul. Dari Tio, ada yang disampaikan gak?
2: Dari aku, terima kasih untuk RRI Pro 2 khususnya yang udah mengundang kita berdua juga di sini. Karena sebelumnya aku sendiri ya. Hari ini habis aku ya. Tapi terima kasih banyak. Dan aku pengen ngucapin terima kasih juga untuk semua masyarakat Indonesia yang udah menerima karya-karya dari kita, dari kami. Dan terima kasih juga untuk Tioholic yang udah selalu mensupport Ardityo dari idol sampai sekarang. Dan semoga kedepannya kita bisa jalan bareng terus, kita bisa bertukar pikiran terus, dan kalian tetap antusias menunggu karya-karya kita berikutnya.
1: Asik.
2: Dan tidak lupa juga terima kasih buat mama di kampung, bapak di kampung, keluarga semuanya. Terima kasih yang udah support Ardityo di sini.
1: Gokil. Pokoknya jangan lupa buat selalu dengerin karyanya Ardityo dan juga Pika Iskandar. Yes. Semua DSP bisa ya.
2: Yes,
1: betul. Dosa terindah bisa didengarkan.
2: Yeah.
1: Semua DSP. Musik video juga udah bisa ditonton di akun.
3: Akun baik-baik saja katanya.
1: Katanya dan tentunya bisa di request di Prodo FM seluruh Indonesia.
3: Dan jangan lupa untuk nonton akun Instagram baik-baik saya katanya, karena Mas Edit nanti
2: main. Mas Edit ada nanti. Jadi buat teman-teman yang penasaran, let's go Instagramnya.
1: Alright, terima kasih Ardi, terima kasih nih guys.
2: Terima kasih yang dari Prodo, Mas Edit.
1: Sukses selalu buat next project-nya. Amin. Terima kasih. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya, tentunya ya. Alright, terima kasih juga buat teman Prodo seluruh Indonesia udah seru-seruan di malam hari ini, dan habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu nama gue Edit Tama pamit, dan juga
3: Pika, Skandar,
2: dan Tio.
1: Alright.

95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. 2001 kali dari Adrian Halif ya. Ini membuka perjumpaan aku di malam-malam. Biasanya aku nemenin kamu di pagi hari ya, teman Pro 2. Kali ini aku ketemu kamu di malam hari. Dijaga malam, jangan galau malam-malam hari Senin tanggal 21 September 2026 ini. Gimana hari Seninnya teman Pro 2? Apakah so far so good? Atau kamu malam hari ini masih ada yang lembur? Wah, aku bakal menemani lembur kamu ya, karena aku lebih lembur lagi ya sampai jam 12 nanti.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Salam Pro 2, kalau tadi sebelum jaga malam ya, tadi kita udah sempet dengerin music live chat bareng sama musisi-musisi yang luar biasa. RR ini kalau support musisi-musisi lokal ya teman-teman Pro 2, salah satunya lewat music live chat. Kalau tadi ada Arditio dan juga Pika Iskandar yang habis ngenalin lagu barunya, ini adalah salah satu musisi dari sekian banyaknya musisi yang hadir di music live chat. Tapi gak cuma di music live chat aja, kita juga punya Indonesia Pro Indie ya, di mana kita juga mendukung musisi-musisi lokal nih untuk bisa ngirimin karya-karyanya. Support-support yang dikasih sama RRI Semarang tuh luar biasa, banyak banget support-supportnya ya teman Pro 2, dan pastinya nggak cuman kita aja, kamu-kamu juga ya termasuk yang dengerin siaran kita itu adalah salah satu bentuk support juga ya. Selain itu juga pas musisi-musisi lokal itu manggung, pas musisi-musisi lokal itu tampil. Nah, gimana nih kalau pas nonton konser? Apakah kamu cuman sekedar nonton bintang tamunya aja yang utama, atau kamu juga nonton dari awal? Biasanya kalau konser itu kan urutannya kan awal-awal musisi-musisi lokal ya kan, baru semakin malam semakin larut ini gestarnya gitu. Nah, kalau kamu gimana nih teman Pro 2? Apakah kamu ikutan nonton dari awal? Kadang tuh sedih gitu ya lihat postingan teman-teman musisi-musisi lokal di mana pas dia mereka nyanyi gitu ya, udah all out banget nih dari kostum, terus dari aksi panggung dan lain-lain tuh udah keren banget. Tapi begitu kameranya dibalik ke audiens gitu, yang nonton sepi banget. Aduh, sedihnya. Nah, kita malam hari ini teman Pro 2 bakal ngobrolin nih gimana sih cara support musisi-musisi lokal ya. Apakah dengan cara streaming aja cukup? Apakah dengan cara dengerin radio aja cukup? Nah, gimana bentuk support-supportnya untuk band lokal? Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol ya bareng sama penikmat musik juga. Dia pasti juga menikmati lagu-lagu lokal juga gak ya? Nah, nanti kita bakal tanya-tanya langsung ya teman Pro 2 di jam 8:30 malam. Kamu jangan kemana-mana, jangan ngantuk dulu. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama narasumber kita. Siapa dia? Tungguin aja malam hari ini di Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam.
1: Hey teman Pro 2, ini dia lagu terbaru bulan ini.

0: juara minggu ini teman berdua. Selamat lagi untuk kolaborasi yang mempertemukan produser Akbar Salai bersama dengan Mingse yang gak lain adalah alter ego dari Bunga Reza. Lagunya sendiri ditulis bareng sama tim komposer mereka, ada Jan Prayas, Nabil Adesha, Aji Suheri dan juga Happy Andromeda. And this is Astaga Bercanda, Akbar Salai, Mingse.
1: Ini dia nomor 1 minggu ini.

0: 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Masih temenin malam kamu di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Kalau ngomongin soal band lokal ya, band lokal ini gak cuma butuh didengar aja ya teman Pro 2, tapi juga butuh didukung biar terus berkarya dan juga berkembang nih. Dan dukungan ini gak tentang streaming lagu aja, aku udah streaming kok gitu ya. Ya walaupun itu adalah salah satu bentuk dukungan, tapi itu bukanlah satu-satunya ya teman Pro 2. Tapi bisa juga lewat cara-cara yang sederhana juga, mulai dari nge-share karya di media sosial, datang langsung ke konser, sampai beli merchandise-merchandise-nya. Nah, terus seperti apa nih bentuk support ya yang bisa kita kasih buat band lokal favorit kita? Kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama Mega Agustina Rahayu, ilustrator sekaligus penyuka musik. Halo Mega, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam Mega, malam-malam gini lagi ngapain Meg? Lagi dengerin lagu-lagu musisi-musisi lokal atau lagi belajar nih?
1: Ah betul, ini kebetulan lagi denger juga sih, barusan gak.
0: Oh, memang seneng banget sama musik nih sejak kapan Mega?
1: Sejujurnya aku diperkenalkan musik dari kecil sih kak. Kebetulan kakak aku tuh sering ngasih referensi musik sama aku dari dulu. Jadi tanpa sadar aku semakin tumbuh dengan musik gitu.
0: Oh oke, okay. Dulu yang diperkenalkan musik-musik apa sih Mega dari kakak kamu?
1: Jujur serandom itu kak, tapi untuk spesifik bandnya ada namanya Superman Is Dead. Itu tuh band punk ya dari Bali. Dan mungkin karena aku suka banget sama band itu, jadi band lokal lainnya aku mulai denger juga gitu.
0: Oh, diperkenalkan awal langsung punk gitu ya bandnya ya, nggak menye-menye langsung ngepunk gitu ya. Oke, okay, dari situ kamu mulai suka Superman Is Dead dan juga musisi-musisi lokal gitu ya.
1: Oh,
0: oke, okay, keren. Berarti genre yang seneng banget kamu dengerin yang punk-punk gitu atau all genre kamu dengerin?
1: Nah, karena awalnya tuh diperdengarkan yang punk itu udah agak keras ya kak.
0: Iya.
1: Yeah. Makin sini tuh karena suka musik lokal aja, jadi apapun genre suka gitu. Kalau enak sih ya kita makan aja.
0: Oke, okay, kalau enak dimakan aja. Nah, enak versinya Mega ini gimana? Enak instrumen musiknya kah? Enak kayak liriknya mudah dihafal kah? Atau kayak gimana Mega?
1: Aku nggak punya spesifik banget sih kayak, cuma aku tuh agak suka untuk mendengar lagu yang liriknya bagus gitu. Kayak penulisannya, kalimatnya yang kadang gak kepikir sama orang tuh nulis itu. Kayak aku sering mengagumi karya tulisnya gitu. Juga
0: Oke, okay, dari lirik-lirik yang kadang gak bisa ini ya, kok bisa ya kepikiran ini dan relate banget gitu ya sama situasi kita. Tapi kamu lebih suka yang apa? Lebih ke lirik-lirik yang menggambarkan kehidupan atau percintaankah, pertemanankah?
1: Nah, karena penulisannya tuh bisa bagus banget ya, terkadang hal receh aja jadi seru gitu kan untuk didengar kan. Tapi karena akhir-akhir ini tuh band lokal banyak yang agak keras ya tentang isu sosial dan lain-lain. Jadi aku kadang, oh relate nih gitu. Sama band-band sekarang lagu-lagunya.
0: Oke, okay, iya sih setuju. Kemarin kan ada band lokal juga ya yang sampai di boykot gitu ya, gara-gara liriknya terlalu ekstrim gitu ya Mega ya.
1: Jujur ada beberapa ya kena kayak gitu. Kenapa?
0: Karena liriknya itu tadi menyuarakan, karena kan ini namanya karya ya sebetulnya ya.
1: Betul.
0: Jadi ini adalah salah satu media mereka untuk berekspresi gitu. Kayak Mega ini kan sebagai ilustrator juga, berarti ekspresinya lewat karya-karya ilustrasi kamu gitu kan.
1: Betul.
0: Oke, okay.
1: Hari-hari kan bekerja sebagai ilustrator juga ya kak. Jadi ini tuh benar-benar penyemangat aku bekerja gitu. Kayak setiap hari selalu dengar musik gitu. Jadi mereka tuh sangat ya penting di hidup aku.
0: Musiknya musik keras lagi biar gak ngantuk ya Mega ya.
1: Jujur ya.
0: Oke, nah kalau misalnya kamu udah suka nih sama satu band gitu, biasanya support yang kamu lakukan ke band lokal itu apa? Misalnya satunya Superman Is Dead. Kalau Superman Is Dead kan itu mereka udah lumayan besar namanya ya, udah cukup besar lah, bukan lumayan lagi, udah cukup besar namanya. Kalau band-band lokal yang lainnya gitu, support apa yang kamu berikan Mega?
1: Aku kan tinggal di kota yang tidak terlalu besar ya Kak, tapi di sini tuh udah lumayan mulai ada band-band yang mau bergerak gitu. Jadi kadang ada gigs kecil, aku selalu datang ke lokasinya gitu. Kalau misalnya lagi ada waktu luang.
0: Gitu.
1: Kalau
0: iya,
1: support
0: iya.
1: Aku paling untuk datang, untuk hadir. Kalau misalnya untuk band-band yang cukup sudah punya merchandise atau lainnya gitu, aku biasanya mengusahakan untuk beli gitu.
0: Wih, keren. Berarti ada berapa banyak merchandise di rumah kamu, Mega?
1: Dikit sih Kak, baru punya 4 t-shirt. Kayak pengennya tuh banyak tuh ya, in this economy.
0: Iya, lagi-lagi ya in this economy. Tapi keren loh sebagai bentuk supportnya. Itu biasanya t-shirtnya ditaruh gitu aja, ditaruh lemari aja atau dipakai juga Mega?
1: Sebenarnya pengen ditaruh aja ya Kak, tapi kan sayang ya udah beli lumayan gitu. Jadi pasti aku pakai kalau nongkrong-nongkrong gitu. Biasanya kita kafe-kafe gitu.
0: Ah, skena-skena ya kan? Oke.
1: Okay. Gak tau cocok atau enggak ya Kak, tapi ya tanggung beli.
0: Gitu. Iya, dan itu salah satu bentuk support juga ya, ketika kamu pakai kaosnya, berarti ketika kamu jalan kemana-mana, orang-orang tuh ngeh gitu ya sama band yang ada di kaos kamu ya Mega ya?
1: Itu, tapi sedihnya tuh gak pernah ada yang nanyain, tiga lagu band ini dong, gitu gak pernah Kak.
0: Oh, oke, okay. Sedihnya itu, padahal Mega kenapa beli merchandise-nya? Karena suka juga sama bandnya ya Mega ya?
1: Betul sih kalau aku ya, tapi maksudnya kayak kalau lihat konten-konten di TikTok atau yang lain kan suka ada ya yang nanya-nanya gitu. Mm-mm. Tapi aku pernah tuh ngalamin, salah ya agak pengen sih.
0: Iya mungkin malu kali Mega. Mau nanya gitu, ih kaosnya bagus banget, itu band dari mana sih, lagunya apa, sebenarnya pengen kayak gitu. Coba Mega ketemu aku, pasti aku tanyain Meg.
1: Tanya Kak, bener deh kita.
0: Sayangnya belum ketemu sama aku sih ya. Oke, jadi ini adalah salah satu cara Mega support dengan beli merchandise-nya. Merchandise kan ada macam-macam ya Mega ya. Salah satunya adalah kaos, mungkin kayak gantungan atau stiker gitu, kamu punya juga nggak?
1: Aku stiker biasanya dapat dari merchandise-nya gitu loh Kak.
0: Oh jadi kaosnya. Satu.
1: Jadi belum pernah untuk beli sengaja sih kalau stiker.
0: Oh, kalau zaman aku dulu ya Mega ya, zaman aku SMP tuh stiker-stiker band-band tuh kan ditempelin di helm ya. Zaman sekarang masih kayak gitu nggak sih?
1: Masih banget stiker tuh. Dia tuh barang yang kalau disimpan tuh takut hilang juga ya. Kalau ditempel kadang bingung di mana loh Kak. Tapi sayang gitu.
0: Dan akhirnya kamu tempel di?
1: Jujur enggak ditempel.
0: Oh enggak ditempel, ya bingung ya. Iya soalnya kalau zaman aku dulu tuh semakin rame helm berstiker tuh semakin gaul Mega.
1: Keren sih sampai sekarang itu kan masih skena banget.
0: Skena banget ternyata ya. Oke tapi Mega bingung juga tuh nempelnya di mana, karena mungkin udah penuh juga atau kamu yang tipe yang udah enggak usah ditempel-tempel helmnya biar bersih gitu.
1: Ya itu banget, biar bersih.
0: Oh biar bersih, kira-kira udah penuh pakai stiker sampai bingung tempel mana lagi ya, kaca kali ya di depan. Gak kelihatan dong ya. Oke nah ini adalah salah satu peran dari Mega. Dan Mega apakah suka juga kayak streaming lagu-lagu mereka gitu sih Meg? Itu kan salah satu bentuk support juga ya, karena semakin banyak stream kan mereka juga dapet feedbacknya yang luar biasa juga nih.
1: Ya sangat sih. Termasuk ya setiap hari kan ya, aku kadang streaming di kayak YouTube atau aplikasi musik lainnya gitu. Kayak selalu.
0: Terus kamu share juga nggak apa yang kamu dengerin gitu di media sosial?
1: Di media sosial aku share sih, kayak ke story atau catatan musik kan sekarang bisa tuh ya. Kayak gitu paling gitu aja share-nya.
0: Di catatan musik tuh sebenarnya aku agak bingung sih. Itu kan nggak dengerin pun juga bisa kan kita tulis kan?
1: Iya betul sih.
0: Makanya aku bingung sama fitur itu tuh gimana.
1: Paling iya pakai catatan terus masukin musik udah. Jadi kayak itu tuh aku juga bingung sih nge-share itu biar apa. Paling biar mutualan Instagram kita tuh lihat kayak, oh dia lagi denger ini gitu dong.
0: Iya, iya. Biar kalau ada crush tuh, wih ini sama nih, dengerinnya lagu-lagunya sama. Syukur-syukur sama kayak Mega ya, seneng dengerin musisi-musisi lokal gitu ya Mega ya.
1: Mungkin bisa jadi seperti itu ya
0: sekarang. Oke, Mega nanti kita lanjut lagi ya ngobrol-ngobrolnya tentang band-band lokal. Ini adalah salah satu orang yang patut banget diajakin buat nonton dari satu konser ke konser lainnya ya. Tapi nanti kita lanjut lagi ya Mega ngobrol-ngobrolnya, kita jeda dulu ya. Oke, buat kamu teman Pro 2 jangan kemana-mana, tetap di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Nanti kita bakal lanjut lagi ngobrol-ngobrol bareng sama Mega.

0: malam hari ini. Mega, kamu barusan dengerin lagu Hipdut ya. Kalau kamu cocok gak sama genre musik kayak begini?
1: Cocok. Ini asik banget.
0: Asik banget, Gen Z banget ya Mega.
1: Ya fresh banget gitu. Awal munculnya kayak joget sih ini.
0: Joget nih. Jadi kalau kamu biasanya kan disuguhin sama musik-musik yang keras gitu kan, musik punk. Ketika disuguhin musik kayak gini ternyata enjoy juga ya Mega ya.
1: Iya, karena kebetulan masuk semua kan, jadi seru-seru aja gitu. Yang fun, apalagi sama temen kan ya, Hipdut tuh cocok banget.
0: Cocok banget ya. Kamu udah nyoba ini belum, tren dandanan Hipdutnya?
1: Aduh, pengen banget tapi gak bisa make up kan.
0: Gak apa-apa, udah cantik kok, udah cantik ya. Natural aja ya, natural. Natural-natural aja. Tapi biasanya nih, ini kan kalau ngomongin soal datang ke konser atau nge-gigs gitu ya. Tadi aku sempat singgung sih ke teman Pro 2. Kadang kalau misalnya kita datang ke konser, misal gestarnya Raisa atau It Gitaf gitu ya, udah yang ditunggu adalah gestarnya aja, penampil utamanya aja, sedangkan band-band pendukungnya biasanya sepi gitu kan. Nah, ini menurut Mega gimana sih, Meg?
1: Mungkin ada beberapa yang seperti itu ya, Kak. Mm-mm. Karena pengen nonton Raisa doang misalnya, sebenarnya tidak masalah sih, cuman terkadang aku juga menemukan fenomena yang mereka tuh stay di tempat dan duduk aja gitu loh di saat band yang lainnya main. Sebenarnya gak apa-apa sih, cuman aku tuh agak gimana gitu kadang. Tapi mungkin itu pilihan mereka ya, mungkin mereka juga gak tahu lagu-lagunya gitu.
0: Oke, okay, tapi kalau Mega gak tahu lagunya, apa yang kamu lakukan? Berusaha menikmati, berusaha browsing dulu atau gimana Mega?
1: Kadang-kadang aku browsing dulu sih Kak, kayak misal hamin seminggu kadang aku harus dengerin dulu, misal memang tidak cocok lagunya aku menerima untuk tidak memaksakan, tapi pas hari H-nya tuh aku biasanya ikut di depan berdiri gitu untuk menyaksikan langsung. Kadang kalau aku ya.
0: Tapi kamu ini bareng sama temen-temen Kak atau kamu sendirian Mega?
1: Ada partner Kak.
0: Oh, ada partner. Iya, tapi kamu yang meracuni atau partner kamu yang meracuni kamu?
1: Aku makin suka musik karena ada dia juga sih.
0: Oh, wede wede wede. Inilah ya, saling melengkapi gitu ya. Oh, dan kalian berarti nyambungnya awalnya gara-gara musik juga?
1: Iya, awalnya bener banget kayak awal ketemu langsung tuker playlist gitu kayak sharing ya. Terus ada yang sama kan berapa kayak ini nih lagu ini enak nih, band ini emang ini, jadi panjang gitu obrolannya.
0: Gara-gara musik ini dia. Jadi ini banyak keuntungan ketika kamu suka musisi-musisi lokal juga ya teman Pro 2, ketika nemu yang sefrekuensi gitu ya, nyambung gitu dan ternyata wih cocok nih, klik gitu kan. Awal-awal ini yuk ngepang bareng yuk gitu gak Meg?
1: Jadi couple metal yuk gitu kali ya.
0: Couple metal yuk gitu, ngepang bareng enggak ya Meg ya?
1: Bener ya, ngamen udah.
0: Agak serem kalau itu ya, nonton Mega naik-naik ke truk gitu. Aduh jangan ya Mega ya, jangan punya cita-cita itu ya, cukup suka dengan musiknya aja. Tapi Mega berarti selain dengan partner kamu, kamu sering share juga gak playlist-playlist kamu ke teman-teman se-circle kamu? Atau playlist ya udah deh cukup dinikmati sendiri dan mungkin cukup dinikmati berdua sama partner kamu aja?
1: Jujur aku tuh orangnya bawel banget, kadang kalau nemu musik bagus ya Kak, selalu pengen sharing, cuma tidak... takutnya aku tuh mengganggu mereka yang tidak terlalu into ke musik loh Kak. Jadi takutnya kayak aku memaksa mereka untuk dengar sesuatu. Jadi kadang aku baru sharing saat mereka bertanya gitu kayak, ih emang lagi ada musik apa sih yang happening gitu. Jadi baru aku ngasih tahu. Kalau enggak tuh takut gak enak gitu. Tapi sebenarnya aku senang banget untuk sharing.
0: Oke. Tapi kalau akhir-akhir ini lagi suka musik apa atau dari musisi siapa Mega?
1: Aku lagi sering banget denger Bara Suara dan The Sigit sih.
0: Oh, Bara Suara dan The Sigit ya. Kenapa kamu suka sama lagu-lagunya? Ini kan udah cukup terkenal ya dan banyak juga nih anak-anak muda yang suka gitu dan nontonin konser mereka.
1: Kalau seperti yang tadi aku bilang ya Kak, kayak penulisan lirik tuh sangat menggait hati aku, dan Bara Suara itu punya itu dengan musik yang sangat megahnya. aku juga The Sigit dengan musik yang sangat keren lah ya dia tuh. Jadi mereka tuh sangat memenuhi hari aku lah akhir-akhir ini.
0: Memenuhi harinya Mega akhir-akhir ini. Jadi lebih semangat gitu ya Mega ya.
1: Nah, kalau misalnya pengen lirik-lirik yang melankolis atau kayak ya bagus gitu. Dengar pada suara, kalau lagi pengen yang energik banget musiknya dan lagunya ganteng gitu, ya The Sigit.
0: The Sigit. Terus pangnya gimana nih pangnya, Meg?
1: Masih. Jadi ini tuh plus aja, Kak.
0: Jadi SID. tetap SID yang paling utama gitu ya. Ini adalah musik-musik pelengkap gitu ya, Mega ya.
1: Betul.
0: Oh. Atau kebalikannya nih?
1: Masih kayak gitu sih ya, SID tetap number one.
0: Oh ede, SID tetap number one. Kamu udah pernah ini belum ketemu sama musisi-musisinya, foto langsung gitu, meet and greet sama mereka?
1: Sedih banget, kemarin tuh ada konsernya deket kotaku ya Kak. Terus ada eventnya untuk bisa ke backstage. Aku tuh udah ikutan eventnya untuk cover lagunya gitu pakai gitar, tapi aku tidak terpilih, jadi aku nggak bisa ketemu sama Bli-Bli itu.
0: Aduh sedihnya. Jadi kayak ini dulu ya, di audisi dulu gitu ya Mega ya?
1: Di audisi dulu dan aku nggak dapet, tapi gak apa-apa lah, aku nonton aja udah seneng ya.
0: Oh ya udah deh, kapan-kapan kalau SID main ke Pro 2 aku undang kamu ya Mega. Kamu dari mana sih emang asalnya?
1: Aku dari Ciamis Kak, pernah dengar?
0: Oh dari Ciamis, pernah dengar. Iya, jauh ya ternyata ya kalau ke Pro 2 Semarang dulu. PR juga nanti bandnya udah pulang ya Mega, baru nyampe kesini.
1: Jauh gak, kita juga susah ketemunya ini.
0: Iya susah ketemunya, tapi untungnya ada telepon ya. Tapi menurut kamu media sosial sekarang udah cukup membantu belum sih untuk semakin mempopulerkan lagu-lagu dari musisi-musisi indie Mega?
1: Sangat membantu Kak, kayak misalnya lagu SID kan ada di scene-nya tertentu, maksudnya penyuka punk saja, tapi kan akhir-akhir ini di TikTok tuh banyak yang pakai lagunya. Jadi orang-orang tuh bisa menikmati karya mereka gitu, walaupun mereka gak ngerti untuk genre-genrenya atau gak ngerti SID tuh siapa sih gitu, tapi lagunya bisa mereka nikmati dan aku senang sih. Sekarang jadi seperti itu.
0: Ketika semakin banyak ya. Berarti Mega ini gak cuman sekedar suka sama lagunya aja, gak cuman sekedar suka sama liriknya, tapi kamu juga belajar untuk mempelajari tentang perjalanan dari sebuah band juga Mega?
1: Nonton-nonton podcastnya mereka sih iya. Cuma aku tidak cukup mengingat ya Kak. Jadi itu untuk tahu update-nya.
0: Oke. Jadi tetap ngulik ya Meg ya. Jadi sambil ya kalau ditanyain SID masing-masing sukanya apa ya tahu lah ya. Terus SID manggungnya di mana aja juga tahu ya Mega ya.
1: Kadang-kadang ya.
0: Oke. Nah ini sebagai bentuk support musisi-musisi lokal nih Mega ya. Biasanya kalau misalnya Mega udah suka sama satu band gitu kan, terus kan di share tuh ke teman-teman gitu ya. Ini sampai sekarang terus gak Mega lakukan itu, atau bentuk support lainnya yang pernah Mega lakukan apa lagi Meg?
1: Mungkin iya ya, kayak update-update terus ya lagu-lagu. Misal mereka ada rilis lagu baru apa, aku selalu ya upload-upload gitu, terus dengar selalu. Paling kalau support lainnya berusaha untuk hadir sih di event-event mereka ya. Gitu sih aku kayaknya. Kalau ada kesempatan lagi pengen beli merch lagi sih, itu candu banget gitu.
0: Candu banget. Semoga ya Mega ya punya kesempatan, punya rezeki yang cukup untuk beli merchandise lagi. Biasanya harganya berapaan sih Mega kalau merchandise kayak gitu?
1: Tergantung, cuman rata-rata tuh 200-an gitu sih Kak.
0: Oke. Lumayan ya buat kantong-kantong anak kuliah ya Mega ya.
1: Itu betul.
0: Iya kan. Jadi memang berarti nabung dulu atau gimana biasanya Mega?
1: Ya kadang ada nih bulan depan pengen gitu ada merch ini bagus. Jadi bukan memaksakan sih, cuma menyisihkan banget dana lebih untuk aku harus beli itu gitu.
0: Wih, keren. Ini pasti kalau musisi-musisi lokalnya denger nih pasti seneng banget ada pendengar kayak Mega gini yang benar-benar support, benar-benar loyal banget ya ke musisi kesayangannya. Keren. Itu 4 merch yang udah kamu punya, 4-4-nya SID semua atau beda-beda, Mega?
1: SID-nya 2 aja sih.
0: Uh-uh. Lainnya?
1: Itu satunya aku ada dari partnerku itu, The Sigit.
0: Oh, ada 2 SID, Bara Suara dan juga The Sigit ya?
1: Oh, sesuai yang lagi sering aku denger banget kan lagunya.
0: Oh, oke. Okay. Next, kamu pengen punya cita-cita atau keinginan beli merch-nya siapa?
1: Aku pengen beli merch-nya Dongker sih, Kak. Band Dongker.
0: Band Dongker? Siapa itu ya, band Dongker?
1: Bandung gitu, sama juga punk.
0: Mm-hmm.
1: Kayaknya lagi hype juga sih akhir-akhir ini tuh. Salah satu lagu yang hype-nya tuh disarankan di Bandung. Kakak pernah tahu?
0: Belum. Nanti ya coba aku cek di TikTok ya, Mega ya.
1: Boleh.
0: Oke. Ternyata ini, kamu ngikutin juga. Ngikutin gitu dari mana sih, Mega? Kayak FYP kamu karena kamu udah sering nonton musisi-musisi lokal jadi udah auto atau gimana?
1: Iya, kayaknya udah nge-shuffle aja gitu ke kayak denger, oh ini enak nih kalau misalnya suka banget sama satu lagu itu, aku baru ngulik kadang satu album, kalau misalnya suka semua jadi suka bandnya gitu.
0: Oh, dan itu udah auto ini ya, auto nge-shuffle sendiri kalau misalnya di FYP kamu karena kamu sering ngulik tentang band-band lokal, jadi muncul juga ya lagu-lagu dari musisi-musisi lokal yang baru-baru gitu ya, Mega ya?
1: Betul, kadang yang mirip-mirip gitu, kayak misalnya aku suka band A dan lagu berikutnya tuh kan mirip, misalnya aku kayak oh nyangkut nih, makin deh kemana-mana.
0: Weh, makin kemana-mana makin suka. Jadi ini buat musisi-musisi lokal ya, perlu dicatat juga, ternyata the power of media sosial itu benar-benar ada. Jadi jangan malu-malu untuk mamerin karya kamu di media sosial, di TikTok, di Instagram, dimanapun itu. Karena banyak nih ternyata ya orang-orang seperti Mega ini, pendengar-pendengar setia yang sampai ngulik lagunya, ngulik liriknya, sampai pas konser pun didatengin walaupun itu pertama kali dengerin. Itu ternyata juga cukup bikin bahagia ya, Meg ya, cukup bikin bahagia kamu juga ya, Meg ya.
1: Betul, sangat ya, happy lah.
0: Sangat happy ketika bisa support. Oke, Mega, yang terakhir nih, kalau kamu bisa ngajak pendengar Pro 2 buat support band lokal ya, kamu mau ngajak ngapain, Mega?
1: Ngapain ya, Kak? Paling untuk streaming terus ya, karyanya, menjadi pendengar yang loyal gitu, untuk selalu mendengarkan karya terbaru atau misal karya lama-lamanya gitu ya, untuk terus update lah tentang lagu yang kalian suka.
0: Oke, terus update ya, dan juga dengerin Pro 2 ya, karena Pro 2 nih sering banget nih ngobrol sama musisi-musisi lokal. Mega suka dengerin nggak?
1: Jujur kayaknya aku tuh termasuk yang jarang ya, Kak. Maaf banget.
0: Berarti abis ini harus dengerin ya, Mega ya.
1: Harus ini.
0: Iya. Langsung streaming kita terus ya, karena kita juga punya nih, Mega, setiap jam 7 malam ada music live chat. Itu biasanya kita sama musisi-musisi lokal.
1: Wah, keren banget sih.
0: Iya, ya, okay, dengerin ya, Mega ya. Oke deh, Mega, sekali lagi terima kasih ya. Semoga ini bisa membantu musisi-musisi lokal untuk tetap bisa terus berkarya. In this economy juga pastinya untuk mengeluarkan sebuah karya tuh butuh perjuangan juga, dan Mega adalah salah satu yang menghargai itu. Semoga rezeki Mega semakin banyak, biar semakin banyak juga merchandise-merchandise yang Mega punya ya, Mega ya.
1: Terima kasih ya, Kak.
0: Amin. Dalam waktu dekat, Mega mau nonton konsernya siapa, Mega?
1: Belum ada wishlist-nya sih.
0: Oke, tapi semoga ada ya nanti jadwal yang pas. Dan karena Mega suka sama Bara Suara, abis ini aku bakal puterin lagunya ya.
1: Oke.
0: Sekali lagi terima kasih, Mega. Selamat malam, selamat beraktivitas lagi ya. Oke, bye. Itu dia teman Pro 2. Kita udah ngobrol-ngobrol malam hari ini, seru ya, bareng sama Mega Agustina Rahayu. Dia ini adalah seorang ilustrator tapi suka juga sama musik-musik, teman Pro 2. Dan gak nyangka ya, suara seimut Mega nih senengnya lagu-lagu punk ya, agak keras gitu. Nah, bentuk support yang udah dikasih, aku setuju banget sih. Selain streaming, bisa nonton konsernya, bisa juga beli merchandise-nya. Semoga apa yang tadi Mega lakukan bisa kamu contoh juga, teman Pro 2 ya. Jadi kita support penuh musisi-musisi lokal kebanggaan Indonesia. Dan karena tadi Mega suka bara suara, langsung aja kita puterin spesial buat Mega dan buat kamu malam hari ini. Tetap dijaga malam, jangan galau malam-malam.

Pernah gak sih kamu merasa ada angka tertentu yang bikin merinding? Nah, kalau di banyak negara, angka 13 sering dianggap sial, tapi beda cerita kalau kamu lagi di Italia. Di sana justru angka 17 yang punya reputasi kurang baik. Nah, kok bisa? Jadi gini, dalam angka Romawi 17 ditulis XVII. Nah, kalau huruf-huruf ini diacak bisa membentuk kata VIXI yang dalam bahasa Latin artinya hidupku.

telah berakhir. Serem juga ya. Karena makna inilah banyak orang Italia yang menganggap angka 17 sebagai simbol kesialan atau bahkan kematian. Gak heran di beberapa hotel atau pesawat di Italia, kamu tidak bisa menemukan nomor 17. Yang ada, loncat dari 16 ke 18.

Aduh, kalau denger lagu ini ya, flashback beberapa tahun lalu, film Laskar Pelangi, ada SD-nya juga, di mana anak-anak tuh lagi berjuang banget ya untuk mewujudkan mimpi-mimpi mereka, karena mimpi adalah kunci ya. Diulang lagi dong lagunya ya. Tapi memang kita tuh sebenarnya bisa juga ya, teman Pro 2, membantu mewujudkan mimpi adik-adik, mimpi saudara-saudara kita gitu ya, yang ada di luar sana, dengan ada mungkin beberapa domba-domba digital juga ya, biasanya yang sering platform-platform digital tuh yang sering mengumpulkan donasi gitu ya, teman Pro 2 ya. Dan ini aku baca sosok yang satu ini, salut banget sih, Cinta Laura. Udah hujan gak ada ojek becek ya, tapi sekarang keren banget, cinta nih semakin menyala ya, karena Cinta Laura ini juga punya yayasan namanya adalah Cinta Laura Foundation, dan ini juga punya program-program ya untuk mewujudkan mimpi anak-anak Indonesia. Keren banget program-program kemanusiaan dari Cinta Laura. Salah satunya ini adalah membangun fasilitas air bersih untuk daerah-daerah yang kesulitan air bersih nih, teman Pro 2. Keren, udah cantik ya. Ini juga sangat-sangat peduli kepada sesama, dan Cinta Laura bersama dengan yayasannya nih bulan depan akan memberikan bantuan langsung nih untuk korban gempa di Nusa Tenggara Timur ya. Dan saat ini bantuannya ini juga sudah terkumpul 160 juta. Targetnya adalah 200 juta. Semoga bisa terkumpul, bisa lah ya. Masih ada waktu beberapa minggu lagi menuju bulan Oktober ya. Dan dalam kesempatan itu juga Cinta menegaskan bantuannya memang fokus untuk anak-anak di NTT ya. Jadi ini memang untuk ya fokus mungkin dari mengatasi trauma-trauma anak-anak ya. Terus juga memberikan hiburan-hiburan, mainan-mainan untuk anak-anak, kemudian mungkin buku-buku juga, dan salah satu yang utama adalah air bersih ya. Bangga deh aku ya sama sosok anak muda kayak Cinta Laura ini ya, teman Pro 2. Salah satu yang bisa dicontoh juga, dan buat kamu juga yang pengen berdonasi tapi bingung caranya, bisa lewat platform-platform ya, bisa lewat yayasannya Cinta Laura Foundation ini atau yang lainnya. Yang penting kan niatnya baik ya, tulus untuk mewujudkan cita-cita anak Indonesia. Yuk kita buktikan kalau Netizen Plus 62 bisa.

0: Hah? Menang undian motor?
1: Dari kapan ikut undian ya?
2: Eh, sini coba lihat. Linknya apaan? Kok mencurigakan gitu sih?
0: Katanya sih tinggal klik, isi data, terus motornya langsung dikirim.
2: Serius? Scam kali? Banyak banget yang begini. Hadiah palsu, tapi minta data pribadi.
0: Serius? Tapi ini halaman webnya mirip banget yang asli tahu. Hampir percaya deh.
2: Ya, namanya trik. Biar meyakinkan kalau kamu isi data, bisa-bisa nih disalahgunain.
0: Aduh, untung ya nanya dulu ya. Kalau enggak, keluar deh.
2: Ya, kalau dapat undian yang enggak jelas, jangan langsung percaya. Cek akun resminya dulu.
0: Iya juga ya, kalau hadiah beneran, enggak bakal minta data aneh-aneh kan?

Teman Pro 2, ada yang seru nih. Jadi musik untuk serial Harry Potter ya, ini dipastikan bakal berbeda dengan versi filmnya. Karena kalau ingat-ingat musik serial ini ya, ini digarap oleh Hans Zimmer, sang komposer Interstellar sampai Dune ya. Sementara musik-musik ikoniknya film Harry Potter ini digarap oleh John Williams. Dan Zimmer pun juga mengaku ya, kalau mengikuti jejak Williams cukup jadi tekanan buat dia. Apalagi serial Harry Potter ini jadi proyek kedua Zimmer yang diadaptasi dari karya musik aslinya yang pernah digarap oleh Williams setelah sebelumnya ada Man of Steel di tahun 2013 nih teman Pro 2. Jadi di 2 September serial Harry Potter ini merilis trailer season pertamanya. Kemudian ini nanti akan tayang di Natal 2026 ya. Jadi fullnya akan tayang di Natal 2026 Harry Potter ya, Harry Potter and the Philosopher's Stone. Nanti bakal mengisi liburan Natal kamu ya di akhir tahun 2026. Jadi ini penasaran juga nih sama musik serialnya bakalan beda katanya dengan versi filmnya. Tapi akankah jadi lebih bagus, lebih unik, atau jadi kayak gimana? Nah ini trailernya udah ada teman Pro 2, tapi fullnya baru bisa kita tonton nanti ya di akhir tahun, di penghujung tahun 2026.

0: Ini dia keseruan setiap sore di Prodo FM.
1: Ini kalau misalnya dicari di sekitar kita itu bisa ditemukan di mana? Di pasar kah? Di supermarket kah?
2: Iya, tentu aja kalau kayak sayur dan buah itu lebih baik dicari di pasar yang lagi musiman.
1: Oke. Nah, ini untuk mengkonsumsinya secara seimbang nih, apakah kita harus makan sayur terus atau harus buah terus? Itu gimana, ada tips nggak?
2: Nah, tipsnya tuh setiap makan memang dianjurkan makannya lengkap, baik dari makanan pokok, lauk, sayur, dan juga buah, karena keempatnya itu sangat penting untuk kita konsumsi agar memenuhi kebutuhan gizi kita gitu. Tapi tentu aja kalau misalnya kita bosen ya, aduh makan sayur lagi, makan sayur ini lagi, kita harus pintar-pintar tadi variasiin itu.
0: Mau dengerin versi lengkapnya, dengerin aja Prodo FM setiap sore.

0: teman pro dua.
1: Hey,
0: pakai pakaian kamu.
1: Udah. Masa iya belum pakai pakaian? Oh, dengerin waktu di kamar habis mandi.
0: Dengerinnya sambil mandi dia.
1: Oh, dengerin sambil mandi.
0: Iya, kelamaan mandinya udah jam berapa ini? Aduh, kamu telat. Ah, katanya kuliah pagi. Kayak mana kamu ini?
1: Kalau ya dengerin malam, mandinya malam-malam.
0: Iya. Kamu kok mandi jam segini? Gimana nih kalau dengerinnya siang? Ah, yang lain udah sibuk di jalanan kok kamu masih mandi.
1: Ya dengerinnya maghrib, masa maghrib-maghrib mandi.
0: Oh, rahilah lo ya.
1: Aduh, teman berdua, apakah hari-hari kamu penuh dengan ketawa ketiwi?
0: Harusnya iya, karena kalau kita mempraktekkan ini di semua kondisi, insya Allah kita dianggap gila.
1: Kadang tuh ada ya orang-orang gitu yang lihat video orang gila, bedanya aku cuman gak di jalan aja gitu. Coba kalau di jalan.
0: Sama, bener. Tapi ya inilah cara kita, apa ya, cara kita untuk menikmati hidup.
1: Betul.
0: Cara kita untuk berekspresi akan segala macam hal di hidup kita. Kalau kita bisa bawa ketawa, seharusnya tidak akan ada masalah yang bikin kita stres.
1: Iya, semoga sih kayak gitu. Kayak kita mau jawab pertanyaan dari teman pro 2 ini. Semoga teman pro 2 ini gak stres-stres amat. Dan habis denger jawaban kita bisa ketawa ya. Ada siapa hari ini?
2: Ada Azizah di Semarang. Kak, setelah lulus kuliah dan teman-teman tuh mulai ngejalanin kesibukan masing-masing, sekarang aku ngerasa pertemanan jadi renggang. Gimana cara mempertahankan persahabatan yang solid di tengah kesibukan?
0: Aziza, apa kabar? Udah lulus kuliah dia sekarang.
1: Iya, dulu dia sering banget ke Pro 2. Kan? Thank you ya Aziza ya, sering ngirim-ngirimin makanan kan dulu kan?
0: Iya banget, udah sekian lama dia comeback lagi. Udah lulus, oh dia mungkin kuliahnya gak di Semarang. Oh. Itu dia lulus, dia balik ke Semarang kali.
1: Terus kehilangan sahabat-sahabatnya.
0: Iya.
1: Persahabat orang gede itu gak harus ketemu seminggu 5 kali gitu ya.
0: Aduh, nganggur itu. Kok banyak men. 5 kali itu ya nganggur wes tenan. Gak bos, sesuai antara nganggur atau bos.
1: Iya kan, persahabatan orang gede itu gak harus ketemu. Kayak aku sahabatan sama teman-teman aku tuh ketemunya cuman pas mau lebaran gitu kan, pas liburnya panjang. Karena kita tahu orang gede itu kan kesibukannya udah beda ya kan. Terus kerjanya juga udah jauh-jauh. Ya gak harus memaksakan, gak pernah ketemu atau jarang ketemu bukan berarti udah gak sahabatan kan.
0: Tapi mungkin awal-awal lulus gitu kali, karena kan kental banget kemarin.
1: Oh, jadi
0: gitu
1: kayak terasa kosong ya.
0: Tapi masuk akal loh, makin gede itu, makin gede umur, kemudian makin banyak kesibukan, ini persahabatan itu tentang kualitas kok, bukan kuantitas.
1: Wih, gitu loh. Betul.
0: Ya kan? Ya sekarang ada WhatsApp group, sekarang ada video call, ada sosial media, ya itu masih bisa dipakai untuk melanjutkan persahabatan kalian yang dulu mungkin ketemu terus karena sekampus, sekosan, sekarang harus pulang ke kampung masing-masing, ya gak ada masalah.
1: Betul.
0: Ya, nanti kamu akan ada di titik kamu ketemu sama sahabat-sahabat kamu pas liburan doang.
1: Iya.
0: Gitu, startnya dari kota mana-mana-mana, ketemunya di mana, gitu-gitu. Atau berangkat bareng, ketemunya di mana, gak ada masalah. Yang penting pas ketemu itu memang harus fun gitu. Jangan malah sibuk sama handphone. Ya awal ketemu foto-foto dulu, video boleh, habis itu handphonenya dijual.
1: Jangan dijual dong, ditaruh aja.
0: Ditaruh gitu. Gak apa-apa ya, kamu jangan sedih. Aku yakin kalau persahabatan kalian itu emang sekental itu, ya gak akan cepet pudarnya juga kok, meskipun kalian udah berpisah secara raga.
1: Wih, iya sih benar gitu. Kedekatan lewat chat, saling nanyain kabar, atau seringnya adalah kan masih ada grup tuh, ngirim-ngirimin reels gitu kan, ngirim-ngirimin video TikTok, itu kan juga masih ada komunikasi gitu. Kecuali abis ngirim-ngirimin kamu berantem, terus putus komunikasi, nah itu namanya udah gak sahabatan.
0: Meskipun pas kamu ngirim reels gitu ya, kadang mereka cuma lihat doang, gak ada komen, gak
1: terus
0: ada
1: kamu sakit hati, ya kan? Jangan berperang.
0: Iya, ingat persahabatan makin kental itu tandanya adalah makin sering saling mencaci maki. Itu makin, itu emang kental banget.
1: Iya,
0: kalau
1: iya,
0: yang masih basa-basi. Iya, nggih. Bagaimana menurut kamu kalau, waduh, itu mah belum kental. Aduh.
1: Iya, persahabatan yang sejati itu adalah jorok-jorokan.
0: Iya, jorok-jorokan. Pihatan des-des.
1: Jenggung-jenggungan.
0: Bentukmu gitu. Nah, gitu-gitu ya.
1: Gitu-gitu ya. Semoga Azizah tetap bersahabat dengan sahabat-sahabatnya walaupun jarang ketemu ya, dan mungkin Azizah bertemu dengan sahabat baru di lingkungan terdekatnya. Ya, bisa jadi kan?
0: Apalagi kan ini Azizah lagi viral kan? Azizah.
1: Azizam. Azizam. Azizam. Azizah.
0: Ya udah gitu ya Azizah, semangat buat kamu. Semoga kamu enggak lama-lama nyantainya ya. Karena lulus kuliah itu kan pilihannya dua, antara mau nyantai dulu atau mau langsung kebut cari kerjaan secepatnya gitu ya. Jangan kelamaan nyantainya ya Azizah.
1: Benar ya. Dan semoga Azizah sehat-sehat terus ya, biar bisa berteman terus ya.
0: Dah Azizah.
3: Yo, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan lain next ya.
4: Kirim pertanyaan kamu ke link bio Instagram Pro2 di @pro2smg.

untuk yang bersamanya. Dan Mahal Ini lewat lagu ini ya teman Pro 2 masuk di ini untuk nominasi AMI Awards 2026 bidang artis solo wanita pop terbaik ya. Mahal Ini untuk yang bersamanya. Terus yang lainnya ada lagi. Ada Bernadia dengan lagunya Rabun Jauh, ada Ghea Indrawari dengan lagunya Seribu Kali, ada Itgitaf dengan Rutinitas, dan ada Liodra dengan Teganya Kau. Nah, kira-kira ya menurut kamu nih teman Pro 2, siapakah yang bakal jadi artis solo wanita pop terbaik? Udah infotainment banget ya. Tapi bener lah teman Pro 2, ini AMI Awards 2026 udah ngerilis daftar nominasinya ya, dan baru aja diumumkan di hari Senin malam ini. Barusan aku tadi lihat di threads ya. Itu tadi aku lihat yang lewat di threads itu adalah yang nominasi wanitanya ya teman Pro 2. Tapi selain itu di nominasi AMI Awards 2026 ini juga ada yang baru. Siapa yang baru? Yang baru ada Nona dan juga NPD. Wah, ini keren banget sih NPD. Emang omongan itu adalah doa ya teman Pro 2 ya. Jadi ketika NPD ini ngomong terkesannya kepedean gitu ya. Tapi ternyata hal-hal baik datang ke mereka. Salah satunya adalah masuk di nominasi Anugerah Musik Indonesia atau AMI Awards 2026. Dan Nona ini masuk di pendatang baru terbaik-terbaik ya berkat lagu Udah Siap Belum? Rollerblade ya teman-teman Pro 2 ya, Rollerblade. Nah, terus di kategori yang sama NPD ini nominasi untuk lagu hitsnya Sempurnanya Aku Untuk Dirimu. Iya, itu dia teman Pro 2 ya. Terus ada juga kategori prestis karya produksi terbaik-terbaik. Ini berisi berbagai nomine lintas genre ya, mulai dari Itgitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan. Terus ada Kota Ini Tak Sama Tanpamu ya, ini kolaborasi Nadif Basalamah dan Andi Rianto, ini versi yang orkestra. Sampai ada Naikila My Mind Gua, itu juga masuk ya teman Pro 2. Dan selain itu Itgitaf ini juga bersaing banyak nih nominasinya. Itgitaf ya, Itgitaf ini bersaing dengan Isyana Saraswati, Raim Laude, Tensi, Jemsi, dan Bernadia di kategori prestis lainnya yaitu album terbaik-terbaik. Ada juga nih Yayasan Anugerah Musik Indonesia melaporkan tahun ini secara total ada 67 kategori, termasuk ada 4 kategori baru ya, yaitu ada etno, ada hip dude, dan ada lagu pesta timur ya, yang ini dilaporkan mencapai ada 5360 lagu. Banyak banget ya. Siapa nih kira-kira musisi Indonesia yang bakal berhasil membawa pulang penghargaan dari Anugerah Musik Indonesia? Iya, masih nunggu lagi lah teman Pro 2 ya, karena malam ini aja baru dirilis nominasi-nominasinya. Tapi semoga ini musisi-musisi terbaik ya yang bisa bawa pulang penghargaannya. Banggalah kita ya teman Pro 2, karena kita juga mendukung lagu-lagu musisi-musisi Indonesia untuk masuk ya di chartnya Indonesia Top 20 yang setiap minggunya kamu dengerin juga ya. Ya udah, sambil nungguin kira-kira kapan AMI Awards 2026 akan berlangsung dan kira-kira siapa juaranya, ya udah sabar aja dulu ya.

0: satu produk untuk teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, Mar, aku krungu lo salammu, tombok kangen.
2: Samo-samo.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pak C?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Kepulauan Pro 2 ini, wah aku ngelihat fotonya kayak gak asing gitu. Ternyata adalah dia sosok yang mewarnai zaman-zaman SMP ya. Ini dia Kim Boom, teman Pro 2. Oh, dulu aku zaman SMP ya, gak tahu nih mungkin teman Pro 2 ada yang gak tahu. Kim Boom ini dulu terkenal bareng sama Super Junior ya, teman Pro 2. Dan Kim Boom ini juga sekarang terkenalnya sebagai aktor ya, yang dikabarkan bakal menggelar jumpa fansnya di Jakarta untuk merayakan hari jadi yang ke-20 di sejumlah negara. Dan Jakarta ini salah satunya ya, lewat meet and greet namanya adalah Peach, teman Pro 2. Jadi tanggal berapa? Tanggalnya itu adalah 24 Oktober 2026 di Tenis Indoor Senayan ya. Jadi ya ngefans banget sama Kim Boom ya. Siap-siap aja bakal ketemu sama dia ya, teman Pro 2. Karena Kim Boom ini adalah salah satu aktor juga setelah sukses dengan drama-dramanya ya. Ada Boys Over Flowers, ada The Woman Who Still Wants to Marry, ada Hidden Identity, ada Law School, dan masih banyak lagi. Ini kalau dilihat ya kayak awet muda banget, teman Pro 2. Gak ada kerutan-kerutan. Padahal Kim Boom udah melejit, aku tuh masih SMP ya. Tapi sampai sekarang Kim Boom ini kayak menolak tua banget ya. Soalnya kenapa aku inget Kim Boom? Ada teman aku yang ngefans banget sama Kim Boom ini. Kira-kira dia dateng gak ya di meet and greetnya? Apakah kamu sama kayak teman aku, teman Pro 2, yang ngefans juga sama sosok Kim Boom? Kalau iya, datang aja ke meet and greetnya ya, tanggal 24 Oktober 2026 nanti. Thank you.

0: Hey India, keseruan setiap pagi hanya di Produa FM.
1: Di Aksa ini tadi aku sempat iseng coba cari-cari, ini ternyata ada dua ya. Ini boleh dijelasin nggak nih, Aksa ini ada apa aja berarti?
2: Oke, secara DNA kita itu satu tadi. Gimana caranya AI itu ngasih materi, ngebenerin kita, dan praktis. Maka dari itu kita mencoba untuk ngebuat ini sampai produk yang diterima sama orang-orang. Dan di sana kita datang dari sampai kesimpulan kalau kita perlu bikin platform, which is website sama aplikasi Android sama iPhone. Dan yang kedua itu kita bikin akademi. Okay. Buat yang platform, kita percaya kalau style Duolingo itu yang terbaik untuk achieve mission tersebut. Kayak gitu. Jadi sesimpel user itu define goals-nya dia seperti apa. Misalnya aku ingin investing, aku ingin belajar bahasa Arab, aku ingin belajar psikologi, kayak gitu. Habis itu dia akan dapat lesson, refinement, dan praktis terus-terusan setiap hari untuk achieve goal tersebut. Dan sisi kita juga punya akademi, di mana kita ingin ngebantu orang-orang itu adopt AI yang paling frontier yang ada sampai saat ini, kayak gitu. Di mana ada dua mekanisme. Yang pertama, dia itu akan dapat daily lesson, kayak yang aku bilang tadi, mereka tetap bakal dapat materi. Dan yang kedua, dia ada daily practice, di mana dia harus praktikin materi yang dia dapat untuk adopsi AI, untuk use case mereka. Ada yang gimana caranya full 100% cara dia produksi konten itu pakai AI, ada yang gimana caranya bisa bikin aplikasi 100% pakai AI, dan so on, kayak gitu.
1: Jadi ini kayak yang si AI pro ininya apa yang satunya lagi tuh ya, tadi namanya AI-nya yang apa tuh namanya, platformnya tadi itu adalah juga salah satunya adalah buat orang belajar juga ya, gimana caranya pakai AI-nya ya.
2: Yes, of course, itu di AI Academy kita.
1: AI Academy itu tadi maksudnya itu juga. Itu tadi maksudnya namanya. Aku ngetes soalnya, inget gak nih namanya apa nih, dia lupa juga.
0: Dengerin

0: Momo, sudah tahu Tuhan kita berbeda. Aduh, malam hari ini apakah ada yang lagi galau teman Pro 2 ya, gara-gara mungkin relate sama lagu yang barusan ya. And now ya teman Pro 2 bareng sama Momo. Momo ini memang khas banget ya, kalau ingat Momo tuh ingatnya Geisha. Padahal sekarang udah enggak di Geisha gitu, tapi ingatnya Geisha. Tapi Momo masih terus berkarya, salah satunya adalah lewat kolaborasi bareng sama And Now ini ya teman Pro 2 ya. Dan memang kalau ngomongin soal And Now ini lagi naik daun banget nih, dan setiap lagu yang dirilisnya tuh kayak dapet banget. Sesi Potret ya, ini salah satu lagu yang viral di mana-mana ya. Bahkan ada orang-orang juga yang salah make lagunya nih. Padahal lagunya tuh kan tentang sedih, duka gitu ya. Ada tuh yang pakai lagunya buat romantis-romantisan gitu ya teman Pro 2 ya. Terus juga dia kolaborasi sama Momo ini juga lagunya enaken, enak banget ya. Apakah kamu juga salah satu fans dari And Now teman Pro 2 dan juga Ari Lesmana mungkin ya, yang lagunya enak-enak banget yang bisa kamu dengerin di Pro 2 FM Semarang. Tapi selain kamu bisa dengerin di 95,3 FM, kamu juga bisa dengerin di aplikasi RRI Digital. Udah download belum nih teman Pro 2 ya? Kalau kamu suka sama lagu And Now sama Momo barusan, kamu bisa ya request aja lewat aplikasi RRI Digital. Kapan kamu bisa request? Kamu bisa request besok siang di Pro 2 Hitlist ya. Jadi kamu download dulu aplikasinya biar kamu bisa dengerin RRI Semarang, apalagi Pro 2 ya, dimanapun kapanpun kamu mau, asal ada internet ya. Pokoknya kamu bisa dengerin siaran kita kapanpun dimanapun kamu mau, kecuali jam 12 malam ya, udah tutup siar. Tapi kalau jam 12 malam kamu pengen dengerin siaran kita, bisa, karena di sana juga ada potongan-potongan dari podcast kita, ada siaran-siaran kita juga bareng sama narasumber-narasumber seru ya. Pokoknya yang belum punya aplikasi, download dulu dong aplikasi RRI Digital.
1: Can I not leak it? I look so good, you look so good, maybe we should all leak it together. F*** it. You only live once, let the people see.

0: Nya, kasih tahu enggak ya? Kasih tahu enggak ya? Kepo. Ada Miss Kepo.
1: Hai. Masih bareng sama aku Miss Kepo. Bukan sembarang kepo, tapi kepo yang bikin belajar makin asik. Hari ini aku mau kenalin sama konsep keren, namanya adalah Zone of Proximal Development atau biasa disingkat ZPD. Apa sih ZPD itu? Bayangin deh, ada dua titik. Apa yang kamu bisa kerjain sendiri tanpa bantuan, dan apa yang kamu bisa capai kalau kamu sedikit bantuan dari guru, teman, atau mentor. Nah, ZPD itu jaraknya di antara dua titik itu. Jadi, kalau ada materi atau tugas yang agak susah, kamu gak harus ngotot sendiri, tapi dengan sedikit dukungan, kamu bisa berhasil. Keunikannya, ZPD ini ngajarin kita kalau belajar itu bukan cuma soal apa yang udah kita kuasai, tapi juga tentang ngasih tantangan yang pas sedikit di luar zona nyaman kita. Tapi masih bisa nih kita raih dengan bantuan pastinya. Nah, dengan kerjasama dan scaffolding yang tepat, kamu bisa berkembang lebih cepat dan mandiri. Jadi, jangan takut buat minta tolong atau belajar bareng ya. Karena belajar itu juga soal kolaborasi dan saling support. Nah, sampai ketemu lagi ya di istilah keren berikutnya bareng aku, Miss Kepo. Tetap semangat, tetap belajar, tetap kece.
0: Miss Keponya, udah dulu ya. Bye-bye.

Mahen, kenangan terindah. Ini menutup kebersamaan kita ya, Tower Pro 2 di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Tapi tenang aja, Divinanya udahan, tapi lagu-lagu dari Pro 2 masih ada terus. Tetap nemenin kau malam hari ini sampai jam 12 nanti. Ya udah, aku mau pamit dulu ya teman Pro 2. Kita ketemu lagi besok. Besok aku bakal menemani pagi kamu. Luar biasa kan jadwalnya? Iya. Ya udah, buat kamu yang belum tidur, yang masih ngelembur ngerjain tugas PR dan skripsian atau yang lain-lainnya, semangat aja ya buat kamu teman Pro 2. Jangan begadang-begadang terus ya, gak sehat. Buat kamu yang udah mau tidur juga selamat tidur. Selamat bertemu hari Selasa besok pastinya. Bye-bye.

0: cek sikon dulu deh. Aman gak ya? Wah, aman sih. Oke, sekarang waktunya nih. Hiya!
1: Mas, tunggu dulu.
0: Hah? Loh, saya kira nggak ada orang, Mas.
1: Mohon maaf ya, Mas ya. Kami dari Satpol PP. Nggak ada orang gimana sih? Kami dari tadi monitor daerah sekitar sungai sini loh. Masnya orang sini, kan?
0: Iya, Mas. Pak, ada apa ya?
1: Daerah rumah Masnya ini langganan banjir loh. Mas paham kan kalau yang dilakuin barusan itu justru bikin aliran sungai terhambat dan nimbulin banjir di tempat Masnya sendiri.
0: Tapi kan cuma satu aja, Mas. Tempat pembuangannya jauh loh dari sini. Ya udah, saya buang di sini aja.
1: Gak ada alasan, Mas. Sekarang Masnya ambil kantong sampah yang tadi kamu buang, terus ikut kami untuk pembinaan.
0: Aduh, Pak. Maaf banget ya. Damai aja deh, Pak, damai.
1: Gak ada damai-damai. Ambil sekarang, terus ikut kami.

0: Sin, cepetan toh. Wes me mulai kuliahe. Tu diseneni Prof Bayu, piye, Jel?
1: Ih, bentar lah, santai aja. Lu buru-buru amat sih. Cil.
0: Ini tanggung jawab jenenge, biar enggak telat. Se. Lah ngomongmu kok campur-campur gitu ya? Kayak bukan orang sini aja loh.
1: Ini tuh namanya biar gaul. Gue sih anak muda, makanya pakai bahasa zaman now.
0: Ya ngerti sih ngerti, tapi mbok ya inget kamu loh wong Semarang. Kalau kata pepatah, wong Jawa ojo ilang jawone. Itu identitas kita loh.
1: Ya bener sih, tapi kan kalau pakai bahasa Indonesia lebih keren.
0: Ya nggak salah pakai bahasa Indonesia, tapi bahasa daerah yo ojo dilaleke. Kan yo jati diri kita toh.
1: Ya wes, ya wes. Yuk, ke kelas yuk. Telat ki dhewe, engko dadi seneni piye?
0: Langsung tenan dinggoi bahasa Jawane isi eleng jebule. Bagus.

Teman Pro 2, pernah bertanya-tanya nggak sih, apa sebenarnya penyebab bau badan? Bau badan bukan semata-mata karena keringat. Tubuh manusia memiliki dua jenis kelenjar keringat, yaitu ekrin dan apokrin. Keringat dari kelenjar apokrin mengandung protein dan lemak yang mudah diuraikan oleh bakteri. Ketika bakteri di permukaan kulit memecah zat tersebut, muncullah aroma yang tidak sedap. Area seperti ketiak menjadi lokasi yang paling umum karena lembab dan tertutup. Faktor lainnya seperti kebersihan tubuh, jenis makanan, perubahan hormon, hingga stres juga bisa mempengaruhi. Semakin aktif bakteri berkembang, semakin kuat pula bau yang ditimbulkan. Menjaga kebersihan tubuh, rutin mandi, serta menggunakan pakaian yang bersih dapat membantu mencegah bau badan. Dengan perawatan sederhana, rasa percaya diri pun tetap terjaga sepanjang hari.

0: Ini dia teman Prudua, keseruan setiap malam cuman di Prudua FM.
1: Oke, ada lagi gak nih trik dari kamu, Rafa? Itu biasanya cara mengatasi supaya kita gak mati topik nih pas lagi ngobrol.
2: Kalau trik yang benar-benar gak mati topik tuh memang kita harus memahami karakter lawan bicara, Kak. Nah, seperti mungkin kayak yang dibahas itu terkait kegiatan yang selama ada di jurusan prodinya atau mungkin yang ada di bidang pekerjaannya, itu kita harus menghargai nih. Kita harus dengarkan baik-baik. Terus yang harus kita terapkan juga itu eye contact, itu jangan sampai luput dari tata tertib saat kita berbicara pada lawan tutur gitu. Karena justru bukan terlalu aktif, melainkan terlalu cepat ingin mendapatkan hasil sebelum hubungan itu punya fondasi. Nah, misalnya kayak beberapa kasus yang paling sering kelihatan tuh terlalu cepat sok dekat, terus dekati orang yang hanya karena dianggap berguna, terus kayak mungkin terlalu sering menunjukkan pencapaian, itu kan lebih ke mungkin apa ya, ranah negatif sih menurut pandangan aku.
0: Dengerin keseruannya setiap malam hanya di Prudu FM.

sunyi atau silent letters. Sebagian besar huruf konsonan di akhir kata tidak diucapkan sama sekali. Misalnya kata Paris dibaca Paris atau kata Boku banyak dilafalkan Boko. Fenomena silent letters, huruf sunyi ini terjadi karena sejarah evolusi bahasanya. Dulu pada abad pertengahan, huruf-huruf akhir ini sempat dibaca. Namun seiring berjalannya waktu, orang Prancis mulai menghilangkan bunyi konsonan di akhir kata agar bahasanya terdengar lebih mengalir, berirama, dan puitis saat diucapkan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

The man who does more than he is paid for will soon be paid more than he does. Napoleon Hill. Selalu ikhlas bekerja daripada apa yang dibayarkan kepada kita saat ini, maka kita akan meraih sebuah hasil yang berlipat ganda pada masa mendatang. Buat komitmen mulai hari ini untuk selalu memberikan yang terbaik apapun yang kita kerjakan setiap hari.

Teman Pro 2, dengan terdengarnya instrumental ini, maka selesailah sudah seluruh rangkaian acara sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari ini. Sesaat lagi kami akan turun dari udara dan berjumpa lagi esok hari. Terimalah salam hangat dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun saat ini kamu berada. Inilah program Dua Radio Republik Indonesia Semarang mengudara melalui frekuensi 95,3 MHz. Dari Jalan Ahmad Yani 144-146 Semarang, kami iringi langkah kamu sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari ini. Selamat pagi, selamat mengikuti acara-acara kami. Terimalah salam hangat dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Suara 12 teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku krungu lo salammu, tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Assalamualaikum. Sekarang giliran aku ya.
1: Yuhu. Aku.
0: Apa kata Ustadz?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita senantiasa dalam lindungan, senantiasa diberi rahmat dan diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemuda pastilah mempunyai banyak cita-cita. Pemuda pastilah mempunyai banyak keinginan. Pemuda pastilah mempunyai banyak gambaran ke depannya. Jangan kita mengaku pemuda ketika kita pikiran kita tidak ada ke depannya mau ngapain atau ke depannya gambaran yang seperti apa. Jangan kita mengaku pemuda ketika pikiran kita berhenti. Dunia hanya dinikmati, sekarang pengen apa hanya dinikmati saja, tidak mempunyai gambaran ke depannya. Maka pemuda harus mempunyai banyak gambaran, banyak cita-cita, banyak keinginan ke depannya. Nah, dari situ pemuda perlu kita semua itu melatih. Melatih untuk menyiapkan ke depannya. Di antara pelatihan kita dimulai dari diri kita sendiri, dari hati kita. Hati kita siapkan, keteguhan kita siapkan untuk apa? Untuk menghadapi masa depan. Karena yang paling banyak dibutuhkan bagi para pemuda sekarang adalah melatih diri mental kejujuran. Melatih kejujuran, selain melatih kepribadian yang baik, melatih mental yang baik, juga melatih secara lahiriah, juga melatih secara keahlian. Jadi kita siapkan semuanya, kita siapkan untuk menghadapi masa depan, entah dengan apa saja, keahlian apa saja, intinya adalah pastinya adalah kejujuran. Maka di situ peribahasa yang mengatakan syababul yaum rijalul ghad, pemuda sekarang adalah pimpinan-pimpinan masa depan. Pemuda sekarang adalah calon-calon pemimpin untuk masa depan. Oleh karena itu, bagi pemuda, kita sebagai seorang pemuda pastinya untuk menyiapkan atau untuk mempunyai gambaran, saya nanti akan menjadi seorang pemimpin ini, saya nanti akan menjadi seorang ini atau pengusaha yang sukses dan sebagainya. Dari keinginan-keinginan itu, dari cita-cita itu, mari kita tuntun sebagai seorang pemuda untuk jalan menuju ke sana. Sehingga untuk jalan menuju ke sana bagaimana? Ketika contoh misalnya seorang pengusaha, pastilah dia akan belajar tentang usahawan, tentang bisnismen, dan tentang berbagai macam jual beli dan sebagainya. Nah, bagi orang yang ingin menjadi seorang tentara atau seorang TNI misalnya, maka jalan-jalan ke situ, dia akan menghadapinya atau mempelajarinya. Nah, dari situ semuanya itu adalah komitmen dia untuk menjadi orang yang akan digambarkan menurut dia sekarang ini. Nah, persiapan itu semua butuh yang namanya itu tadi, kejujuran, asidat. Karena apa? Karena semua kita mau menjadi apa saja, wahai para pemuda, wahai teman-teman semuanya, perlu kita ingat bahwa kita mau menjadi apa saja, kuncinya adalah apa? Kuncinya itu adalah menjadi orang yang jujur. Di mana saja ketika kita siap-siap menjadi orang yang jujur, menjadi polisi, menjadi businessman, menjadi apa saja, kuncinya di situ. Pasti akan banyak orang yang menyenangi. Nah, dari situlah pemuda sekarang ini, kita semua ini adalah calon-calon pemimpin masa depan. Sehingga di masa depan ketika kita menjadi seorang pemimpin, benar-benar siap menempati posisi-posisi yang ditempati oleh orang-orang yang kita dambakan sekarang ini, sehingga akan tatanan negara, tatanan dunia akan semakin baik, tatanan apa-apa akan semakin baik, sehingga disitulah generasi yang masa depan yang memperbaiki generasi di kala itu nanti. Kita siapkan dari sekarang bahwa kita adalah generasi masa depan. Kita siapkan dari segi hati, segi mental. Kita siapkan juga dari segi keahlian-keahlian, sehingga kita nantinya akan benar-benar menjadi generasi yang dibanggakan oleh bangsa kita, yang dibanggakan oleh sekitar kita, masyarakat sekitar kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aku udahan ya.

Syukur adalah adanya suatu nikmat yang sudah Allah beri kepada setiap manusia. Dengan melalui lisan yang berupa pujian atau mengucapkan kesadaran diri bahwa ia telah diberi nikmat. Dengan melalui hati berupa kesaksian dan kecintaan kepada Allah. Melalui anggota badan berupa kepatuhan dan ketaatan kepada Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sholat malam, beliau berdiri sangat lama sehingga kedua telapak kakinya menjadi bengkak. Aisyah bertanya, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau sampai demikian? Bukankah dosa-dosamu telah diampuni, baik yang telah lalu maupun yang akan datang?" Rasulullah bersabda, "Wahai Aisyah, bukankah aku semestinya menjadi hamba yang bersyukur?" Hadis riwayat Bukhari Muslim.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Jantung kita berhenti saat kita bersin. Mitos atau fakta? No, ya, itu mitos. Faktanya, saat kita bersin, ada saraf vagus yang teraktivasi. Saraf yang memang punya peran untuk mengatur detak jantung. Jantung kita nggak pernah benar-benar berhenti berdetak saat bersin. Yang terjadi hanya ritme detak jantung kita yang sedikit melambat. Jantung baru bisa dikatakan berhenti berdetak kalau sudah tidak berdetak selama lebih dari 4-5 detik. Dan itu jelas bukan karena bersin. Jadi, jangan gampang percaya dengan mitos bersin ini ya, teman tua dua.

0: Hey India, keseruan setiap pagi hanya di Produa FM.
1: Inovasi yang ada di Jawa Tengah ini sejauh ini kayak gimana sih Pak? Dari jumlahnya mungkin ataupun mungkin dari perkembangannya kayak gimana sih sekarang Pak?
2: Sejak 2010 lembaga Litbang sebelumnya, Badan Litbang Provinsi Jawa Tengah, kami sudah menginventarisir sekitar 2810 hasil dari Krenova dan PIM, kreativitas inovasi masyarakat dan penjaringan inovasi masyarakat. Mas Faris, bahwa ternyata masyarakat kita itu kreatif dan inovatif.
1: Iya, benar.
2: Mereka luar biasa menyelesaikan permasalahan sendiri, namun pemerintah tidak boleh diam, apalagi mengganggu kan itu.
1: Iya, benar.
2: Nah, kami punya kewajiban untuk memfasilitasi temuan-temuan mereka. Kalau Krenova, kreativitas inovasi masyarakat ini kan dilaksanakan oleh pemerintah daerah kabupaten kota. Kami kan ada Perda Inovasi, kan itu Perda 3 tahun 2019 tentang inovasi itu memberikan ruang kepada daerah untuk melaksanakan inovasi. Biasanya kan begini, kalau daerah ataupun birokrasi itu ada inovasi tetapi tidak ada candolannya, kan biasanya sulit untuk mendapatkan dukungan penganggaran. Nah, itulah Perda Inovasi itu lahir. OPD, organisasi perangkat daerah yang ada di kabupaten kota, di provinsi, itu bisa mengikutkan hasil-hasil inovasinya itu dalam kegiatan Krenova tersebut secara berjenjang. Dan setiap tahun kita verifikasi validasi, kita nilai dari akademisi, kemudian dari dunia usaha dan industri, dan juga tentunya dari kami, yang nanti supaya temuan-temuan Krenova maupun penjaringan inovasi masyarakat itu nanti bisa diterima pasar, tervalidasi, dan konsumen tidak dirugikan.

0: Loh, kok kamu kelihatan capek banget? Kenapa? Kena macet lagi?
1: Iya nih, ngangkat gasek, tapi tetap aja kena macet. Rasanya tiap pagi cuma habis di perjalanan.
0: Makanya, coba naik transportasi umum. Selain lebih efisien, kita juga ikut ngurangi kendaraan di jalan. Kemacetan juga bisa berkurang loh. Dan enaknya, kita tinggal duduk manis aja.
1: Iya sih. Kalau Semarang, punya transportasi umum apa sih yang gampang?
0: Loh, kan ada BRT Trans Semarang. Koridornya udah nyambung ke banyak tujuan. Jadi, kemana aja berasa lebih gampang. Tarifnya juga murah banget. Cuma 4.000 buat umum dan 1.000 buat pelajar.
1: Tapi, nah aku turun ngerti rute nih. Iya, Cal.
0: Alah, gampang. Tinggal tanya aja sama kondektur atau petugasnya. Mereka siap bantu nunjukin koridor atau halte tujuan kamu. Gampang, kan?

0: Teman Pro 2, kita update dulu informasi terkini buat kamu di Info Pro 2 bareng aku Divina. Menteri Kehutanan Menhut Raja Juli Antoni bersama Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Lejen TNI Suharyanto akan berkantor di Kalimantan Tengah untuk mengawal langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan karhutla. Menurut keterangan Kementerian Kehutanan yang diterima di Jakarta pada Senin kemarin, keputusan untuk Menhut dan Kepala BNPB berkantor di Kalteng dilakukan salah satunya untuk mengawal operasi modifikasi cuaca atau OMC dalam rangka upaya pemadaman. Rotasi sejumlah kepala dinas di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Tengah kembali dilakukan untuk mengisi jabatan strategis yang kosong. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi memastikan seluruh proses berjalan tanpa praktik titip-menitip jabatan. Penegasan itu disampaikan saat melantik dan mengambil sumpah 22 pejabat pimpinan tinggi pertama, administrator, pengawas, dan fungsional di Gedung Gradika Bakti Praja Semarang Senin 21 September 2026. Pelantikan tersebut mencakup 6 pejabat pimpinan tinggi pertama atau kepala dinas dan badan di lingkungan Pemprov Jateng. Kontingen Indonesia menambah koleksi medali emas Asian Games Aichi Nagoya 2026 dengan mengamankan 2 medali perunggu pada Senin kemarin. Tambahan medali ini yang pertama diraih lewat cabang wushu setelah Yujina Diva tampil impresif pada nomor Changkuan Putri. Tambahan 1 medali perunggu lainnya diperoleh lewat cabang Mixed Martial Arts atau MMA setelah Valencia Fahira Holtmaoli tampil begitu menjanjikan di nomor modern putri kelas 54 kg.
1: Sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Hai hai. Devina ada lagi buat kamu ya, setelah semalam nemenin kamu sampai

0: Ini dia teman Pruda, keseruan setiap malam cuman di Pruda FM. Pruda FM.
1: Oke, ada lagi gak nih trik dari kamu, Rafa, itu biasanya cara mengatasi supaya kita gak mati topik nih pas lagi ngobrol?
2: Kalau trik yang benar-benar gak mati topik tuh memang kita harus memahami karakter lawan bicara, Kak. Nah, seperti mungkin kayak yang dibahas itu terkait kegiatan yang selama ada di jurusan prodinya atau mungkin yang ada di bidang pekerjaannya, itu kita harus menghargai nih. Kita harus dengarkan baik-baik. Terus yang harus kita terapkan juga itu eye contact, itu jangan sampai luput dari tata tertib saat kita berbicara pada lawan tutur gitu. Karena justru bukan terlalu aktif, melainkan terlalu cepat ingin mendapatkan hasil sebelum hubungan itu punya fondasi. Nah, misalnya kayak beberapa kasus yang paling sering kelihatan tuh terlalu cepat sok dekat, terus dekati orang yang hanya karena dianggap berguna, terus kayak mungkin terlalu sering menunjukkan pencapaian, itu kan lebih ke mungkin apa ya, ranah negatif sih menurut pandangan aku.
0: Dengerin keseruannya setiap malam hanya di Pruda FM.

95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 ya. Ini janganlah kamu melakukan tindak kriminal ya. Ini nekat jambret wanita di Semarang, 3 pelaku terjatuh setelah dikejar korban. Ujung-ujungnya kemana? Ke UGD teman Pro 2 ya. Sedihnya, jadi aksi kawanan penjambret ya di kawasan Kaliwungu ini berakhir berantakan karena 5 pelaku yang merampas tas seorang perempuan yang lagi pulang kerja ya harus berhadapan dengan warga yang emosi melihat kelakuannya ya teman Pro 2. Nah, 3 pelaku ini bahkan babak belur ya setelah terjatuh saat dikejar korban dan juga warga. Kejadian ini berlangsung di Jalan Raya Dusun Panggang, Desa Kaliwungu. Korban bernama Eka Wahyuni saat itu baru perjalanan pulang setelah bekerja di wilayah Kabupaten Boyolali ya, dan ketika melintas menggunakan sepeda motor, korban ini tiba-tiba aja dihampiri 5 pelaku yang boncengan ya menggunakan 2 sepeda motor, dan tas yang dibawa korban ini dirampas secara paksa dan dalam kondisi yang panik ya. Untungnya korban ini luar biasa refleksnya ya teman Pro 2, dia gak tinggal diam, dia berusaha untuk mengejar kawanan penjahat itu. Bahkan korban ini sempat menendang sepeda motor yang ditumpangi 3 pelaku. Udahlah ini ngambil-ngambil ya, terus motornya juga boncengan bertiga pula, aduh. Dan aksi perlawanan korban ini memancing perhatian warga ya, dan sejumlah warga kemudian ikut mengejar pelaku. Dan dalam pelarian 3 pelaku ini kehilangan kendali dan akhirnya terjatuh dari sepeda motor mereka, kemudian juga menabrak pagar rumah warga. Wah, tambah lagi ngerusak rumah orang ya. Dan ketiga pelaku ini langsung diamankan warga dan dibawa ke sebuah pos keamanan. Tapi warga kemudian mengepung para pelaku ya, dan nyaris menghakimi para pelaku. Syukurin makanya nyari kerja tuh yang halal, jangan ngerampas orang yang baru pulang kerja. Mungkin ini orangnya baru pulang kerja, kondisi capek ya, ngantuk dan lapar juga. Wah, makin garang tuh ya. Semoga 3 pelaku ini dapat hukuman setelah ini ya teman Pro 2, dan punya efek jera biar nggak jambret lagi.

0: kamar apa toko buah sih? Siang bolong gini masih nyalain lampu aja.
1: Ya udah sih, biar gak sumpek juga.
0: TV dianggurin, nyalain dua kipas, lampu gak dimatiin lagi. Tuh, token udah bunyi lagi.
1: Iya, entar gue transfer aman aja kok.
0: Eh, ini bukan masalah uangnya ada atau enggak ya. Hemat energi bukan buat ngirit doang, tapi juga jaga pasokan bumi. Sumber energi buat nyala ini itu semua bisa habis, Yan. Ntar kalau habis, lu mau pakai apa?
1: Iya ya, gak bisa nonton lagi ya. Iya deh, maaf. Besok-besok gak gini lagi.

0: mau nanya kita jawab. Ada lagi buat menemani hari-hari kamu nih teman perdua ya. Tapi kenapa sih hidup itu penuh cobaan yang harus dicobain?
1: Ya kalau hidup tidak penuh cobaan yang dicobain, ya berarti amit-amit jembang bayi koma. Ya kan?
2: Bener kan?
0: Itu juga masih cobaan.
1: Itu cobaan. Ya namanya hidup itu ya harus nyobain sana sini dong.
0: Aduh,
1: ya
0: kan? Tapi
1: yang enak terusin, ya udah enggak enak tinggalin. Gitu permasalahannya.

0: permasalahan hidup apa? Ada siapa yang penuh dengan cobaan?
1: Ada Pratama di peleburan. Kak, aku tuh ngerasa terjebak dalam pekerjaan yang monoton dan tidak memberikan ruang untuk berkembang. Gimana ngembangin karir yang lebih memuaskan ya, Kak? Perlu resign dan ganti kerjaan atau tetap bertahan?
2: Oke, Pratama. Ini udah beberapa kali ya pertanyaan yang modelnya gini ya.
0: Iya, udah dikasih enak. Butuh cobaan dia.
2: Butuh cobaan. Udah dapat pekerjaan, tapi menurut Pratama ini tidak ada ruang untuk berkembang. Ya, gimana orang emang sempit gitu kerjanya. Sebenarnya gini, tentang pengembangan kita di tempat kerja itu tergantung kita dan kesempatan sih sebenarnya. Maksud aku, selama kamu menjalankan kewajiban kamu, ya cukup gitu. Nanti tuh Tuhan akan kasih kejutan di tengah-tengah atau di ujung, atau kita nggak pernah tahu lah. Pokoknya jalani terbaik, lakukan ya. Terus nanti biarkan tangan Tuhan bekerja setelah itu.
0: Itu
2: kalau kamu mau main di zona aman
0: ya,
2: dan kamu sesuai dengan sumpah janji kamu ya. Gitu. Tapi kalau kamu emang orangnya penuh dengan
0: tantangan,
2: challengers banget kamu, ya kan? Kamu suka coba sana sini sana sini, mumpung masih muda alasannya gitu, ya monggo silahkan, gak ada salahnya untuk kamu move, kamu coba ke pekerjaan lain. Tapi yang harus kamu tahu, Pratama, tidak ada yang menjamin di tempat kerja kamu akan lebih baik daripada yang sekarang.
0: Nah,
2: itu dia. Tidak ada jaminan teman-teman kerja kamu di tempat baru nanti akan sebaik yang sekarang.
0: Itu dia. Makanya hidup itu harus penuh dengan rasa syukur, ya kan? Jadi kita tuh bersyukur di mana kita ditempatkan sekarang, ya udah disyukurin. Walaupun mungkin rasanya kok gini-gini aja, kok gak berkembang gitu. Karena bisa jadi tempat kamu di luar nanti gak seenak yang sekarang. Terus nanti kamu pengen, ah tau gitu aku di kerjaan kemarin aja lebih enak, bayarannya jelas gitu-gitu kan. Makanya bersyukur aja. Nah kalau kamu merasa kamu kurang tantangan di kerjaan kamu yang sekarang, kamu bisa mengembangkan diri ke pekerjaan yang lain, yang artinya kamu bisa mengupgrade skill kamu sendiri gitu. Diri kamu yang berkembang, bukan pekerjaan kamu yang makin berkembang-kembang gitu. Justru profitnya double loh itu, double income kan.
2: Iya benar-benar. Atau kalau kamu memang punya keberanian, kamu coba tantangin bos kamu.
0: Betul, Pak, tantang aku dong gitu. Kasih kerjaan yang lebih dong, kok kerjanya gini-gini mulu gitu.
2: Nanti mungkin bosnya akan kasih challenge. Oke,
0: kamu yang jadi bos.
2: Kamu yang jadi bos. Aku udah bosan jadi bos. Gitu ya, kamu pikirin dua kali menurut aku ya, untuk kamu pindah atau kamu keluar dari yang sekarang untuk mencoba ke pekerjaan yang baru.
0: Betul.
2: Karena balik lagi, gak ada jaminan kita akan lebih nyaman, kita akan lebih betah, kita akan lebih dapat tantangan di pekerjaan yang baru.
0: Iya, pokoknya nikmati, syukuri, jalani. Kalau kamu kurang merasa tertantang, tantang diri kamu sendiri dengan skill-skill yang baru aja ya. Gak usah nantang-nantangin kerjaan kamu ya. Karena kerjaan kamu kayak udah enak aja gitu.
2: Iya, dan dia gak punya salah itu.
0: Iya kan.
2: Kok kamu nantang-nantangin? Gak boleh gitulah. Ya, istighfar coba.
0: Astagfirullahaladzim. Ya udah, begitu ya. Siapa namanya?
2: Pratama.
0: Pratama.
2: Bye, Pratama.
0: Bye-bye.
3: Yo, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan lain next ya.
4: Kirim pertanyaan kamu ke link bio Instagram Pro2 di @Pro2SMG.

Siapa sih yang gak suka es krim? Dari yang rasa coklat, matcha, sampai es krim kon di minimarket, pasti jadi penyelamat pas cuaca lagi panas. Tapi tahu gak, es krim pertama di dunia itu wujudnya beda jauh sama yang kamu makan sekarang. Dahulu kala di zaman Tiongkok kuno sekitar tahun 200 sebelum masehi, prototipe es krim pertama dibuat dari campuran nasi dan susu yang dibekukan di dalam salju. Kebayang gak? Makan nasi tapi dingin. Ada juga versi Raja Nero dari Romawi yang hobi makan salju halus dari pegunungan, terus disiram sirup buah dan madu. Nah, ini dia nenek moyangnya es serut alias chef ice. Plot twistnya, es krim baru pakai cone atau kerucut renyah itu nggak sengaja tercipta di tahun 1904 pas ada pameran besar. Karena penjual es krim kehabisan wadah mangkok, penjual waffle di sebelahnya berinisiatif ngegulung waffle-nya buat jadi wadah. Dan boom, jadi deh kombinasi maut. Jadi bersyukurlah kita hidup di zaman sekarang ya. Gak perlu mendaki gunung salju dulu buat ngerasain yang manis-manis. Yuk, langsung order es krim favorit kamu.

Mudah saja dari Sheila on 7 dan mudah juga kalau kamu pengen dengerin siarannya Pro 2 FM Semarang. Mudah banget, gampang banget. Selain kamu bisa dengerin lewat 95,3 FM ya, kamu bisa dengerin juga lewat aplikasi RRI Digital. Udah punya belum aplikasinya teman Pro 2? Download dulu ya, karena bentar lagi juga aku bakal share 5 lagu pilihan buat kamu dan bisa kamu pilihnya lewat aplikasi RRI Digital. Jadi gak usah nunggu nanti-nanti ya, kamu download sekarang juga aplikasi RRI Digital di App Store dan juga Play Store biar kamu bisa dengerin Pro 2 FM Semarang dimanapun, kapanpun, plus kamu bisa pilih lagu favorit kamu.

0: ini dia keseruan setiap sore di Prodo FM.
1: Tips atau pesan dari kamu buat teman Pro 2 di luar sana mungkin punya masalah kulit ya, terutama di wajah gitu yang mereka alamin.
2: Oke, mungkin aku izin nyampain pesan ya nih buat teman-teman yang lagi berjuang menghadapi jerawat atau masalah kulit lainnya. Di sini aku hanya ingin bilang untuk jangan hanya fokus mencari skincare yang mahal atau yang viral, tapi coba juga perhatiin apa yang masuk ke tubuh kita setiap harinya. Kita mungkin bisa memperbanyak konsumsi buah dan sayur, cukup minum air putih, konsumsi protein yang cukup, tidur yang cukup, dan jangan lupa pastinya kelola stres, karena glow up yang sesungguhnya itu dimulai dari dalam.
0: Mau dengerin versi lengkapnya? Dengerin aja Prodo FM setiap sore.

0: Sate Lilin. Saatnya tentukan 5 lagu favorit.
1: Sate lilit. Saatnya tentukan 5 lagu favorit. Yes, jam 7 pas ya teman Pro 2 ya. Waktunya kita bakal spill dulu 5 lagu pilihan yang bisa kamu pilih di Instagram Pro 2 @pro2smg. Atau kalau kamu pengen gabung bareng sama aku lewat aplikasi RRI Digital bisa banget ya. Tadi aku udah kasih tahu kamu gimana caranya, tinggal di download aja ya teman Pro 2. Dan 5 lagu pilihan buat kamu pagi ini udah aku siapin. Yuk kita mulai dari lagu pilihan pertama dulu ya. Ada Akbar Chalai featuring Remora Sian dengan Emang Boleh.

Kita lanjut lagi ke lagu pilihan kedua, ada Cat's Eye dengan Animal. Lagu pilihan ketiga ada Jazz dengan

Mana lagu favorit kamu? Yuk kasih tahu ke aku sekarang juga ya. Karena gak semuanya aku puterin teman Pro 2. Cuman 3 lagu aja yang bakal aku puterin nanti di jam 8 pagi. Jadi 2 lagu aku bye, aku eliminasi ya teman Pro 2. Jadi jangan sampai kelewatan, pilih lagu favorit kamu sekarang juga. Di Instagram Pro 2 boleh.